0: dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinto mengatakan tidak ada target untuk penyelesaian riset, namun teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Tengku Muhammad Fatani mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki 20 tsunami peak di sekitar Selat Sunda. Pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjuknya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran

0: vulkanik kemudian berhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan hulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
1: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
0: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut kementerian menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
2: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Jangan panik, stay at home and stay healthy.
0: Pesan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
3: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
0: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
5: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
6: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya. Jadi seperti ini masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
7: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar. Abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera dampaknya? Naskah disusun oleh Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan, mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang telantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi serta tekanan atmosfer. Data Badan Geologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitar. Situasi darurat membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu do berbasis satu data yang valid untuk mengekti tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa tuan. Darurat kesehatan kini berada di kita. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah kampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh belajar mengajar ke sistem daring. Terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk melakukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Cara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melalui jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindu menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yeri dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Lin dan Ling Yongseng, drama rubber match, dan Yeri kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindu-Rindu mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
10: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3 karena update informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita berada ke kawasan Temanggung Parakan. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu, perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan, namun menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan simpang Sekip Pangkat sampai saat ini masih mengalami di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parakan untuk CCTV yang terakhir untuk saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke kota Jogja mengalami perlambatan traffic light, kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light. Kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Juga menginformasikan Mas Rudi bahwa SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 120 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2 dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang verifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir. Informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
8: Demikian telah kita ikuti Pola Pro 3 RRI.
4: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi Instagram dan juga X @rriprograma3 rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: Cermin ajaib digital, ada online nggak? Aku mau tahu siapa yang paling sehat dan paling glowing di dunia maya ini.
1: Data kesehatan Ratu kosong, belum cek kesehatan gratis ya?
0: Hah, emang perlu? Aku kan lagi fit, Cermin.
1: Fit sih, tapi belum tentu sehat kan? Coba ikut program cek kesehatan gratis di Puskesmas, biar bisa cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, gratis Ratu.
0: Gratis? Wah, langsung aja deh. Biar tidak cuma tampil keren di luar, tapi juga sehat beneran dari dalam.
2: Ayo, manfaatkan program cek kesehatan gratis di Puskesmas terdekat. Karena sehat itu bukan tren sementara, tapi gaya hidup keren.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar cek fakta untuk hari ini, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti membagikan dana bantuan lewat WhatsApp. Nah, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dikutip dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence, probabilitasnya mencapai 99,3%. Nah, foto yang digunakan identik dengan diunggah di laman resmi muhammadiyah.or.id pada Desember 2023 lalu. Konteks asli foto adalah momen Abdul Muti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah. Nah, dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. So, informasi itu ataupun berita yang disebarkan itu adalah hoax atau tidak benar, berita yang salah. Ini merupakan pelajaran buat kita semua untuk sekali lagi ya, berhati-hatilah dalam men-share informasi maupun berita apapun dan usahakan bahwa informasi tersebut memang berasal dari sumber yang resmi dan terpercaya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 03.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Dalam dialog Kupang Menyapa Pagi bersama dengan saya Veronica tentunya. Anda yang mau mendengarkan kami bisa melalui terestrial di FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz. Dan kami juga menyiarkan secara langsung, nantinya akan kami tampilkan atau kami tayangkan juga nantinya di streaming YouTube channel RRI Kupang. Namun Anda yang mau mendengarkan kami dimanapun Anda berada, Anda bisa tetap mendengarkan kami dengan mendownload RRI Digital yang ada di Google Play Store. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini bersama dengan saya Veronica, kita akan berbincang-bincang tentunya terkait dengan topik yang sangat menarik, bagaimana akselerasi pemulihan ekonomi Flores pasca gempa. Karena kita tahu bahwa pariwisata itu bukan hanya tentang orang datang berlibur, mengambil foto kemudian pulang, tapi di balik satu kunjungan wisatawan itu ada begitu banyak sekali roda ekonomi yang ikut bergerak ya. Ada hotel yang terisi, restoran yang ramai, kendaraan yang disewa, UMKM yang mendapatkan pembeli, hingga pelaku ekonomi kreatif yang memperoleh ruang untuk berkarya. Tapi kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa

0: Gempa beberapa waktu yang lalu memberikan pukulan yang sangat besar ya bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Aktivitas wisata sempat terhenti, perjalanan dibatasi, banyak pelaku usaha harus bertahan dalam kondisi yang tidak mudah. Dan kini ketika aktivitas pariwisata kembali bergerak, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita mampu memulihkan ekonomi pariwisata khususnya di Flores dan apa saja yang sudah dilakukan serta apa tantangan yang masih dihadapi oleh pelaku usaha dan yang paling penting bagaimana pemerintah bersama industri pariwisata bisa melakukan akselerasi agar Flores tidak sekedar kembali seperti sebelum gempa tetapi juga bisa tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Nah, untuk membahas tema terkait dengan hal tersebut, pagi ini kita sudah bersama seharusnya nih ya ada tiga narasumber yang akan saya bincang-bincang, kita ngobrolin. Yang pertama telah hadir bersama dengan kita terlebih dahulu ya, saya perkenalkan ada Bapak Hansel Adrial Lianto yang merupakan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Nusa Tenggara Timur. Juga di line Zoom saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Oyan Christian ST, Ketua DPD Associations of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA Nusa Tenggara Timur. Dan nantinya juga kami berharap kami bisa menunggu kedatangan maupun mungkin nanti akan kami coba menghubungi juga Bapak Dr. Andus Doris Alexander Hi MSc selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Tentunya harapan kami pihak pemerintah juga dapat hadir bersama dengan kami saat ini. Baik, saya akan langsung saja mulai menyapa dulu kedua narasumber saya yang ada di sini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi Ibu, selamat pagi. Salam iya. Sehat.
0: Salam sehat, sehat selalu. Di line Zoom bisa mendengar suara saya?
2: Ya, Ibu, selamat pagi. Jelas sekali.
0: Iya.
2: Terima kasih. Maaf tidak bisa join di studio, Ibu.
0: Oh, iya, tidak apa-apa, Pak Oyan. Tidak apa-apa. Mohon izin saya memanggil Pak Oyan, benar?
2: Iya, betul sekali.
0: Iya, boleh, Bapak Oyan dan Bapak Hansel ya,
1: betul,
0: berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini sudah hadir bersama dengan kita. Kalau begitu, saya akan langsung saja mulai. Mungkin yang pertama dari Pak Hansel terlebih dahulu. Setelah itu baru saya ke Pak Oyan ya. Baik, Pak Hansel, dari perspektif industri hotel dan juga restoran kan, tentunya pastinya Pak Hansel dan teman-teman ya pelaku usaha merasakan langsung ya dampak dari gempa ini nih. Boleh tahu kondisi okupansi hotel dan aktivitas restoran saat ini dibandingkan dengan masa sebelum gempa, dan apakah artinya pengunjung yang datang sekarang ini sudah memberikan dampak ekonomi yang signifikan tidak ya bagi pelaku usaha juga?
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Rani. Pertama-tama tentu saya mengucapkan dulu untuk turut berlangsungkawa dengan teman-teman kita di Flores yang menghadapi gempa yang begitu cukup besar di tanggal 15 Agustus kemarin. Memang itu mungkin saya cerita sedikit sebelum tanggal 15 itu, tanggal 13-nya kita ada musda yang baru, yang kebetulan saya terpilih baru di bulan Agustus ini. Teman-teman di Flores itu, kita ada 8 BPC se-NTT, dan di Flores ada beberapa, jadi kami baru kumpul 2 hari sebelum kejadian itu di Harper, memang menceritakan teman-teman di Flores, pariwisatanya di Flores khususnya Labuan Bajo dan lain sebagainya, itu banyak pendatang Eropa, turis-turis itu sangat lagi musim peak season-nya lah.
0: Oh, iya betul.
1: Jadi memang lagi tinggi-tingginya, ternyata 2 hari setelah itu kejadian gempa yang cukup besar, memang ini memang memberitakan dunia pariwisata terutama perhotelan yang pastinya langsung berdampak dengan tingkat okupansi dan bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, di Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berprofesional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, memang kemarin kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada. Itu juga sampai hari ini memang beberapa itu masih belum operasional dengan baik, Mbak Rani. Kalau memang kita lihat sendiri di Labuan Bajo, kita lihat memang sudah cukup baik. Sudah begitu gempa terjadi, penanganan dari pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, saya rasa juga sudah sangat baik. Pemulihannya langsung bekerja, dan juga bandara dan pelayaran waktu gempa memang sempat ditutup di Labuan Bajo, tetapi setelah itu langsung dibuka kembali. Jadi memang kalau dari teman-teman sendiri Labuan Bajo, khususnya pariwisata dan okupansi, memang sudah cukup relatif aman dan baik. Memang tinggal perlu kita mengembalikan lagi bagaimana caranya untuk wisatawan itu bisa percaya dan aman, merasakan aman untuk bisa kembali lagi berwisata di Flores khususnya.
0: Berarti kalau kita follow up lagi begitu ya, apakah persoalan sekarang tuh lebih kepada jumlah wisatawan yang datang, lama tinggalnya, atau justru pola dari shopping, belanjanya wisatawan yang juga sudah berubah selain daripada infrastruktur tadi?
1: Ya, memang yang seperti kita ketahui dengan adanya gempa ini pasti pola wisatawan pasti merasakan mau mencari informasi bagaimana kondisi sekarang di Flores. Sekarang kita tahu sampai hari ini masih ada terjadi gempa-gempa susulan ya di Flores. Jadi mungkin bisa kita membantukan untuk memberikan informasi yang lebih akurat mengenai keamanan. Tentu teman-teman di daerah pariwisata kunjungan itu pengen mendapatkan keamanan dulu, kepastian dulu, baru kita bisa memberikan perjalanan yang lebih safety lah.
0: Iya lah, pasti safety first lah ya. Dimana-mana semuanya wisatawan kesini pasti yang mau diinginkan adalah keamanan. Baik, terima kasih Pak Ansel. Saya langsung ke Pak Oyan lagi nih ya. Pak Oyan, kalau kita lihat dari sisi travel agent, nah pasti Bapak bisa melihat bagaimana minat wisatawan untuk melakukan perjalanan ke Flores ya. Apakah Flores saat ini juga sudah kembali menjadi destinasi yang kuat dalam paket perjalanan wisata sendiri? Dan apakah juga wisatawan, ya kalau kita lihat ya, wisatawan seperti apa sih yang paling banyak datang sekarang? Apakah Nusantara atau mungkin mancanegara atau justru mulai muncul pasar-pasar baru nih, Pak Oyan?
2: Ya, baik. Selamat pagi, Ibu Burani ya.
0: Iya, betul-betul.
2: Ya, baik Burani, selamat pagi. Pak Ansel juga selamat pagi.
1: Pagi, Pak Oyan.
2: Salam kenal, Bapak.
1: Salam kenal.
2: Ya, mohon maaf ya sebelumnya, waktu musdah kemarin saya tidak sempat hadir.
1: Betul-betul.
2: Kami diwakilkan oleh Pak Hans Rumat dari Wakil Ketua DPD Asita NTT. Congratulations Bapak untuk terpilih sebagai Ketua PI.
0: PHRI.
1: Terima kasih.
2: Baik Bapak. Ya, makanya saya juga kemarin bingung. Kak Alfred dia kayaknya ada salah bikin flyer. Yang ditulis Ketua Kadin ini saya kaget. Ini belum ada info ganti ini kok udah. Harganya masih sama ya Pak, sama-sama Lianto.
1: Sama-sama, memang masih sama. Satu merek.
2: Satu merek, baik. Ya baik, jadi sekali lagi selamat Bapak. Semoga PHRI dan Asita bisa berkolaborasi untuk sama-sama kita memajukan pariwisata NTT yang berkelanjutan dan berkualitas Bapak ya.
1: Siap.
2: Oh, ya. Ya baik, ya jadi berikut.
0: Ya. Pak Oyan, ini sepertinya ada gangguan jaringan ya. Gambarnya terputus-putus, suaranya juga terputus-putus. Halo, Pak Oyan. Halo, Pak Oyan.
2: Oke, baik. Mungkin saya tidak pakai gambar ya,
0: Boleh.
2: Ya, silakan. Baik. Ya, jadi sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan turut berbelasungkawa atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita. Kebetulan saya juga di Flores, tapi memang tidak terdampak signifikan. Mudah-mudahan keluarga yang terdampak, yang ada anggota keluarganya meninggal, diberi tempat peristirahatan yang tenang dalam kerajaan Bapa di surga. Kemudian untuk saudara-saudara yang ditinggalkan, diberi penghiburan. Dan tentu saja yang mengalami kerugian material, segera mendapat bantuan dari pemerintah kita. Baik, jadi menanggapi pertanyaan yang disampaikan, memang Labuan Bajo di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Okay. Kami juga sejak kejadian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak. Memang di awal itu tanggal 15, beberapa jam setelah kejadian itu ada langsung peringatan dini ya untuk potensi tsunami, namun tidak lama setelah itu dicabut karena memang sudah tidak ada potensi tsunami. Kemudian hotel juga banyak yang masih tetap beroperasi, yang terdampak signifikan itu Jayakarta Hotel yang memang kerusakannya cukup parah dan mereka sampai hari ini masih menutup operasional. Sementara hotel-hotel lain tetap berjalan seperti biasa. Karena peringatan dini juga sudah dicabut, peringatan dini tsunami sudah dicabut, maka banyak wisatawan itu yang bisa kembali beraktivitas melakukan perjalanan wisata ke Taman Nasional Komodo, termasuk beberapa tamu dari kami yang saat itu sedang berada di perairan Taman Nasional Komodo dan juga sedang di Labuan Bajo. Jadi memang situasi di Labuan Bajo masih cukup kondusif meskipun kita sedang di dalam ketidakpastian apakah akan terjadi gempa susulan dan lain sebagainya. Jadi hal ini juga didukung dengan penerbangan ya yang tidak ditutup pada saat terjadi gempa itu tanggal 15 Agustus, di mana satu-satunya bandara di Labuan Bajo itu Bandara Internasional Komodo tetap buka beroperasi. Ini memberi keyakinan kepada wisatawan bahwa wisatawan masih tetap bisa berlibur ke Labuan Bajo terkhusus. Sementara pada kejadian itu Flores ya, selain Labuan Bajo bagian lain itu sangat terdampak signifikan dan ini sangat berpengaruh terhadap perjalanan wisata Flores Overland secara khusus karena memang program ini juga diminati oleh wisatawan asing ya seperti Eropa yang suka dengan adventure, dengan keindahan alam kita di Pulau Flores. Dan mungkin banyak kendala di lapangan ya karena memang pada tanggal 15 Agustus itu banyak jalan yang retak-retak ya, di destinasi pun banyak infrastruktur bangunan fisik yang permanen yang mungkin juga mengalami kerusakan sehingga banyak sekali destinasi pada hari H itu langsung ditutup, bahkan berlangsung 1-2 minggu setelahnya yang masih ditutup untuk kunjungan wisatawan, termasuk Danau Kelimutu ya, Taman Nasional Kelimutu yang juga baru dibuka tanggal 25 Agustus kalau saya tidak salah, dan Taman Nasional Kampung Adat Wairebo itu baru dibuka beberapa hari lalu. Dan ya untuk saat ini kondisi jauh lebih kondusif ya, jalan Trans Flores sebagai penghubung antar kabupaten semua sudah dibuka, sudah diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan puji Tuhan tidak ada kendala. Dan memang kita bersyukur bahwa di situasi yang tidak baik ini kita masih punya alternatif jalur laut ya, sehingga pendistribusian bantuan itu masih tetap bisa berjalan ke semua kabupaten meskipun jalur daratnya putus dan beberapa bandara seperti Ende, Bajawa yang ditutup beberapa hari di awal setelah pasca gempa. Jadi memang secara keseluruhan untuk pariwisata di Labuan Bajo secara khusus itu sebenarnya tidak terlalu terdampak signifikan. Dan ini dibuktikan juga dengan wisatawan itu tetap berkunjung ke Pulau Flores, khususnya ke Labuan Bajo. Mereka tidak membatalkan perjalanannya. Beberapa memang meminta untuk membatalkan. Namun karena kami boleh mengatakan bahwa ini bukan force major ya, di mana bandara masih dibuka. Ini yang menjadi pegangan kami. Karena biasanya hotel-hotel, kapal, travel agent itu ketika penerbangan tidak ditutup maka akses kan masih terbuka. Itu kami menganggap bahwa belum sampai kepada force major ya. Artinya kalau kamu meminta refund tentu saja ketika statusnya force major mungkin kita akan melakukan refund gitu. Sementara bandara karena masih tetap dibuka, aktivitas pariwisata juga masih tetap berjalan, ini menjadi acuan kami pelaku usaha pariwisata seperti travel agent untuk menyampaikan ke wisatawan bahwa destinasi wisata khususnya Labuan Bajo, Taman Nasional Komodo masih bisa dikunjungi. Jadi tidak ada penutupan bandara, tidak ada penutupan destinasi. Ini menjadi alasan kuat buat kami bahwa wisatawan masih boleh tetap dapat berkunjung. Tentu saja dengan pengawasan yang lebih ketat, lebih mempertimbangkan faktor keselamatan wisatawan. Sementara untuk Flores Overland di awal memang tidak langsung kami sampaikan karena memang transportasi jalan itu banyak yang terputus, banyak longsoran batu-batu besar yang memblok akses juga sehingga kami harus refund bila mana tamu meminta untuk refund, tapi bisa juga menjadi floating deposit untuk kunjungan wisata yang di reschedule ke waktu-waktu berikut. Sementara kalau tadi ditanya tentang trend market, memang market kita saat ini secara number Eropa tetap nomor 2 ya, karena saat ini angka kunjungan itu tertinggi untuk wisatawan dari Tiongkok ya, karena dengan dibukanya kunjungan dengan dibukanya penerbangan dari Singapura ya, jadi angka kunjungan memang tinggi di Tiongkok secara general. Namun di periode Juli Agustus ini adalah summer holiday untuk wisatawan dari Eropa, jadi memang wisatawan Eropa masih mendominasi. Jadi baik, memang tren market sekarang cukup berubah, Ibu Reni, bahwa kita dulu sampai saat ini mungkin masih big number dengan wisatawan Eropa ya, tetapi dari Cina pun sudah cukup tinggi untuk saat ini, sehingga memberi kesempatan kepada wisatawan selain Eropa untuk tetap datang berkunjung ke Labuan Bajo, sehingga kita tidak hanya menumpuk di periode tertentu, karena memang Juli Agustus itu summer holiday untuk Eropa. Sementara kadang tamu China itu dari Tiongkok itu tidak, kadang tidak ada sessionnya, Bu Reni. Oh, jadi memang mereka selalu menjadi penyumbang angka tertinggi untuk kunjungan ke Labuan Bajo.
0: Baik-baik. Jadi secara garis besar sangat tidak mempengaruhi permintaan perjalanan wisata ke Flores ya, seperti itu ya. Tidak terlalu mempengaruhi ya.
2: Betul sekali. Bahkan di periode itu kebetulan saya juga punya akomodasi kecil, villa yang tidak banyak kamarnya, tapi cukup tinggi permintaan karena mungkin banyak yang mencari akomodasi yang lebih safe ya. Kebetulan akomodasi saya bungalow seperti itu, jadi memang jauh lebih safe untuk mereka. Dan juga ada penutupan langsung operasional Hotel Jakarta, ini tentu saja mengakibatkan permintaan ke akomodasi lain menjadi tinggi di periode season. Ini juga menjadi kendala, tapi mungkin dari Pak Ansel bisa menyampaikan seperti apa, tapi saya yakin tidak terkendala signifikan karena masih bisa diakomodir dengan akomodasi-akomodasi lain.
0: Okay. Baik Pak Oyan, saya kembali ke Pak Hansel lagi nih. Menarik ya, kalau tadi sudah disampaikan terkait dengan masalah perjalanan aman-aman saja ya, belum ada masalah yang berarti. Kalau kita lihat kondisi, ini saya kembali ke Pak Hansel, kalau kita lihat kondisi tenaga kerja di sektor hotel ya dan restoran pasca gempa, ini seperti apa kondisi mereka dan apakah diperlukan insentif atau relaksasi atau mungkin stimulus nih bagi pelaku usaha yang terdampak juga nih menurut Pak Hansel?
1: Ya. Baik Mbak Rani, memang seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Oyan, memang kalau di Labuan Bajo memang tidak terdampak aman. Memang cuman anggota kita ya, salah satu itu Jayakarta yang memang masih tutup sementara operasionalnya karena memang kerusakannya cukup parah di sana. Tetapi kita bergeser dari Labuan Bajo, kita ke Flores daratan yang lain di bagian timurnya, memang banyak sekali yang sampai kemarin mungkin minggu-minggu lalu itu masih tutup operasional, dan juga para pegawai, para yang penjaga di situ memang masih tidur di tenda-tenda beberapa karena takut dengan gempa-gempa susulan untuk kembali lagi masuk ke dalam bangunan. Makanya memang beberapa teman-teman kita di hotel yang di BPC Ngada, BPC Nagikeo dan BPC Sika, kebetulan ada 3 BPC yang ada di situ yang terdampak langsung, memang beberapa hotel itu memang perlu perbaikan renovasi lagi. Banyak tembok yang bukan retak tapi juga roboh, beberapa juga roboh, kebanyakan kaca-kaca juga pecah. Nah, itu yang mungkin dari kami dunia usaha pasti akan membutuhkan mungkin bantuan atau gak berupa insentif tadi yang disampaikan, sekiranya bisa membantu untuk memperbaiki lagi, karena hotel ini dan restoran ini juga adalah penggerak ekonomi pariwisata nomor satu ya di pariwisata ini. Kalau memang wisatawan itu pastinya datang, pasti membutuhkan akomodasi, membutuhkan restoran untuk akomodasi mereka, untuk mereka melakukan perjalanan wisata di daerah tersebut. Jadi harapannya pemulihan ini bisa cepat terjadi di beberapa daerah di Flores itu, biar bisa membuka kembali lagi restoran-restoran, hotel-hotel yang ada sekarang. Memang teman-teman di dunia usaha kemarin disampaikan memang butuh kepastiannya untuk informasi yang lebih akurat mengenai kondisi. Ya, kita tahu juga hari kemarin ini juga ada lagi erupsi dan salah satu yang di Flores juga ada gunung di
0: Ileleo.
1: Itu juga terjadi erupsi. Nah, ini yang kiranya butuh informasi yang cepat untuk kepada teman-teman yang ingin berwisata, bagaimana keamanan mereka, safety first yang tadi, agar perjalanan yang dilakukan wisatawan baik mancanegara maupun lokal semuanya bisa mendapat informasi yang baik dari pemerintah. Nah, mungkin itu dari saya.
0: Kalau terkait insentif, baik, relaksasi atau stimulus bagi pelaku usaha yang terdampak?
1: Ya, baik. Yang tadi pelaku usaha memang kita beberapa yang terjadi di hotel-hotel yang memang kemarin itu kalau dari segi bangunannya memang pasti perlu renovasi. Nah, pasti nah, kita sampai sekarang memang kita belum ada permintaan dari BPC terkait bagaimana mengkomunikasikan agar bisa mendapatkan mungkin tadi kredit secara ringan untuk tadi memperbaiki bagaimana memperbaiki tadi kamar-kamar yang terdampak. Nah, itu memang sampai hari ini belum ada masukan dari BPC-BPC untuk bagaimana untuk mendapatkan insentif atau bunga kredit murah untuk memperbaikinya. Tetapi teman-teman dari BPC sekarang ini kita masih fokus di bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita, di anggota-anggota kita, di bagaimana keluarga-keluarga yang kerja di hotel, kerja di restoran, bagaimana yang terdampak. Masih kita fokus ke situ. Beberapa hari lalu Pak Petrus di BPC kita di Nagekeo juga membantu saudara-saudara kita turun langsung ke daerah-daerah yang memang masih susah untuk dijangkau untuk kebutuhan sembakonya, kebutuhan obat-obatan. Nah, itu masih ada 53 keluarga yang di desa mana saya ini dilaporkan kemarin, dan mereka sudah bergerak untuk memberikan bantuan. Nah, itu juga bantuan-bantuan terkait keluarga-keluarga yang anaknya bekerja di hotel atau bekerja di restoran, yang keluarganya berada di pelosok-pelosok yang memang masih membutuhkan lah bantuan itu. Memang masih ada beberapa yang membutuhkan, karena di ngada juga ketua kita Ibu Efresia juga sama, masih turun ke bawah, juga di Sika ketua BPC kita Pak Agus juga sama, kemarin juga masih fokusnya di kita untuk bagaimana kita membantu teman-teman yang bekerja di hotel, keluarganya tadi, untuk bisa mendapatkan sembako atau bisa mendapatkan obat-obatan secara dari kita. Gini tuh.
0: Baik-baik, berarti memang untuk sementara belum ada ya permintaan atau seperti apa begitu ya, mungkin masih bisa dihandle mungkin ya, makanya belum butuh bantuan juga. Nah, kalau kita lihat strategi dari PHRI sendiri untuk mempertahankan tadi ya tenaga kerja, bahkan mempercepat pemulihan usahanya, itu apakah juga seperti apa strateginya, berkoordinasikah dengan pelaku usahanya, atau mungkin ada hal yang bisa membantu juga nih teman-teman?
1: Baik, dengan kita PHRI memang kita masih berkomunikasi terus. Memang beberapa hotel yang tadi itu sudah tentunya tutup operasionalnya. Tutup operasionalnya itu pasti akan ada pengurangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan semua itu bisa terkontrol. Memang tidak banyak hotel yang tutup. Ya, kalau restoran juga saya rasa juga tidak banyak, semuanya sudah hampir bisa beroperasional kembali. Seperti Labuan Bajo itu hampir tidak ada efeknya untuk hotel, karena hanya cuma satu, dan yang lainnya juga restoran dan lain sebagainya sudah berjalan kembali. Tinggal hanya memang di Flores yang bagian tengah dan timur ini yang ada beberapa yang pastinya cukup memperhatikan, karena cukup okupansinya juga memang tidak sebaik itu. Nah, juga menurun karena tadi kepastian yang untuk teman-teman berwisata itu, mereka lebih mengharapkan untuk keamanan duluan. Jadi diharapkannya hotel-hotel yang sudah tutup ini mudah-mudahan mereka bisa merenovasi kembali. Memang ada yang minor, ada yang major. Nah, mudah-mudahan yang minor ini beberapa memang sudah kembali profesional. Cuman tinggal bagaimana kita bisa menarik lagi teman-teman di daerah sana untuk tamu-tamunya bisa menginap lagi, untuk kepercayaannya ada lagi.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ansel. Saya ke Pak Oyan lagi. Pak Oyan, ini menarik kalau kita bicara tentang optimalisasi kunjungan wisatawan begitu, supaya manfaat ekonominya bukan hanya terkonsentrasi di Labuan Bajo nih. Dari Asita sendiri ada strategi khusus tidak untuk paket wisatanya? Tapi kan tentunya masih, sekali lagi ya, kalau kita bicara itu berarti infrastruktur lagi yang kembali harus dibangun, keamanan lagi dan lain sebagainya nih. Berarti lebih kepada hal yang mendesak lah yang harus dibenahi begitu oleh pemerintah, silakan.
2: Baik, jadi untuk saat ini memang dari dulu ya saya pikir kunjungan wisatawan ini terkonsentrasi hanya di Labuan Bajo. Kami sudah mendorong ini sejak lama ya, karena kami sangat ingin agar wisatawan ini terdistribusi ke seluruh NTT ya, karena memang kita memiliki keindahan alam yang ada di mana-mana, tidak hanya Taman Nasional Komodo yang ada di Labuan Bajo. Namun memang kita terkendala di infrastruktur ya, tentang konektivitas yang mungkin masih terbatas untuk saat ini. Yang paling mungkin kita bisa mendistribusikan wisatawan itu dengan akses yang mudah itu adalah ke Sumbah ya, yang saat ini memang sudah memiliki banyak sekali direct flight di luar NTT, tidak hanya ke Bali tapi juga sudah ke Surabaya juga, yang mungkin memang masih terkonsentrasi di Sumba Barat Daya atau Tambolaka, belum merata sampai ke Sumba Timur ya. Sementara sebenarnya juga sudah ada sekarang connecting flight dari Labuan Bajo ke Tambolaka dengan Wings Air, yang mudah-mudahan masih bisa terus ada, karena kadang kalau apa tingkat keterisian kursinya juga rendah biasanya akan ditutup. Nah, kami memang sudah dari dulu ingin agar konsentrasi wisata, kunjungan wisatawan ini tidak hanya ke Labuan Bajo, karena kalau sudah terlalu crowded nanti orang merasa tidak nyaman, kemudian reviewnya jelek tentang destinasi kita. Memang 1-2 tahun belakangan ini kendala terbesar kita ini adalah masalah pendanaannya, yang ya saya pikir kita semua tahu bersama bahwa efisiensi anggaran dari pemerintah pusat ini membuat akhirnya kita lemah di dalam promosi pemasaran ya. Kami travel agent, kami Asita ini memang tugas utamanya adalah mempromosikan, memasarkan destinasi ya. Tapi kalau kita tidak punya cukup dana, kami bisa mengeluarkan dana pribadi, tentu saja tidak akan bisa maksimal, bisa pada tingkatan tertentu, sehingga akhirnya apa yang paling kuat dipromosikan tentu saja yang paling laku ya, yang dijual. Nah, karena Labuan Bajo lebih banyak peminat ya, lebih dikenal, diingat, jadi akhirnya kita juga terpaksa lebih strong untuk memasarkan Labuan Bajo, selain juga permasalahan aksesibilitas tadi. Dan Sumbah juga menjadi pintu masuk NTT yang lain, yang kedua, karena memang sudah terkoneksi dengan sangat baik dengan penerbangan langsung dari Bali dan Jawa ya. Sementara Flores bagian lain yang sebenarnya kami harapkan agar dibuka pintu masuk bagian timur ke Bali ya, karena dari dulu kita punya direct flight dari Denpasar ke Maumere, sekarang kan after pandemic itu sudah tidak ada lagi. Yang sebenarnya kalau dibuka pintu masuknya dua, Flores ini ada opsi orang akan mulai liburan itu dari timur dulu, dari Maumere menuju ke Labuan Bajo sebagai destinasi terakhir. Nah, itu akan sebenarnya sangat membantu ya, tapi kami juga sudah melakukan pendekatan ke Bupati Kabupaten Sika, namun sama juga airlines mungkin lebih melihat destinasi lain yang lebih promising buat mereka, lebih menguntungkan. Jadi sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan, yang mana infonya akan masuk penerbangan, tapi belum official juga informasinya. Kalau ada Transnusa ya yang akan masuk lagi di Maumere, tapi kami coba menghubungi manajemen Transnusa, belum fix juga. Terakhir infonya mereka akan masuk ke Labuan Bajo, namun after gempa ini mereka review kembali juga penerbangan itu. Jadi sebenarnya kita sangat ingin membuka akses lain ke semua NTT ya. Ya, kami senang juga bahwa saat ini Roteh menjadi destinasi tujuan wisata lain yang cukup tinggi sejak adanya Nihi Roteh. Ya, tentu saja brand-brand besar ini memberi dampak signifikan terhadap apa destinasi, orang jadi lebih mengenal dan akan masuk segmennya di sana. Kalau orang kaya tentu saja akan ke Nihi, yang lain menyesuaikan dengan ketersediaan akomodasi yang ada di sana, yang harganya tentu saja sesuai dengan budget mereka. Nah, sementara Alor ya, yang harusnya kita terus dorong juga, karena Alor ini juga budaya underwaternya ya, marine marine tourismnya juga sangat bagus sekali, hanya memang penerbangannya harus transit di Kupang dan mungkin belum daily flight ke Alor menjadi persoalan lain. Sementara Kupang yang adalah ibu kota provinsi kita harusnya dimaksimalkan posisinya sebagai destinasi MICE dan juga mungkin pintu masuk NTT yang lain ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Bandara El Tari kan sudah internasional. Mungkin bisa didorong penerbangan internasional dari selain Timor Leste ya, dari Australia misalnya, yang terdekat kita Darwin, bisa menjadi pintu masuk ke NTT juga. Karena dari Kupang ke semua kabupaten di NTT, kita memiliki bandara yang terkoneksi langsung. Memang kendala lainnya di tiket pesawat yang mahal, tapi paling tidak terkoneksi dengan flight langsung yang dari sisi waktu itu jauh lebih singkat kalau kita naik pesawat dibanding naik kapal. Jadi memang sebenarnya kami sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah ya untuk terus mengkonektingkan semua destinasi wisata yang ada di NTT dengan membuka penerbangan-penerbangan langsung dari luar NTT yang pertama. Yang kedua, promosi pemasaran. Ya, tentu saja ini menjadi hal yang paling urgent untuk kita terus melakukan kegiatan ini, mempromosikan, memasarkan destinasi. Jadi orang tidak hanya kenal destinasi yang sudah existing sekarang, yang sudah terkoneksi dengan dunia luar. Seperti itu. Hmm. Namun, ya itulah, bicara anggaran ini saya pikir semua sektor ini ya, mengeluh ya, jadi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun apa yang dapat kami lakukan selama ini dari Asita, ketika ada festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pariwisatanya, kami selalu hadir meskipun dengan biaya sendiri, ya, tapi kami selalu hadir mendokumentasikan dan terus mempromosikan sehingga orang mengenal NTT secara keseluruhan, tidak hanya Labuan Bajo atau Sumba yang sudah ada saat ini. Demikian Bu Reni.
0: Baik, terima kasih Pak Oyan ya, luar biasa sekali ya. Ada keinginannya ke sana ya, tapi balik ke anggaran lagi ya. Dan bagaimana juga peran dari pemerintah nih, oke luar biasa. Pak Ansel, saya balik lagi nih, kalau menurut Pak Ansel sendiri nih, apa kebijakan pemerintah yang paling dibutuhkan untuk industri perhotelan ini ya, agar bisa juga selain untuk mempercepat pemulihan, juga untuk bisa kembali memperbaiki okupansinya lagi dan kesejahteraan para pelaku usaha ini nih.
1: Baik, makasih Pak Bu Rani. Saya kira sama ya dengan Pak Oyen, memang baik sebelum gempa pun atau setelah gempa pun yang memang Flores lebih fokusnya di Labuan Bajo wisatanya. Memang itu yang bagaimana tadi kita bisa mendorong, karena wisatawan itu tidak mungkin datang kalau aksesnya sulit. Jadi kalau aksesnya sulit ya pasti mereka melihat yang gampang, yang direct flight tadi cuma ada di Labuan Bajo, Sumba. Nah, memang bagaimana kita juga dari PHRI mau agar bisa tadi mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan, karena akomodasi kita juga hampir sedaratan Flores ini, hotel-hotel juga sudah cukup baik, di Sika juga banyak, di Ngada juga banyak, di Nagekeo, Bajawa juga sudah banyak yang memang villa-villa yang dikatakan cukup baik untuk wisatawan Eropa juga sudah cukup banyak. Cuman memang tadi kendalanya kita bagaimana mendatangkan wisatawan itu dengan gampang. Nah, salah satunya tadi penerbangan direct itu memang kalau di Bali bisa dibuka dari Bali ke Labuan Bajo, sekarang sudah ada dari Bali ke Momere, dari Bali ke ND misalnya. Nah, itu harapannya destinasi wisata lain di Flores seperti Kelimutu dan pantai yang lain-lain itu bisa lebih gampang terjamah oleh wisatawan. Memang PR kita yang kita harapkan, saya kiranya pemerintah bisa membantu agar bagaimana wisatawan itu gampang datang. Nah, di Alor juga kita juga punya BPC di Alor. Alor itu juga punya banyak hotel yang sekarang juga cukup baik untuk menerima wisatawan di mancanegara. Mereka sudah juga siap, sangat siap, Hotel Symphony, Hotel ini itu semua fasilitasnya juga sudah standar. Jadi dari sisi kita perhotelan dan restoran, memang daratan NTT apa lagi di Flores sampai di Alor sudah cukup memadai fasilitasnya, tinggal bagaimana dibantu oleh pemerintah bisa untuk membuat wisatawan itu tidak sulit lah. Memang kalau kita tahu salah satunya ya kita harapkan penerbangan itu. Penerbangan yang itu saya kira cukup membantu. Kalau sekarang ke Alor sendiri harga tiket juga cukup mahal, 1.200.000 sampai sekian. Nah, ini juga salah satu tantangan kita untuk bagaimana wisatawan baik mancanegara maupun lokal. Dan lokal pun sendiri kita kalau dilihat ya bisa dikatakan orang-orang dari Jawa yang mampu saja, yang memang yang hobinya saja yang bisa mau untuk datang dengan membayar tiket dengan harga setinggi ini. Tapi kalau teman-teman kita di luar, ya mereka lihat harga tiket butuh dari Kupang, dari Jakarta ke Kupang sudah PP 5 juta, yeah. Belum lagi dari Kupang misalnya ke Alor atau ke Rote, ke mana, Sika, ke itu rata-rata pasti membutuhkan harga tiket saja 10 juta kurang lebih. Nah ini yang menjadi PR kita memang juga teman-teman di Jawa, yang mending mereka ke Bali, paling 3 juta PP sudah selesai. Nah itu yang mudah-mudahan bisa ada solusi di kita di daerah sini biar harga tiket terutama bisa lebih rendah lah, dan lebih jika tiket misalnya lebih murah pasti semua di daerah okupansi pasti juga saya kira pasti akan bertambah, iya, restoran-restoran pasti juga akan lebih banyak menerima wisatawan. Memang kuncinya itu wisatawan tidak boleh sulitlah untuk mencapai tempat wisata tersebut.
0: Betul, setuju dengan tiket sekarang. Jangankan wisatawan ini ya, makanya wisatawan domestik aja mikir panjang gitu ya, kalau mau kemana-kemana gitu. Pasti yang dilihat duluan harga tiket, itu betul. Pasti duluan dicari berapa sih tiketnya gitu kan. Betul. Oke, Pak Ansel, satu harapan terbesar nih Pak Ansel untuk masa depan industri hotel dan restoran ya, di khususnya kita bicara soal Flores ya. Khususnya di Flores ini seperti apa nih?
1: Ya, baik. Saya rasa memang Flores sekarang hampir sebagian daerahnya memang masih ada yang membutuhkan bantuan, dan ini ya harapan kita, kita harus tetap mengutamakan keselamatan, tetapi bagaimana juga kita menghidupkan kembali ekonomi di wilayah-wilayah yang masih terdampak. Ya, kita mengajak semua instansi, baik itu pemerintah, PHRI, dan ASITA, kita pelaku usaha semua, masyarakat bersama-sama, pertama mengembalikan kepercayaan dari wisatawan yang akan berkunjung ke Flores, dan juga mari kita bersama-sama dengan masyarakat untuk bangkit, kembalikan pariwisata yang kembali bergerak. Ekonomi Flores juga saya harapkan kalau pariwisata ini bisa bergerak dengan baik kembali normal, pasti ekonomi di Flores maupun di NTT juga pasti akan bertumbuh kembali, bisa pulih kembali. Tinggal informasi-informasi yang ada mengenai bencana gempa yang masih berjalan terus sekarang dengan erupsi gunung Ile juga. Nah ini mudah-mudahan bisa diberitakan dengan baik dan juga bisa terinformasikan secara baik, karena wisatawan itu pasti akan mencari tahu informasi. Sekiranya informasi-informasi yang kita bisa berikan, kami dari PRI juga terus membantu untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ingin datang. Ya, kita update-update terkini lah ya, untuk kondisi sekarang, karena keselamatan pasti nomor satu. Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ansel. Yang terakhir untuk Pak Oyan, kalau ada satu alasan yang harus disampaikan nih kepada wisatawan agar mereka memilih Flores sebagai destinasi berikutnya, apa yang akan Bapak katakan nih, Pak Oyan?
2: Baik, Bu Reni. Jadi yang dapat kami sampaikan adalah mari kita, ini kalau disampaikan ke pemerintah tentu saja yang pertama yang harus disampaikan adalah mari kita segera memperbaiki destinasi-destinasi wisata kita yang rusak, sehingga kemudian memberikan rasa aman, nyaman, dan percaya dari wisatawan untuk kembali datang berlibur. Memang informasi saat ini sangat cepat, ya, bisa sampai ke semua orang dalam waktu yang singkat dengan adanya sosial media dan teknologi yang begitu canggih saat ini. Ini yang butuh kita mengimbangi itu, bahwa Flores tetap menjadi idola untuk wisatawan saat ini, ya tentu saja karena ada Labuan Bajo-nya yang terkoneksi langsung secara nasional maupun internasional. Jadi memang Flores perlu untuk segera di recovery, terutama destinasi-destinasi wisata ketika kita bicara tentang pariwisata, dan tentu saja masyarakatnya harus segera dibantu untuk proses recovery ini sehingga siap untuk kembali aktif di dalam usaha pariwisatanya. Untuk para wisatawan, tentu saja Flores butuh waktu untuk berbenah. Percayalah bahwa Flores akan segera pulih. Kami pelan-pelan memulai itu, dan mudah-mudahan tidak lama, ya, di waktu yang singkat kami segera bisa kembali pulih. Dan ini juga menjadi salah satu tantangan kami. Gempa terjadi di periode peak season, ya.
0: Iya, peak season.
2: Atau periode puncak kunjungan. Peak season, ya, puncak kunjungan wisatawan. Jadi memang banyak kami travel agent juga yang belum bisa banyak melakukan apa kegiatan distribusi sumbangan ke destinasi-destinasi atau lokasi-lokasi terdampak. Dari Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pengurus Cabang kami, Manggarai Raya, sudah melakukan pendistribusian donasi ke beberapa destinasi yang terdampak. Namun itulah tidak begitu signifikan karena memang akses yang sulit ke sana. Yang kedua juga seperti yang kita lihat bersama, pemilik travel agent ini biasanya banyak yang masih terlibat langsung di dalam kegiatan pariwisata, sehingga mereka masih fokus untuk menghandle wisatawan di periode peak season ini. Namun kami juga membuka pintu donasi kepada semua yang ingin mendonasikan bantuannya ke yang terdampak sudah sejak tanggal 18 Agustus, dan masih banyak yang ingin berdonasi namun mereka meminta waktu, sehingga memang kami masih sebenarnya penutupan penggalangan donasi itu sudah kami lakukan 31 Agustus kemarin, tetapi beberapa asosiasi terkait pariwisata yang ingin berkontribusi ya mendonasikan bantuannya ke masyarakat terdampak lewat Asita, mereka masih meminta waktu 1-2 hari ke depan. Jadi fokus kami kemungkinan besar akan ke recovery ya pasca gempa. Kami sudah sempat berpikir untuk tetap kita akan mendistribusikan logistik yang memang saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sembako, tenda, ya, dan mungkin fokus perhatian Asita nanti akan ikut di dalam trauma healing pasca gempa, ya, seperti ke sekolah-sekolah, ya, ikut apa mengambil bagian di dalam memulihkan psikologis adik-adik kita, ya, dengan motivasi dan tentu saja membawa material seperti alat-alat tulis dan seragam sekolah, sehingga mereka tetap masih punya harapan untuk bisa kembali bersekolah dan menjadi penerus kita yang saat ini bergerak di bidang pariwisata. Kira-kira demikian.
0: Baik. Iya, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada kedua narasumber saya. Sayang sekali ya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT belum dapat bergabung bersama dengan kita. Padahal tentunya kita juga mau lihat dari POV-nya pemerintah setempat atau pemerintah sendiri ya, pemerintah provinsi terkait dengan masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Nusa Tenggara Timur, Bapak Hansel Adrialianto. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Bu Rani.
0: Ya, juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies Asita Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Oyan.
2: Sama-sama Bu Reni, terima kasih.
0: Iya, dan dari obrolan kita pagi hari ini, pemerintah ternyata juga sebenarnya memiliki peran dalam menghadirkan kebijakan, infrastruktur, dan ekosistem yang mendukung pelaku industri, memiliki peran dalam menghadirkan pelayanan dan pengalaman wisata yang berkualitas. Sementara masyarakat menjadi bagian penting juga karena mereka lah yang akan merasakan langsung dampak dari bergeraknya ekonomi pariwisata. Yang kita harapkan tentu bukan hanya wisatawan yang semakin banyak datang ke Flores, tapi juga keamanan dan kenyamanan yang mereka bisa rasakan juga ketika mereka berada di tanah Flores ini. Semoga pemulihan bisa dilakukan secepat mungkin sehingga semuanya boleh kembali lagi seperti semula, dan kita berharap perputaran ekonomi bukan hanya terpusat pada Labuan Bajo juga ya, kedepannya bisa kepada seluruh area Land of Flores ya yang ada di sana, dan juga untuk NTT secara umumnya begitu ya, kita juga bisa merasakan bagaimana dampak dari ekonomi yang terjadi dikarenakan wisatawan-wisatawan yang hadir dan makin banyak yang tertarik dan mencintai Nusa Tenggara Timur dengan berbagai beragam objek wisata yang ada. Tadi PR juga tuh ya dari Pak Oyan, katanya Kota Kupang itu juga juga harus ya begitu. Oke, baik. Selain ini kami masih akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya. Tetap setia terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tetaplah bersama kami.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda
3: Kupang siang ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: pertama dan terakhir.
1: Wah, apa ini?
0: Gimana sekali lagi?
1: Jangan, tolong, cukup. Ini pertama yang terakhir kali sih.

94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami. Kami kembali hadir lagi dalam rangkaian acara Halo RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat tentunya bagi Anda yang mau memberikan saran, pendapat, kritikan, masukan terkait dengan pelayanan publik maupun juga fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Anda boleh bergabung dan menyampaikannya kepada kami di 0811-3820-9440 atau juga di line telepon 0380-829-377. Dan nanti akan kami tampung semua masukan-masukan dari Anda, kritikan maupun saran dari Anda terkait dengan satu atau dua instansi yang ingin Anda komplain, begitu ya ibaratnya. Nanti akan kami hubungi instansi terkait ataupun juga kalau mau dibilang mungkin pejabat terkait begitu, untuk boleh mengklarifikasi atau menyampaikan secara langsung jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan Anda maupun juga masukan-masukan yang sudah Anda berikan kepada kami di Halo RRI. Sekali lagi buat yang mau mengirimkan pertanyaan, masukan, unek-uneknya sekali lagi ya tentang fasilitas publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, Anda boleh menyampaikannya di lain WhatsApp ya, WhatsApp kami di 0811-3820-9440 atau juga di line telepon 0380-829-377. Vero tunggu di sini ya tensinya.

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahi Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more. Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar masih setia bersama kami dalam rangkaian acara Halo RRI. Masih bersama dengan saya Veronica yang menemani Anda ya. Ada satu informasi yang cukup mencengangkan ya. Ini terkait dengan masalah jumlah penduduk yang bekerja di Kota Kupang begitu. Kalau kita lihat di sini ya, dari jumlah penduduk yang bekerja di Kota Kupang secara historis dari tahun 2023 itu tercatat 274,73 ribu jiwa. 2024 kemudian meningkat lagi menjadi 235,34 ribu jiwa dan untuk 2025 tercatat sebanyak 242,7 ribu jiwa begitu ya untuk data boxnya yang sempat dilihat di sini. Dan ini tentunya terlihat bahwa jumlah penduduk bekerja di Kota Kupang 226,68 ribu dan angka pengangguran 8,61%, masih kecil begitu ya. Jadi kalau mau dilihat dari sisi data box yang beredar di sini, databox.datakata.co.id, bahwa memang jumlah penduduk yang bekerja di Kota Kupang saat ini dan untuk angka penganggurannya saat ini di angka 8,61%. Oke, Anda mau bergabung bersama dengan kami untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan keluhan ataupun masukan, saran dan pendapatnya mengenai fasilitas publik maupun juga pelayanan publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya, Anda bisa bergabung untuk menyampaikannya di line WhatsApp 0811-3820-9440 pastinya, dan juga di line telepon boleh 0380-829-377. Apa yang ingin menjadi masukan Anda akan kami tampung di sini dan nanti akan kami carikan solusinya bersama atau kami akan menghubungi instansi-instansi terkait. Dan persoalan-persoalan yang Anda hadapi, Anda juga bisa cek di media sosialnya, khususnya Instagramnya RRI Kupang, karena di situ ada beberapa solusi yang sudah kami sampaikan terkait minyak tanah, sudah ada juga yang mana yang harus dihubungi, nomor call centernya juga ada, dan beberapa hal yang patut untuk menjadi perhatian ya bagi Anda dalam rangkaian acara kita Halo RRI yang kami siarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Kalaupun Anda mengirimkannya di luar dari jam kerja juga tidak masalah, nanti akan kami tampung SMS maupun pesan-pesan Anda nanti. Untuk nanti akan kami sekali lagi kami akan cari solusinya atau kami akan hubungkan dengan pihak terkait atau instansi terkait untuk sama-sama mencari jalan keluarnya seperti itu ya. Oke. Stay terus di Pro 1 kalau informasi dan inspirasi. Vero kembali hadirkan dulu satu koleksi lagu dari Pongki Barata Jiwa Muda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya benar, itu dia ada Remaga dengan Menduga-duga. Ya, kalau seandainya sebuah informasi itu belum ada kebenarannya, jangan kita duga-duga ya, tapi harus cari tahu dulu nih sumber kebenarannya yang resmi dan pasti begitu sebelum kita men-share informasi-informasi yang mungkin saja ini berhubungan dengan kalayak banyak orang begitu ya. Oke, masih di Halo RRI dan Vero juga masih setia untuk menemani Anda. Sekali lagi, kami himbaukan untuk Anda yang memberikan informasi-informasi terkait dengan fasilitas publik ataupun pelayanan publik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya yang tentunya sangat mengganggu Anda, Anda boleh bergabung di line WhatsApp kami di 0811-3820-9440 atau juga di line telepon ya di 0380-829-377. Dan tentunya kami juga akan dengan senang hati untuk menerima laporan-laporan dari Anda ataupun juga informasi, kritikan dan masukan dari Anda. Untuk nanti bisa kami tampung dan kami hubungi dengan instansi atau pihak terkait untuk memberikan penjelasan ataupun klarifikasi. Penyampaian informasinya juga tidak harus selalu di setiap Senin, Rabu dan Jumat ya, tapi setiap jam kerja Anda boleh memberikan informasinya di setiap jam kerja. Sekali lagi, di setiap jam kerja akan kami tampung dalam bentuk SMS, voice note, foto dan lain sebagainya, asalkan sumber gambar atau dokumentasi yang Anda berikan kepada kami itu memang real terjadi, tak ada rekayasa, bukan rekayasa semata tetapi memang fakta begitu ya. Nanti akan kami cari tahu, dan selain kami tampung juga nanti akan kami cari tahu solusinya. Sekali lagi, akan kami hubungi atau kami kaitkan juga dengan pejabat maupun instansi yang berkepentingan atau bertanggung jawab untuk hal-hal yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Sekali lagi di Halo RRI. Ya, Vero masih nanti kurang lebih 15 menit lagi ya sebelum nanti Vero tutup untuk Halo RRI kita di kesempatan siang hari ini. Dan satu koleksi lagu berikut ini kembali Vero hadirkan lagi untuk Anda, ada Putri Aryani, Kamu Lagi.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: Ya, pendengar, ada Sandi Sandoro dengan cerita romansa sekaligus mengakhiri Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Jangan lewatkan Halo RRI di hari Rabu dan juga hari Jumat mendatang ya. Tapi kami tetap memberikan atau membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan apapun itu sepanjang jam kerja, bahkan hari libur pun juga tidak apa-apa, selama Anda memberikan WhatsApp voice note, nanti akan kami tampung sekali lagi, nanti akan kami bahas di Halo RRI Senin, kalau bukan Senin, Rabu, kalau bukan Rabu berarti di hari Jumat mendatang. Tetap setia terus mendengarkan Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Vero pamit karena setelah Vero akan ada Kakak Erika yang akan menemani Anda. Setelah Vero dalam rangkaian acara Kupang Menyapa siang hingga sore nanti. Tetap setia terus di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.
1: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
2: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing. Anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan?
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, ayo. Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya. Benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

Indonesia bukan sekadar tanah air, tapi rumah yang penuh nilai. Gotong royong, toleransi, persatuan dan cinta tanah air, itulah nilai-nilai keindonesiaan yang membuat kita kuat dalam keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Meski berbeda suku, bahasa, dan budaya, kita tetap satu bangsa, satu semangat, satu tujuan.

Jaga nilai-nilai keindonesiaan, karena dari sinilah masa depan Indonesia yang damai dan maju bisa bertumbuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

September Ceria. Itu dia lagu dari Maruli Tambu Bolon. Ya, itu merupakan harapan bagi katong semua ya, menjalani aktivitas di September Ceria ini. Arabita Fongkilete yang akan temani Anda dari sekarang sampai di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan as we know, cuaca siang hari ini cerahnya pakai pol begitu ya. Awan yang tidak ada di langit birunya kota Kupang, ditambah lagi dengan angin yang ya tidak terlalu kencang siang hari ini. Beta harapkan walaupun situasi sekarang ini cuacanya tidak mendukung ya, panasnya minta ampun, tapi ya aktivitas kita hari ini semoga berjalan dengan lancar. Kali ini beta akan hadirkan informasi untuk Anda berkaitan dengan ancaman fatherless bagi masa depan generasi emas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

Ya, pendengar Pro 1, matahari siang hari ini luar biasa. Kalau di komputer ini dia punya derajat Celsiusnya lumayan ya, 29 derajat Celsius dengan cerah. Tapi berharap ya jangan sampai Anda dehidrasi, minum air putih yang banyak. Kemudian seperti podcast beberapa waktu yang lalu tentang cuaca di musim kemarau ini, ya berharap untuk Anda menggunakan lotion yang SPF-nya 35 ya 35 sampai 50 SPF ya. Jangan lupa juga untuk menggunakan sunscreen dan lain sebagainya. Ya, peringkat kali ini Kotong akan bahas terkait dengan ya ancaman fatherless bagi masa depan generasi emas. Pernah kok Sonde Katong sadar kalau seorang ayah ada di rumah tapi mungkin Sonde selalu hadir dalam kehidupan anak. Ini yang disebut dengan fatherless, yaitu kondisi ketika anak kekurangan peran ayah, bukan cuma secara fisik tetapi juga secara emosional dan juga dalam pengasuhan sehari-hari. Fatherless, Sonde selalu berarti bahwa ayahnya itu meninggalkan rumah begitu. Ayah bisa saja tinggal serumah dengan anak tapi jarang berkomunikasi, Sonde terlibat dalam pengasuhan, ataupun juga kurang memberikan perhatian dan kasih sayang. Padahal pendengar, kehadiran ayah ini penting ya untuk tumbuh kembang anak. Bukan hanya soal mencari nafkah untuk melindungi keluarga, cari doi ya, kerja pukul paka begitu ya untuk mendapatkan uang begitu dan juga menafkahi keluarga. Tapi di balik semuanya itu ayah bisa jadi contoh tempat aman ya bagi anak, sekaligus membantu membangun karakter dan juga kepercayaan diri. Anak yang merasakan perhatian dan keterlibatan orang tua termasuk ayah ini cenderung punya kemampuan sosial dan tentunya emosional yang baik. Karena itu yang pastinya para ayah yang ada di rumah yang pastinya ya punya banyak waktu untuk bekerja gitu ya. Karena tanggung jawab seorang ayah itu kan merupakan tanggung jawab yang cukup besar juga ya. Selain juga untuk keluarga, untuk anak, untuk istri, dan juga tanggung jawab yang lain yang ada di kantor, yang ada di tempat aktivitas, yang harus mencari uang di dalam perjalanan, misalnya sebagai ojek online, di pasar dan lain sebagainya. Tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, juga punya peran yang sangat besar. Tapi kenapa sampai fenomena fatherless ini muncul begitu ya, sampai berpengaruh pada generasi emas? Kotong akan bahas itu ya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan kira-kira menurut data yang ada, apa sih faktor yang menyebabkan? Beta akan hadirkan informasi ini untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Ya, pendengar, secara fisik ketidakhadiran ayah dalam kehidupan anak ini bisa disebabkan oleh kematian ataupun juga ya perceraian ya. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama mencatat pada tahun 2024 terjadi 394.608 kasus perceraian, bahkan sebelumnya sempat mencapai 516.344 kasus pada tahun 2022, rekor tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Nah, perceraian yang tinggi ini berdampak langsung pada jutaan anak-anak yang kehilangan keutuhan figur ayah dalam keseharian mereka. Selain itu, pendengar, faktor migrasi kerja ya, bekerja jauh dari keluarga ini juga memperbesar risiko yatim piatu. Banyak ayah di Indonesia merantau jauh dari keluarga untuk menjadi tenaga kerja di luar daerah atau bahkan pekerja migran di luar negeri. Hasil Susenas di tahun 2024 menunjukkan bahwa 2,6% anak usia 0 sampai 17 tahun, kalau kotong kalkulasi dia sekitar 2,48 juta anak ya tidak tinggal bersama ayahnya secara fisik, baik itu disebabkan oleh karena kematian, perceraian maupun migrasi kerja. Bahkan 3,52 juta anak tidak tinggal bersama kedua orang tuanya secara utuh. Info yang beta kutip dari kemendukbangga.go.id dijelaskan bahwa fatherless ini seringkali disebabkan adanya paradigma pengasuhan anak yang dipengaruhi oleh budaya patriarki, di mana pengasuhan anak dianggap sepenuhnya adalah tanggung jawab ibu. Sedangkan ya kalau kotong lihat ayah juga hanya bertugas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Bahkan di kalangan kelas menengah perkotaan, anak yatim bisa juga muncul karena ayah terjebak dalam kesibukan kerja. Anak-anak sering hanya mendapatkan sisa kehadiran ayah yang lelah ataupun juga sibuk dengan gawai, sehingga interaksi emosional yang mendidik dan juga menguatkan ini nyaris hilang. Padahal walaupun ayah secara fisik tinggal terpisah dengan anak ya, peran ayah dalam mengasuh sebenarnya masih bisa dilakukan. Apalagi kalau ayah sebenarnya tinggal bersama dengan anak, yang perlu dilakukan adalah tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan ekonomi anak, tetapi juga bagaimana mewujudkan komunikasi dengan anak secara rutin, walaupun jauh, bisa dengan telepon ataupun video call, bantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan secara langsung, dan bahkan memberikan keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam keterlibatan dalam urusan rumah tangga. Nah, pendengar, Kemendukbangga atau BKKBN melalui pendataan keluarga tahun 2025 melaporkan bahwa secara keseluruhan anak yatim piatu di Indonesia ini ditaksir mencapai 25,8%. Ini suatu angka yang cukup mencerminkan masa depan anak-anak Indonesia. Artinya bahwa ada sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak Indonesia tidak mendapatkan pengasuhan yang sempurna dari ayah dalam menjalani kesehariannya. Lalu bagaimana fenomena ini terus terjadi dan berdampak pada perkembangan anak? Kita akan bahas lanjut lagi di Pro 1 RRI Kupang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi.

0: RRI Pro 1 Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107. Kita masih bahas soal ancaman fatherless bagi masa depan generasi emas. Dan tentunya informasi ini beta kutip dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Ya, pendengar, riset global menunjukkan bahwa anak-anak tanpa peran ayah yang mampu menghadapi risiko lebih tinggi di berbagai aspek. Jika kotong biarkan tanpa penanganan, tentu kondisi ini berpotensi melahirkan generasi yang rapuh secara emosional, sosial, maupun ekonomi. Yang pertama, kalau dari sisi aspek psikologis, anak-anak yatim ini rentan mengalami stres, kecemasan, dan kesulitan untuk membangun rasa percaya diri. Tanpa peran ayah yang memberi rasa aman, anak sering mencari validasi di luar rumah yang berujung pada berputar-putar dengan lingkungan ataupun pergaulan yang negatif. Dalam jangka panjang, luka psikologis ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka dalam menghadapi masa depan hingga mereka di usia dewasa, bahkan membentuk pola hubungan yang rapuh ketika mereka membangun keluarga sendiri. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek pendidikan. Anak-anak dengan tanpa dukungan ayah memiliki risiko putus sekolah lebih tinggi. Di Indonesia, fenomena ini terlihat nyata terutama pada keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang tidak utuh, di mana anak-anak lebih cepat menyerah pada tantangan akademik dan akhirnya memilih bekerja dini untuk membantu perekonomian keluarga. Aspek yang ketiga adalah aspek sosial. Ya, banyak penelitian menunjukkan bahwa korelasi antara ketidakhadiran peran ayah dengan meningkatnya risiko kenakalan remaja, ya, keterlibatan narkoba, hingga keterlibatan dalam tindak kriminal. Tidak jarang mereka cari sosok pengganti dalam kelompok sebaya yang pastinya itu bisa saja salah arah, ya. Kondisi ini sendirinya membahayakan diri anak tetapi juga berimplikasi pada meningkatnya masalah sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat. Kemudian aspek yang keempat itu adalah aspek ekonomi dan masa depan, ya. Ketiadaan figur ayah ini sering berakhir pada lemahnya fondasi ekonomi keluarga. Ketika ayah tidak hadir, gitu ya, ketika figur ayah ini tidak hadir, maka ibu seringkali harus memikul beban ganda, mengurus anak, sekaligus juga mencari nafkah. Situasi ini menyebabkan kondisi ekonomi keluarga menjadi rentan. Anak-anak pun tumbuh dalam keterbatasan dengan akses terbatas pada gizi, kesehatan, dan juga pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pendengar, luka yang tak kasat mata ini tidak hanya menjadi ancaman masa depan bagi anak, ya, secara individu, tapi juga bahkan menjadi ancaman masa depan bangsa. Sangat ironis, ya, ketika bangsa sedang berada dalam periode bonus demografi dan berusaha mencapai Indonesia emas, seperempat keluarga yang memiliki anak digadang-gadang menjadi generasi emas tersebut justru tidak mendapatkan hak-hak dari ayahnya sendiri. Lantas bagaimana cara untuk meningkatkan peran ayah? Koto akan bahas selanjutnya.
1: When your legs don't work like they used to before,

Ya, pendengar Pro 1, kalau kotong bicara tentang pengasuhan anak, seringkali perhatian lebih banyak itu diarahkan kepada ibu. Padahal pengasuhan anak bukan tugas ibu atau istri saja gitu ya. Ayah juga punya peran yang sangat penting. Ayah bisa jadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan juga pengasuhan anak. Karena itu penting bagi kotong semua untuk terus mendorong perubahan cara pandang. Ayah atau suami bukan hanya bertugas untuk cari nafkah untuk keluarga, tapi juga perlu hadir mendampingi, mendengar cerita anak, membagi dan juga memberikan kasih sayang, dan ikut membentuk karakter anak sejak kecil. Nah, di sini peran ayah juga perlu dikampanyekan lebih luas lagi, bukan hanya tentang keluarga gitu ya, tetapi juga kader pendamping keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekolah, dan semua elemen masyarakat. Tujuannya cuma satu, supaya pengasuhan anak ini menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Ya, jadi pendengar, edukasi dan kampanye saja memang sudah cukup ya. Para ayah membutuhkan dukungan nyata termasuk dari negara dan juga dunia kerja. Misalnya melalui kebijakan yang bisa membantu ayah bagi waktu antara kerja dan keluarga, yang bisa disebut dengan work family balance ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak ayah yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Kerja dari pagi ya sampai malam, ya pulang rumah mungkin hanya untuk makan, hanya untuk tidur. Setelah itu istirahat sedikit, lanjut lagi bekerja. Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak ayah yang harus bekerja untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Padahal terutama untuk ketika anak lahir gitu ya, kehadiran ayah ini juga sangat dibutuhkan. Bukan cuma untuk membantu mama, bantu istri, tapi ini untuk bangun ikatan emosional antara anak ya dengan juga ayah sejak awal kehidupannya. Karena itu kebijakan yang memberikan ruang lebih besar bagi ayah untuk terlibat dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting. Di sisi lain pendengar, pendidikan agama juga punya peran yang sangat besar juga ya. Karena memang nilai-nilai agama ini juga mengajarkan kepada ayah, ibu, suami, istri sama-sama punya tanggung jawab dalam membentuk kehidupan anak. Ya, perannya sangat jelas ya, karena menjadi ayah itu bukan hanya soal hadir secara fisik, ayah juga bisa hadir secara emosional dan ikut membentuk masa depan anak. Itu dia berikan informasi untuk Anda di siang ini terkait dengan ancaman fatherless bagi masa depan generasi emas. Ya, kita berharap agar dengan adanya bonus demografi sampai tahun 2045 ini, kita maksimalkan agar anak-anak kita tumbuh dengan kasih sayang yang balance gitu ya, antara kehadiran ayah dan juga kehadiran ibu.

hujan buatan merupakan usaha manusia untuk meningkatkan curah hujan yang turun secara alami dengan mengubah metode fisika di dalam awan. Metode fisika yang dimaksud meliputi proses tumpukan dan penggabungan serta pembentukan es. Proses ini membantu awan mengondensasi uap air menjadi tetesan yang lebih besar dan akhirnya jatuh sebagai hujan. Lalu, apa saja manfaat hujan buatan? Mengatasi kekeringan, bencana banjir, dan kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Meningkatkan hasil pertanian serta pengamanan proyek strategis nasional dan kegiatan penting kenegaraan yang bersifat nasional dan internasional, baik untuk mengurangi gangguan asap maupun menjaga lokasi kegiatan tidak terkendala cuaca ekstrim.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Koval di menit ke-63 dan tembakan Estafo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, aku yang kecewa dengan hasil negatif ini.
3: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan.
2: Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere.
2: Saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang. Anche
1: perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes

0: itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
1: It's a day that will remember forever, I think.
2: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
2: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
0: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

guys.

0: Ethiopia.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain

Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak.

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juko Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami yang membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi Stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin ucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Ando Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Zé Gomes dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomes melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini dari babak satu dan babak dua kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak satu, tapi di babak dua kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita, kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunesa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil kompon sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini walaupun dengan cuaca yang terbilang sangat panas begitu ya, beta ingin ajak Anda untuk kotong bayangkan sama-sama begitu ya. Pagi-pagi anak susia pi sekolah, tas di punggung, sepatu susia pakai. Tapi sebelum berangkat ada satu hal yang sering dilupakan begitu ya, sarapan pagi. Ya, karena memang makan bergizi ini bukan cuma bikin perut kenyang, tapi juga bantu anak-anak lebih siap belajar dan tumbuh sehat. Nah, bicara soal makanan bergizi, ada program prioritas presiden, yaitu makan bergizi gratis atau MBG. Ternyata MBG ini masih mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Hasil survei nasional Lembaga Arus Survei Indonesia atau ASI mencatat ada 51,5% masyarakat setuju program MBG dilanjutkan. Sementara yang tidak setuju itu sekitar 45,4%. Dan sekitar 3,3% responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Memang selisihnya sonde terlalu jauh begitu ya. Tapi artinya masih lebih banyak masyarakat yang bilang setuju dengan program ini untuk terus lanjut. Namun dukungan itu tentu harus dibarengi dengan evaluasi ya. Pemerintah perlu pastikan bahwa makanan yang dibagikan ini benar-benar bergizi, tepat sasaran, aman, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh anak-anak. Jadi menurut Anda pendengar, apakah MBG ini juga perlu dilanjutkan kah? Atau perlu diperbaiki dulu baru dilanjutkan? Iya, itu dia informasinya untuk Anda di siang hari ini. Beta masih punya informasi-informasi lanjut lagi. Tetaplah bersama kami di FM 94,4 MHz.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
5: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
5: Ya udah, biarin aja.
3: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.

Alright, demikian lagu dari MLTR dengan Nothing to Lose sudah mengantar kita di siang hari ini pukul 12:48 waktu Indonesia Tengah. Beberapa hari yang lalu pendengar beta sempat beromong ya dengan Polda NTT. Di situ disampaikan bahwa kebanyakan orang yang mengalami laka lantas dan juga pertikaian itu karena dibawa pengaruh alkohol. Nah, jadi mabok ini bukan cuma bikin orang kehilangan kontrol. Ya, dalam kondisi seperti itu risiko kecelakaan lalu lintas, baku hantam, baku pukul, penganiayaan, bahkan kekerasan seksual bisa meningkat. Kepala Unit 1 Subdit 1 Ditres PPA dan TPPO Polda NTT AKP Fridinari Diliana Cameo bilang dalam beberapa kasus pelaku kekerasan seksual berdalih dirinya mabuk ya atau sonde sadar waktu melakukan perbuatan. Tapi ya dikatakan Ibu Iin bahwa mabuk itu bukan alasan untuk bebas dari hukum ya. Kalau seseorang melakukan tindak pidana, tetap ada pertanggungjawaban hukum yang harus dijalani. Di sisi lain pendengar, korban juga sering takut untuk lapor ya. Kekerasan seksual ini masih dianggap sebagai sebuah aib dalam tanda kutip, sehingga korban memilih untuk diam dan kasusnya tidak segera ditangani. Padahal pendengar, kekerasan seksual ini bukan aib korban, yang salahnya itu adalah pelakunya. Jadi pendengar Pro 1, mari jaga diri, jangan sampai meminum minuman keras, bikin kontrol hilang, dan tentunya merugikan orang lain. Dan kalau ada kekerasan seksual, ya tapi ditutupi, ya disampaikan untuk berani bicara, berani melapor, karena korban berhak untuk mendapatkan perlindungan. Info tadi kita kutip dari rri.co.id untuk Anda pendengar yang siang hari ini masih terus bersama kami di Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 7 September 2026. Dua informasi mengawali berita siang ini. Dampak gempa Flores terhadap wisatawan di Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, Polri pulihkan trauma 600 siswa SMP Negeri 1 Maumere. Inilah aneka berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Saudara, dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus 2026 sempat menimbulkan kepanikan wisatawan dan kerusakan fasilitas pariwisata. Namun, kini sektor tersebut telah berangsur-angsur pulih. Wisatawan yang sedang berkunjung ke sejumlah destinasi seperti Pulau Padar sempat panik dan mencari tempat pelindungan yang lebih tinggi karena khawatir terhadap gempa susulan serta aktivitasnya. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia NTT Hansel Adria Lianto kepada RRI di Kupang mengatakan sejumlah hotel dan restoran khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nagekeo, dan Ngada sempat ditutup dan tidak beraktivitas menerima tamu karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar.
2: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah. Itu di Labuan Bajo itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa beroperasional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
1: Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus lalu turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata lainnya. Gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sika pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan keretakan pada sejumlah bangunan, tetapi juga menyisakan kecemasan dan trauma bagi masyarakat, termasuk para guru dan siswa. Di tengah situasi tersebut, Polri hadir tidak sekadar memastikan keamanan, tetapi juga mengambil bagian dalam proses pemulihan psikologis warga terdampak bencana. Kepedulian itu diwujudkan melalui kegiatan pendampingan psikologi dan trauma healing yang digelar tim psikologi Biro SDM Polda NTT bersama bagian SDM Polres Sika bagi para guru serta sekitar 600 siswa dan siswi SMP Negeri 1 Maumere, Jalan Mawar, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika. Untuk sementara waktu, aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut harus dipindahkan dari gedung utama setelah bangunan sekolah mengalami keretakan akibat gempa dan dinilai tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Kegiatan tersebut dipimpin Kasuk Baksipol Biro SDM Polda NTT, Kompol Prasetyo Dwi Laksono bersama tim psikologi Biro SDM Polda NTT dan personil bagian SDM Polres Sika. Para guru mendapatkan terapi Yusef sebagai salah satu metode untuk membantu mengelola tekanan psikologis, sementara para siswa diajak bermain, berekspresi, mengikuti berbagai hiburan, serta membangun interaksi positif bersama tim pendamping. Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko SIK MSI melalui Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIK MH menyampaikan, penanganan pasca bencana tidak boleh hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak. Polri hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan rasa aman serta membantu masyarakat bangkit setelah menghadapi situasi bencana. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik.

0: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
1: Pendeta di Jemaat GPS Bayu mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan Jemaat Tayeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus-menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
0: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapung, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Minat dan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo serta sebagian besar di wilayah Flores usai gempa Flores pada tanggal 15 Agustus lalu berangsur pulih dan kembali ramai dikunjungi wisatawan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran kembali beroperasi normal seperti biasa. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi NTT, Oyan Christian, kepada RRI di Kupang menjelaskan, destinasi wisata di Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores, sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
3: Di destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sekian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
2: Taman Nasional Komodo, Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Puncak Waringin saat ini sudah mulai dibuka kembali untuk wisatawan. Beberapa destinasi seperti Wairebo dan Liang Bua masih ditutup sementara menunggu verifikasi keamanan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi NTT, Oyan Christian, berharap wisatawan tetap waspada terhadap gempa susulan dan memeriksa status keamanan destinasi sebelum berangkat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dampak gempa Flores terhadap wisatawan di Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, Polri pulihkan trauma 600 siswa di SMP Negeri 1 Maumere. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fong Gilet mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Peringat, terima kasih ya untuk Anda di siang hari ini masih terus bersama kami. Ya walaupun ditengahkan dengan pekerjaannya siang-siang, biasanya kalau habis makan itu kan bawaannya mengantuk begitu ya. Orang Kupang bilang mah naik di mata. Jadi kita regang sedikit dulu pendengar gitu ya. Jangan lupa untuk ya baring sedikit begitu ya, biar Anda tetap fokus dalam menjalankan aktivitasnya. Kalau sudah selesai ya kembali kerjakan tugas Anda biar selesainya tepat waktu. Nah, memang untuk saat ini ya wilayah Indonesia, kabar-kabar terbarunya Indonesia ini kan soal abu vulkanik begitu ya, dari Gunung Anak Krakatau yang ternyata dia sudah masuk sampai di Tangerang begitu ya, dan ini memiliki dampak yang banyak. Ya salah satu yang terjadi adalah penerbangan ditunda karena abu vulkanik. Nah, kondisi seperti ini terjadi setelah Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada Minggu malam akibat sebaran abu vulkanik. 8 bandara kembali ditutup sementara hingga hari ini ya, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, arah angin yang berbeda di beberapa lapisan atmosfer membuat abu vulkanik masih bertahan di sekitar sejumlah bandara. Pemerintah tetap utamakan keselamatan penerbangan. Petugas juga melakukan pembersihan runway, taxiway, dan apron supaya ketika kondisi aman, bandara bisa kembali beroperasi. Jadi buat saudara dong semua yang punya rencana bepergian lewat udara, cek dulu informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandara gitu ya. Karena kondisi bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan sebaran abu vulkanik. Biar Anda tidak terhalang begitu ya akibat dipending atau ditunda penerbangannya gara-gara cuaca ataupun juga karena abu vulkanik ya. Sebaran abu vulkanik yang ini masih terus terjadi. Info tadi beta kutip untuk Anda melalui portal rri.co.id.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, janji jangan kemana-mana dulu pendengar, karena Beta Vongkilete masih terus menemani Anda dengan informasi-informasi yang bisa Anda dengarkan bersama. Yap, dan kali ini pernah kosonde pendengar kalau naik oto ya, belum lagi dengan di pun jalan yang terlalu jauh, tiba-tiba kepala pusing, badan rasa panas, keluar keringat dingin, baru bilang ya beta sonde kuat lah gitu ya. Nah itu bisa jadi karena mabuk perjalanan, bukannya mabuk cinta, bukan, mabuk perjalanan ya. Dulu orang kenal mabuk perjalanan lebih banyak dialami oleh pelaut, karena kapal yang bergerak, naik turun, goyang kiri, goyang kanan, tak putar kiri, tak putar kanan. Tapi sekarang bukan cuma di laut sa, naik oto ya, naik pesawat, bahkan perjalanan ke luar angkasa pun bisa mengalami kondisi ini. Biasanya pendengar, gejalanya muncul ya hanya beberapa menit setelah tubuh merasakan gerakan badanmu. Jadi mulai dari rasa hangat, ada keringat, pusing, kepala sakit, sampai dengan badan rasa lelah. Nah kalau susah makin parah, rasa mual itu bisa datang dan akhirnya ya sampai muntah begitu ya. Jadi kalau saudara dong rasa mabuk perjalanan, jangan panik. Kenali tanda-tandanya sejak awal dan siapkan perjalanan dengan baik ya. Kalau memang Anda sudah tahu bahwa Anda adalah orang yang apa ya, setiap kali perjalanan jauh itu mabok ya, istilahnya bisa disiapkan obat begitu ya, ataupun ya pasti Anda tahulah cara-cara untuk mengatasi mabuk perjalanan tersebut ya, karena perjalanan jauh itu harusnya bikin hati senang gitu ya, bukan bikin perut dengan kepala itu baku ribut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendingan ada kabar terbaru dari pasar emas hari ini, di mana harga emas batangan Antam pada 7 September 2026 terpantau mengalami penurunan tipis sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kalau sebelumnya 1 gram itu berada di harga Rp2.640.000, sekarang turun jadi Rp2.637.000 per gram. Nah, turunnya harga ini memang cuma Rp3.000 sah, tapi jangkauannya memang tidak terlalu besar gitu ya. Bagi untuk saudara dong semua yang ingin pantau harga emas, perubahan kecil begini tetap menarik untuk diperhatikan ya, karena memang harga emas memang tidak bisa naik turun begitu saja ya, tapi mengikuti kondisi pasar. Jadi kalau mau beli ataupun jual emas, ya bisa lihat harga hari ini, tapi pantau juga pergerakannya dan pertimbangan dengan kebutuhannya masing-masing. Info tadi masih beta kutip untuk Anda dari rri.co.id.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti membagikan dana bantuan melalui WhatsApp. Ya, faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan video itu ke alat pendeteksi AI Hive Moderation, hasil rekayasa kecerdasan buatan ataupun Artificial Intelligence AI, yang mana itu probabilitasnya mencapai 99,3%. Jadi dipastikan bahwa itu hoax gitu. Nah, jadi foto yang digunakan identik dengan unggahan di laman resmi Muhammadiyah.or.id pada Desember tahun 2023 lalu. Konteks asli foto adalah momen Abdul Mukti ketika masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, ia mengkritik implementasi nilai demokrasi di Indonesia dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagi-bagi dana bantuan. Info tadi beta kutip untuk Anda di komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
2: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabai begitu.
2: Nanti sa baru kotong mau tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabai, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
3: A few moments later.
2: Kalau pikir-pikir, sayang Joy kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
2: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
4: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
5: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Tuh, kalau siang-siang Anda buka HP, tiba-tiba ada pesan masuk di grup WhatsApp bilang Gunung Anak Krakatau meletus besar, semua orang harus mengungsi. Lalu tiba-tiba Anda panik ya, langsung kirim ke grup lain. Padahal pertanyaannya itu berita dari sumber resmi atau sonde. Nah, di tengah situasi seperti erupsi Gunung Anak Krakatau sekarang ini, pemerintah ingatkan masyarakat supaya sonde gampang percaya dengan informasi-informasi yang sumbernya sonde jelas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, tapi tetap tenang ya. Informasi tentang perkembangan erupsi sebaiknya bisa dicek melalui kanal resmi pemerintah seperti BMKG, BNPB, PVMBG, ya, pemerintah daerah dan juga instansi-instansi terkait. Kalau ada informasi yang belum jelas ya, ya disampaikan, jangan langsung disebarkan ya. Dicek dulu ya, baru di-share. Karena kalau misalnya berita-berita seperti itu kan takutnya bukannya membantu, malah bikin orang makin panik dan mengambil keputusan yang salah. Jadi untuk Anda sebelum tekan tombol forward, ya mungkin bisa dicek dulu informasi ini benarkah, sondeko benarkah, atau bagaimana nih. Ya karena waspada itu penting, tapi menyebarkan informasi yang benar juga sama pentingnya. Ya, pendengar, setelah ini di pukul 14.30 Beta ajak Anda untuk gabung di Request and Sharing. Koto akan bahas tentang radio ya. Karena tinggal beberapa hari lagi Koto akan merayakan Hari Radio ya, ulang tahun RRI yang ke-81. Beta pengen tahu nih dari Anda alasan utama kenapa Anda sampai sekarang dengar radio ya. Boleh Anda sampaikan alasan utamanya melalui sambungan telepon, WA dan juga SMS. Nanti Beta juga akan ya nongki-nongki di TikTok ya, Anda bisa pantau di situ.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat memulai aktivitas Anda di siang hari ini. Mungkin untuk Anda yang siang ini masih ditengahkan dengan pekerjaannya ya. Buat Anda juga yang pagi, siang ini masih disibukkan dengan rutinitasnya. Ataupun yang lagi istirahat, yang lagi saksikan Gotong di akun TikTok RRI underscore Kupang, selamat menikmati siang ini ya, walaupun cuaca panas ya. Hari ini awannya muncul ya, dari tadi siang itu awan selalu muncul sama sekali. Dan dia punya hawa panas juga masih terasa sampai saat ini begitu ya. Nah, mendengar di request and sharing kali ini, Beta mau ajak Anda. Beta mau tanya nih, kira-kira sampai sekarang Anda masih dengar radio kok? Ya, buat yang di TikTok ya, buat yang di TikTok, Beta mau tanya jawab dengan jujur ya, dengan jujur gitu ya. Kira-kira sampai sekarang ini masih kok sonde dengar radio? Ya, mungkin satu kali, satu minggu dua kali, ataupun sering-sering, ataupun juga yang sering dengarkan Gotong. Kira-kira menurut Anda apa alasan utamanya Anda dengar radio sampai sekarang? Boleh gabung di telepon ya di 0380-825-444 atau 843-1152. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Halo, selamat siang jelang sore.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mak Mary.
0: Mak Mary betul ya?
1: Iya.
0: Kabar bagaimana Mama?
1: Puji Tuhan sehat. Cuma hari Jumat itu besan tapi Saya pikir besan tapi ya.
0: Goyang belum sampai habis tuh jalan Ma. Bilang sonda lihat ente.
1: Itu dia karena pengaruh mata tuh. Mata dan silinder jadi lihat orang jauh susah nggak pelihara.
0: Oh begitu eh?
1: Iya.
0: Nah Mama Beta mau tanya sedikit boleh?
1: Iya.
0: Ini siang-siang Mama Gotong suka tanya-tanya orang nih berat.
1: Andian.
0: Mama sampai sekarang masih dengar radio kok?
1: Yang pasti masih.
0: Masih, kira-kira.
1: Karena masih bisa bergabung itu berarti.
0: Oh iya, yeah. Betul. Satu minggu begitu, kira-kira berapa kali dengar?
1: Tiada hari tanpa radio.
0: Tiada hari tanpa radio, berarti setiap hari radionya on terus ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah karena memang ini pendengar setia, ya, kita mau tanya nih, kira-kira Mbak Mary apa alasan utama Mbak Mary dengar radio? Apakah memang karena hiburannya kah? Karena informasinya cepat? Suka interaksi dengan Gotong penyiar? Atau iya dekat dengan masyarakat? Menurut Mbak Mary mana?
1: Yang pertama.
0: Yang pertama.
1: Penyiar radio itu kan kita sambil dengar penyiar. Penyiar mengobrol itu serasa dekat dengan kita.
0: Mm-hmm.
1: Sudah itu banyak informasi terkini yang diberitahukan. Seperti berita-berita hoax yang biasa disampaikan jam 2, info fakta ya.
0: Cek fakta
1: itu.
0: Yeah.
1: Itu penting sekali untuk kita.
0: Mm-hmm.
1: Karena memang banyak berita-berita yang mereka asal-asal muat saja.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, terus itu, di samping itu juga dapat informasi, dengar lagu lama, dengar lagu baru.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya dengar lagu itu bisa relax, bisa santai. Otot-otot bisa bekerja dengan baik. Karena begini, apalagi yeah. Yang tua-tua. Seperti tadi kalau dengar lagu country. Itu kan enak.
0: Mm-hmm.
1: Country kalau jam-jam begini dengar nih, aduh. Biar di tempat tidur juga kaki dong ayun.
0: Kaki goyang sedikit-sedikit.
1: Goyang sedikit, karena memang begitulah. Begitu Gotong mendengarkan radio, Gotong otak bekerja, Gotong telinga mendengarkan.
0: Mm-hmm.
1: Otak mulai mencerna, yeah. Maka gerakan tubuh mulai ikut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk mendengarkan radio atau mendengarkan musik atau berita,
0: mm-hmm.
1: memang itu penting untuk kita. Yeah. Apalagi kita yang butuh perkembangan-perkembangan masa kini.
0: Oke.
1: Okay. Yang lebih cepat. Kalau TV maka kita masih diputar dengar. Tapi kalau radio sambil kerja masih bisa dengar.
0: Sambil dengar eh?
1: Iya.
0: Iya. Yeah. Oke okay deh. Makasih Mbak Mary.
1: Selamat Hari Radio ke-81.
0: Mm-hmm.
1: Tetap jaya di udara. Sekali di udara tetap di udara.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
0: Baik, lagu.
1: Mau karena minta. Belum sempat tahu lagu, cuma sekitar tahu lagu apa.
0: Iya, Mama mau dengar lagu apa, boleh. Beta siapkan kasih Mama.
1: Oke, karena tadi dari Tanto Yahya ya. Kalau begitu, satu lagu dari Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, yang mana Ruth Sahanaya?
1: Ruth Sahanaya itu Andaikan Kau Datang Kembali. Itu lagu yang pernah pupus dari semua mama-mama.
0: Oke. Lagunya beta siapkan. Andaikan ya. Kau Datang Kembali.
1: Andaikan Kau Datang Kembali.
0: Oke, siap.
1: Itu buat kakek Emi di Rote, Cecilia di Mentasi, Opa Emi, Bung Endang, beta mau bilang Opa Endang lah. Ibu Utri dan Pak Freddy, Bapak Botus. Singkatnya buat semua saja yang lagi dengar. Buat kakak Fongki, terima kasih. Salam, dadah.
0: Shalom, terima kasih banyak untuk Mak Mary yang sudah bergabung. Kalau sama Kakak Hendrik, katanya Kak Hendrik saat ini sonde dengar radio lagi, naik oto juga dengar lagu. Jadi ketom pilih dengar lagu gitu ya, sumber tahun-tahun soalnya ya. Kemudian menurut Kak Hendrik lagi, kalau di daerah mungkin radio masih bisa, tapi yang di kota besar kurang begitu ya. Posisi Kak Hendrik ini di mana nih? Kalau boleh tahu Kak Hendrik. Boleh ya, tapi kalau misalnya kotong di radio terus menggunakan kayak media sosial seperti ini, kira-kira tanggapannya Kak Hendrik bagaimana nih? Kalau Kak Boni, ya selamat mengudara kakak. Oke, terima kasih. Selamat siang kakak, beta mau request lagu Ambon. Aduh, lagu Ambon. Lagu lain, sabi oleh kakak. Ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Halo, selamat siang menjelang sore.
0: Dengan siapa di mana? Mama? Mama, siapa tadi?
2: Mamiri Nomleni.
0: Oh, Mama Mary Nomleni. Wih, ini Mamiri semua masuk abis nih, bahaya nih. Apa kabar Mama? Sehat kok?
2: Puji Tuhan sehat kakak, tapi menyala-menyala jadi ya mendung.
0: Di sana? Di Osau?
2: Iya, ya, mendung kakak.
0: Oke, okay. Baik Mama. Mama, ini sampai sekarang masih dengar radio ya? Beta pastikan itu.
2: Kami ada yang besar 8 orang yang dengar radio waktu itu. Kami masih di agak sini. Kami dengar radio waktu itu masih pakai baterai. Di baterai itu kalau dia setiap-tiap kami mulai jemur di panas. Jadi tetap dengar radio dan saya beli radio ini yang ketiga.
0: So, beli radio yang ketiga nih?
2: Yang ketiga.
0: Yang pertama kedua rusak?
2: Pertama itu rusak, yang kedua itu sebuah anak laki-laki yang besar itu. Taruh di atas meja, mungkin dia itu bunyi-bunyi apa, jadi tep radio center itu. Langsung dibantu rusak. tahun 2000.
0: Oke, akhirnya bisa beli baru dan dengar lagi.
2: Yang keempat, kata Sumi.
0: Kok empat, bukan ketiga? Iya.
2: Satu lupa okay. Pas ada dalam yang seurus lagi.
0: Siap. Jadi, apa alasan Mama Mary untuk dengar radio sekarang? Apakah memang dia pun informasinya lebih cepat? Karena suka berinteraksi dengan kotong penyiar? Karena musik dan dia pun hiburan? Atau karena memang dekat dengan masyarakat?
2: Itu dekat dengan masyarakat, dekat juga dengan penyiar, walaupun ketemu sama pelihat, sekali berlihat kok.
0: Iya.
2: Jadi informasi itu cepat dapat. Kalau di Kupang, di kota besar orang sudah gunakan, tapi kalau di kampung-kampung itu, kakak Sony itu dia lebih nomor satu itu radio.
0: Oke.
2: Okay. Lalu dia kan dengan TV hitam putih bekerja, kok. Jadi TV hitam putih orang tersuka lebih itu warna radio itu tetap dipaksa di kampung-kampung. Kaset pasang itu kakak Sony.
0: Kafongki.
2: Tetap dapat itu, mereka masih paksa di sana. Dulu kan baterai, sekarang kan cok-cok, jadi orang mulai pasang itu kan lagunya dengan enak-enak. Siarannya didapat. Kalau di kampung saya itu RRI itu dapat jelas sekali.
0: Iya.
2: Itu sudah sekali. Ya, kami kalau sosok kebuna, sebeli baterai. Dulu baterai
0: Oh, taruh di ini. Taruh di Dadego situ, oh? Baru kerja.
2: Sedikit RRI kami dapat di kampung, di Amalakun Selatan. di sering lagi.
0: Aha.
2: Gitu, semua masih pakai itu.
0: Oke.
2: Okay. Apa yang baik-baik dong kalau tidak dengar TV, ya sudah dengar di radio.
0: Dengar radio saya.
2: Setiap hari itu dengan ini radio.
0: Sama Bang Jubeta, kalau pagi-pagi ini memang harus dengar supaya dapat informasi lebih cepat.
2: Itu suka Pak, makasih banyak.
0: Oke.
2: Lagunya saya ikutan, salam untuk Mandiri Desa, Mandiri Kesepanya, kata ini, Sisil dia ini, dan semua-semua pendengar yang baru muncul. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih banyak, Pak.
0: Ya, terima kasih banyak ya untuk Mbak Mary yang sudah bergabung di program Satu Dari Kupang. Kita menyapa juga ada kakak, siapa nih yang tadi sudah bergabung ya? Kakak Zensu kah? Oh iya, betul Kak Zensu. Ya, di telepon lagi. Selamat siang, request and sharing.
3: Selamat siang, kakakku.
0: Halo, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
3: Nama Mary Pasir Panjang.
0: Ini siang yang nama Mary semua masuk ini. Beta akui, beta masih tunggu Mary, Mary yang berikut le. Apa kabar Mama, sehat kok?
3: Ya sudah sedikit tidak kaki mulai pulih.
0: Oh ada sakit kemarin?
3: Sudah 2 minggu besok kaki jatuh lutut. Makanya tidak ikut jalan santai kemarin dulu tuh.
0: Oke, okay. Ini di TikTok juga ada kasih tahu ada nama Mary Adu satu leh. Jadi so ada Ampa Mary nih. Oke, okay. Mama, beta mau tanya dong. Kira-kira sampai sekarang nih, Mama dong masih dengar ame radio kok?
3: Masih, karena saya dari dulu masih SMP sudah dengar radio. Walaupun itu pakai baterai. Orang tua dulu punya radio lama dulu, tapi suaranya bagus.
0: Ini betul, dupembas. Enak mati, sah.
3: Ya, walaupun kecil, tapi ini terang sekali, jelas.
0: Iya.
3: Jadi saya ini sudah dengar radio sudah dari SMP. Ini sekarang umur 25 tahun.
0: Nah,
3: dengar berita juga, toh.
0: Oh, iya. Jadi itu alasan kenapa Mama... masih dengar radio sampai sekarang karena ya, dia punya informasi-informasi ya.
3: Punya alat elektronik, punya HP, tapi kan radio kan sambil kita kerja ya dengar radio atau tidak mungkin pegang HP. Itu kan banyak berita yang melalui radio yang kita tidak tahu dan kita tahu toh.
0: Iya.
3: Sambil kerja telinga dengar radio begini begitu.
0: Oh ya, oke deh, baik. Silakan Mama mau dengar lagu apa?
3: Wow, lagu apa ini?
0: Beta ada lagu dari Mahadewi, Sumpah I Love You. Kemudian Lobo, Kau Cantik Hari Ini. Mayang Sari, Ku Salah Menilai. Mulan, yang mana?
3: Mayang Sari sudah.
0: Mayang Sari, oke. Okay. Siap Mama, jangan salah menilai Mama Mary ya. Silakan Mama kirim salam untuk siapa?
3: Buat Mak Miri Detan, buat Mak Miri namulai yang diwakili Osawa semua, buat Mak Ima, Bapak Botus, buat Bapak Endang, Opak Miller, buat Emi, dan buat semua-semua saya bergabung-gabung sudah.
0: Oke. Okay.
3: Kita mendengar saja apa yang disampaikan juga dari teman sahabat di mana berada. Salam dari studio.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Selamat, selamat, selamat siang untuk Mbak Mary yang sudah bergabung. Halo Kak Siti Hamalna. Iya, sukses juga buat kakak ya. Gimana kabar? Sehat kok? Kotong ini siang bahas soal radio ya, karena bulan ini merupakan bulan kelahirannya RRI. Jadi otomatis kotong bahas dulu soal radio ya. Kalau Anda... pastilah ya, pasti dengar radio. Mungkin di mobil, mungkin dengar dari orang pun radio samping rumah. Atau mungkin Anda pernah dengar radio melalui siaran-siaran seperti kotong di TikTok ini kali. Nah, beta mau tanya nih, kira-kira menurut Anda, apa alasan utama Anda sampai sekarang masih dengar radio? Apakah alasannya karena beta mau cari hiburan, lagu, ataupun mungkin ya dipu infonya, ataupun berinteraksi dengan penyiar, atau kira-kira alasan utama apa yang Anda mendengarkan radio begitu ya? Ya mungkin sondai secara konsisten Anda mendengarkan radio terus-menerus begitu ya, tapi ketika Anda berada di mobil, jalan jauh misalnya putar radio, tiba-tiba muncullah itu informasi-informasi ya. Atau mungkin ketika naik bemo misalnya, ada bemo-bemo yang putar radio. Atau ada juga di toko-toko dong itu dong putar radio ya, untuk ya menghibur masyarakat yang sedang berbelanja begitu. Dari Kak Siti Hamalna, beta suka dengar radio apalagi Bepung Suara. Wih, tak lalu dengar Kapung Suara orang lain. Halo Kak Ciguria di Jakarta Selatan. Halo kakak, gimana kabar? Gabung di telepon dulu. Kalau menurut kakak Ina Lobohaba, suka dengar radio karena dengar lagu ya. Lagu-lagu juga bagus-bagus. Terima kasih untuk Kak Siti Hamalna. Ada Kak Mariana Natalia juga, alasan utama beta dengar radio karena suka dengar siaran yang ada lagu dan pembawa acaranya juga bagus. Iya, terima kasih. Ada juga apa nih yang ingin bergabung lagi, silakan ya. Kira-kira apa alasan Anda dengar radio sampai sekarang? Ya, kebanyakan di antara Anda yang memilihnya karena lagunya bagus, kemudian pembawaan dari seorang broadcaster, ya seorang penyiar juga bagus, apalagi ada info-info juga ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung di sini, di line WA, di line telepon, dan juga yang lagi pantokotong di TikToknya RRI_Kupang. Jadi ada juga yang minta supaya radio juga disiarkan di TikTok gitu ya. Karena kotong di RRI ini kan pakai satu akun. Jadi kotong sudah bagi-bagi nih untuk Pro 1 siangnya, setiap siang itu kotong pakai live TikTok. Dan juga bagi yang lain nih di Pro 2 dengan lagu-lagu anak mudanya, di Pro 4 dengan lagu-lagu budayanya. Halo kakak, dengan Bunda Sum. Bunda, Bunda nih sekarang Sum main TikTok. Sao, songka bunen kotong leko Bunda. Iya, selamat siang kakak. Kalau beta radio RRI selalu terbaik. Terima kasih Bunda sudah bergabung via TikTok di siang hari ini. Buat Anda yang mau request lagu juga boleh, silakan. Selamat siang jelang sore kakak. Salam dari Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Untuk Bang Muski yang sudah bergabung di TikTok, hormat Bung. Bapak Ain, salam dari ND. Salam kenal juga dari Katong di Kupang kakak. Semoga sehat selalu ya. Lagunya boleh di request, boleh lagu apa, yang penting di lagu Indonesia. Untuk Kak Tasya, sesekali itu dari saudara Dermas Baran Kuanehium yang suka sekali dan kami juga suka. Oh iya, siap. Beta pernah PKD Mas Pung rumah nih kakak. Tahun berapa sulama. Ketemu dengan KD Mas, ketemu dengan KD Mas Pung keluarga, saudara dong di sana. Ya sambil berjumpa dengan kakak Demas di Kuan Heum. Itu pendengar setianya kotong tuh kakak. Terima kasih beta, putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Anda request. Kali ini dari koleksinya Ruth Sahanaya. Disusul dengan Mayang Sari, Kusalah Menilai.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa dong. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.
2: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama.

Ya, pendengar Pro 1 Kotong, di siang jelang sore ini Kotong masih bahas begitu ya tentang radio. Ya, beta pengen tahu nih sejauh ini ya, apakah Anda masih dengar radio? Dan kalaupun Anda masih dengar radio, kira-kira alasan utama Anda dengar radio itu karena apa sebenarnya? Apakah karena dulu ada kenangan terindah dengan radio ya? Kirim salam kasih hati di radio. Hai. Atau

0: Karena ada alasan apa nih Anda dengar radio nih? Ada yang sudah bergabung, halo selamat siang jelang sore.
1: Halo selamat siang menjelang sore bagian timur kakak ganteng.
0: Oh tadi di TikTok, oh, sekarang masuk lewat ya, ini telepon.
1: Ya, udah penasaran. Luar biasa kak Pongki lihat ya kak.
0: Iya betul sekali.
1: Betul, suaranya gak mirip-mirip kayak kak Sony.
0: Makanya orang inilah, sebut sampai gitu. Sebut salah nih. Nah,
1: iya, jadi makanya itu tetap selalu lihat di fotonya di gambarnya, oh ya benar nih Kak Pongki. Selalu lihat di TikTok soalnya. Kak Pongki lete.
0: Iya.
1: Sebagian gak debu-debu di sana vulkanik ya?
0: Tidak, kita jauh.
1: Karena kalau Jakarta beberapa yang ada di pelajaran lewat PJJ gitu kakak.
0: Oh, sampai di Jakarta kena ini abu vulkanik ya?
1: Kena juga, beberapa kan libur anak-anak ini, dan beberapa belajar dari daring aja gitu. Tapi liburkan dulu 3 hari ini dulu. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya.
0: Iya, semoga dilindungi. Iya, bagaimana?
1: Memang kita nih hari radio ini ya, menjelang 11 September ini nanti udah pada semua bikin press-pressnya RRI ya, radionya ya. Luar biasa.
0: Kalau kalau Ciguria dengar radio itu paling banyak dengar radio di mana? Pagi, siang, sore, malam?
1: Aku dengarnya itu pas menjelang-jelang mau malam.
0: Paling banyak menjelang malam.
1: Banyak malam itu pula. Kadang-kadang sewaktu belum ada RRI digital ini, saya pun sampai ngajar perkemahan sama guru-guru kepala sekolah. Kalau bawa radio ke kepala sekolah, luar biasa ya Bu Guru Riani. Aku bawa radio dibawa-bawa RRI-nya ya. Selalu ini banget itu. Sekarang karena udah nggak repot lagi ya, udah ada RRI digital di kantor tuh. Jadi radionya memang menjadikan, jadi kita bisa apa info-info gitu loh Bang Akap Kapogi. Sejak orang tua saya tuh loh, dia dengar radio, kalau udah masuk sekolah pagi-pagi tuh udah berita jam 6, cepet-cepet lah keluar gitu ya. Wah, RRI berita kan. Jadi karena orang tua dulu juga suka dengar juga RRI ya. Jadi kena dulu masih zamannya belum ada RRI digital ya Bang Kapongki ya. Jadi selalu kita dengan monitor tuh di Pro 3 dulu. Jadi radio ini masih zamannya dulu Asmarita, Maulana Isnarto ya itulah. Terus begitu dengar RRI digital, kita sekarang sudah senang bisa mendengarkan RRI Nusantara ini gitu okay, Kapongki ya. Apalagi dulu malam-malam itu kan suka bagian tim koribata dulu masih zaman Ibu Niken ya. Apa tuh Indonesia aspirasi Indonesia Merah Putih lah kalau nggak salah ya, tengah malam itu ganti-gantian ya kan RRI koris ini daerah mana ku daerah ini mana gitu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah itulah, jadi harapan saya ini di hari radio nanti ini, apalagi hari apa nih hari radio nasional atau RRI ya, agar apa ya hari radio ini ya teruslah menjadi media pemersatu bangsa, sumber informasi yang terpercaya serta sarana edukasi yang apa namanya mencerahkan bagi seluruh rakyat di Indonesia ini, rakyat Indonesia. Benar nggak Kak Pongki?
0: Benar sekali. Saya.
1: Ya, apalagi harapan untuk radio Indonesia ini kan apa namanya ya, diharapkan mampu beradaptasi dan tetap dekat dengan generasi muda di tengah perkembangan era digital.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi menjangkau filosofi apa gelombang radionya diharapkan tidak pernah padam dan terus hadirlah hingga ke desa-desa terpencil untuk menyuarakan kebenaran. Apalagi dengan suara Kak Pongki berdua, apalagi dengan nyanyinya tadi. Wow, kalau nggak begitu kapan lagi ya kan? Udah lihat di TikTok, wah ini dia baru ketemu. Walaupun nggak ketemu kan, tapi dekat di hati.
0: Sulihat muka.
1: Ya kan? Senang banget lah sekali lagi. Apa namanya? Menjaga kepasaran Radio Republik Indonesia ini atau RRI dan instan radio lainnya diharapkan konsisten mengawal suara rakyat serta memperkuat persatuan bangsa. Begitu kakak Pongki Lesi.
0: Oke, silakan. Mau request lagu apa nih kak Ria?
1: Tadi belum lagunya ini, September Ceria.
0: September Ceria.
1: Oh, Pina Panuwinata.
0: Beta kasih yang Maruli saya.
1: Apa? Boleh lah, yang penting dengan
0: judul yang sama.
1: Lagunya ini dengan apa namanya? Dengan sesuainya hari radio. Jadi kita biar semangat ya Kak Pongki ya. Itu kan? Nah Kak Pongki lihat ada kelihatan senyum-senyum di layar. Aduh, kalau nggak gitu biasa nggak bisa lihat di TikTok ada Kakak Pongki. Itu aja dulu Kak Pongki. Okay. Tetap Kak Pongki sehat terus. Pokoknya sekali udara tetap di udara. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih sudah bergabung di program 1 RRI Kupang untuk Ciguria yang jauh-jauh di Jakarta. Ini ada Kakak Noni di Belanda juga yang lagi dengarkan Kotong di TikTok ya. Iya Kakak, apa kabar di Belanda, gimana Kakak kabar di sana? Bawa Kotong ame pisana dolo ko. Kak Jesse, salam dari Batam. Suka dengar radio karena menghibur ya. Oke, kalau sekarang masih dengar radio kok Kakak Jesse? Ada yang sudah bergabung lagi. Halo, selamat siang jelang sore.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa? Oh, ini Kak Ferry ini mah. Kemana kabar? Ini hari main catur leko sonde.
2: Orang kerja nem.
0: Tapi kira-kira hari-hari hanya main catur sana.
2: Main catur makan.
0: Makan catur kok kenyang. Kak Ferry, Kak Ferry biasa dengar radio itu paling lama itu pagi kok, siang kok, malam kok, atau ke mana? Malam?
2: Siang itu kenapa makan baru makan
0: sekarang. Istirahat makan siang ya. Malam kebanyakan. Malam baru nonstop.
2: Atau pagi berita. Berita habis itu senang. Kita senang radio karena ada satu dan dua.
0: Ada satu dan dua hal. Nah, satunya apa, duanya apa?
2: Yang satu, senang dengar berita, lagunya no.
0: Lagu sonde? Nah, berarti sonde pilih lagu, sabar antar ya.
2: Itu yang pertama. Kedua, ada kenangan tertentu.
0: Woi, ini kenangan karena pemain itu ada radio kok.
2: Itu nanti pasang itu lagu di radio Gomlo, di radio.
0: Kok bilang Nason suka dengar lagu? Nah, request lagu lah. Nah,
2: jadi punya lagu di radio.
0: Di radio aku dengar begitu. Kak Ferry. Nah, Kak Ferry su hilang nih mah. Kak Ferry di mana nih? Kak Ferry. Bekas mati yo. Oke deh Kak Ferry, mungkin karena ini ya. Karena kendala jaringan ya, sehingga sonde sempat gabung. Maksudnya gabung tapi putus ya. Halo Kalisa Faikusa, salam kenal. Salam kenal juga Kakak. Kalisa suka dengar radio kok Kakak. Kira-kira apa alasan Kakak dengar radio nih? Boleh kasih komentar kok Kakak. Halo, selamat siang jelang sore.
3: Selamat sore.
0: Ah wih, pun semangat amel ya. Dengan siapa ini oh?
3: Orang Montasi, Sisil.
0: Kakak Sisil, bagaimana kabar Kakak?
3: Kabar baik, kalau semangat pasti kabar baik kan.
0: Oh betul ya, tapi ada juga yang sehat supaya iya ceria toh.
3: Iya dong.
0: Iya dong. Kakak paling iya. Kakak kenapa suka dengar radio? Alasan utamanya apa?
3: Kalau begini Kakak, saya tuh jam 5 pagi buat radio sudah memudar, saya dengar dari pagi sampai malam.
0: Wih, berarti radio on terus, ma.
3: Semua orang di Pro 1, Pro 4 saya dengar semua. Tidak ada yang tidak dengar, saya dengar.
0: Keren. Karena
3: radio itu kan favorit saya, nah. Jadi di saat radio memudar dari pagi sampai malam, saya dengar itu karena menghibur saya. Untuk supaya bisa melepas lelah, bisa temani saya di aktivitas di rumah.
0: Keren. Gitu. Jadi dari pagi sampai itu malam dengar radio terus ya?
3: Iya.
0: Untuk temani aktivitas.
3: Karena semua lagu dengar, semua apa berita saya dengar. Berita di jam 6 pagi dengan jam 5 sore itu saya dengar juga. Jam 1 juga sering. Jadi itu saya kalau mengetahui semua informasi hanya radio satu, semua yang lain. Karena saya tidak mau dengar berita yang bohong-bohong. Saya mau dengar yang sebenar, yang pasti.
0: Yang benar-benar, yang pasti-pasti saya.
3: Iya, yang ada yang sebenarnya di radio, bukan di lain-lain. Saya tidak mau. Di media saya tidak mau.
0: Oke okay deh.
3: Saya radio aja. Itu
0: iya.
3: Kartu Pongki.
0: Kakak kira-kira mau request lagu apa nih?
3: Lagunya dari tadi Ferry ada sebut gadaikan cintamu itu.
0: Ku gadaikan cintaku.
3: Iya, gadaikan cintaku itu lagunya.
0: Oke deh, beta siapkan putar ya. Beta putar. Wah,
3: lagu itu buat Bung Peri. Tadi belum apa-apa sudah kabur ya.
0: Ah, mungkin karena jaringan nih. Makanya beliau hilang.
3: Yang aman biar tidak jaringan ya Kak Peri. Dalam buat semua yang sudah masuk tadi, selamat sore saja. Karena Cecilia baru masuk karena baru habis pecahan di rumah ini. Jadi semuanya tetap semangat dalam jalani aktivitas hari ini.
0: Oke. Okay.
3: Pulang hati-hati jalan, semoga tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih.
0: Selamat siap. Sore. Selamat sore Kakak Sisil di Mantasi. Aduh beta su omong banyak nih. Kotong dengar lagu dulu ya. Setelah itu baru kotong lanjut lagi dengan perbincangan kotong di sore hari ini. Apa alasan Anda sampai sekarang masih dengar radio ya? Kira-kira alasannya apa nih?

0: Totebek, Totebek.
1: Apa?
0: Enak ya jadi kamu.
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, dua lagu beta sudah putarkan, jadi jangan marah ya. Kalau misalnya lagu anda bilang belum diputar, beta sudah putar ya, besok ada utang lah ya. Halo, yang sudah bergabung juga di line telepon request and sharing, selamat siang, jelang sore.
1: Selamat sore, atau
0: Awi Bapak, tolong itu radio monitor, kas kici ames tadi, kotom tadi ngasup. Rusak nih. Kurang lebih 1 kilo begitu kok Bapak. Harusnya 1 kilo Bapak. Pantas kok kota Muntelinga nih su makamiyung nih. Boleh Bapak, mau kirim salam buat siapa Bapak?
1: Salam buat Bu Nasmi, Dona, Manita, Mas Jesse, Bung Miller, Opa Emi, Bung Endang, Ferry Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, Sapa Ayu, Bung Baima dan semua-semua saya.
0: Oke, Bapak.
1: Makasih
0: untuk Bapak Botus di Fatu Veto yang sore ini sudah bergabung di program 1 RRI Kupang. Kotong masih bahas nih, kenapa sampai sekarang Anda masih memilih untuk dengarkan radio ya. Apakah memang karena temani Anda kerja, temani Anda masak, temani Anda saat macet kok, saat sendirian. Bahkan ada yang merasa penyiar radio itu seperti teman sendiri, begitu ya. Siapa di sini yang bilang begitu nih? Ya, jadi pendengar, sekarang Kotong hidup di zaman yang serba cepat begitu ya, bahkan memudahkan Kotong untuk melakukan segala sesuatu, karena tinggal bikin ini saya langsung jadi, dulu-dulu mana ada, sekarang tinggal beberapa menit kemudian langsung ya, berita muncul setiap detik, video bisa tonton kapan saja, lagu bisa pilih sesuai selera, podcast bisa dengar kapan saja, terus radio ini kalau mau dibilang apakah radio masih perlu menurut Anda? Ya pasti jawabannya masih lah. Karena radio itu punya sesuatu yang berbeda ya. Radio itu punya unsur langsung begitu ya. Jadi penyiarnya sedang bicara langsung. Pendengar juga sedang mendengarkan. Informasinya bisa langsung dibahas. Pendengar juga bisa langsung telpon ataupun juga kirim pesan. Jadi ada rasa bahwa beta ada di sini, penyiar ada di sana, tapi Kotong sedang baku dapal ya suara. Ahui, tak lalu deh. Ya, Kotong waktu masih sekitar berapa ya? Masih ada sekitar 12 menitan, 20 menitan untuk Anda, ya 23 menit ya untuk Anda yang ingin bergabung di program 1 RRI Kupang. Nah, buat Kamolas, minta lagunya untuk menghibur warga masyarakat di Flores. Oke, beta siapkan lagu untuk Anda dari koleksinya Ivan Nestorman, disusul dengan lagu September Ceria.

0: di sore ini Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di balik jendela beta lihat sekitar bagian barat, bagian timur gitu ya. Bagian timur ini cuacanya sedikit mendung begitu ya. Apakah akan turun hujan? Kotong lia sabantar sa. Halo Kakak Nani Nuneno. Selamat siang Kakak Fongki, penyiar favoritnya Nono di NTT. Ahui, tak lalu deh. Ini siapa nih yang ngomong begini nih? Tak lalu Ada Kakak Agripa juga, dulu waktu SMA kirim salam lewat radio. Keren sekali Kakak. Makasih banyak Kak Agripa sudah bergabung. Di lain telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kenapa tadi putus, Kak Ferry?
1: Oh, pas sementara ini di buka toko situ ya, orang pesantren lagi di harga biru.
0: Baik, pamit tanpa bilang
1: Bukan begitu, ini orang yang putus sementara, Pak Omong tahu di muka toko rame-rame, dan sampai helamnya sapi, bang lari, Pak Omong.
0: Untung bukan jambret kok, itu HP hilang. Tapi beta penasaran, dia bilang dulu dengar radio itu ada kenangan, tuh maksudnya kenangan apa?
1: Kata lomba masuk sudah pertama. Nah, akhirnya sampai lalu begitu saja.
0: Oh, jadi akhirnya putus tengah jalan.
1: Ini putus mata gantung sampai hari ini.
0: Nah, siapa yang kasih tak gantung lama? Beta pung cinta nih. Susah makin lagu sa. Tak gantung lama, beta pung cinta.
1: Pasti kakak sih tahu dari dulu, kakak sih tahu yang biasa petang salgu salam mana yang paling
0: interesting. Ya, biasa orang tahu sampai situ. Beta orangnya yang lurus-lurus, sah.
1: Gomblo.
0: Oh, abis ini beta mau putar nih kakak. So, siap, nah.
1: Radio.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih? Ya. Siapa le?
1: Orang sementara mendengarkan radio. Salam untuk Ella di Ala.
0: Iya.
1: Ya,
0: oke deh, terima kasih kakak. Bye. Ada kakak Gaukan Music Collection RRI Toli-Toli hadir. Terima kasih kakak. Toli-Toli, ke mana cuaca di sana? Oh, aman-aman kok. Toli-Toli ini di mana Di Sulawesi kok. Kalau saya salah kalau beta salah minta maaf, diampuni ya. Bang, bagaimana info Bintang Radio RRI Kupang? Kita Bintang Radio tanggal 8 besok ini sudah masuk di tahap kedua, ya. Sudah masuk di tahap kedua, kayaknya semifinal begitu. Nanti finalnya di tanggal 15 September. Kalau di Toli-Toli bagaimana? Sudah selesai kok di Bintang Radio di sana? Oh, di Sulawesi Tengah, Kota Palu, Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih, suka si info di Ketong siang jelang sore ini. Baik, beta putarkan lagi lagu yang sudah dipilih. Ini sama kakak Ferry tadi di Soe, jadi lagunya Gomblo, Kugadaikan Cintaku.

0: Tahukah Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.

0: Ya, dan peringatan terima kasih banyak ya, hampir 90 menit Kotong mengudara bersama ya di request and sharing. Beta mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di TikTok. Ya, untuk Anda yang sudah bergabung di telepon, ya artinya bahwa sampai sekarang ini masih ada begitu banyak orang yang dengarkan radio begitu ya. Dengarkan radio dengan berbagai macam alasan. Ada yang suka dengar radio karena informasinya cepat, ada yang suka dengar radio karena temani aktivitas, ada hiburan yang menarik, seru begitu ya. Ada yang langsung berkontak dengan penyiar secara langsung, dan begitu banyak alasan-alasan yang membuat Anda suka dengar RRI. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah request lagu, sudah kirim-kirim salam. Kotong jumpa lagi di lain kesempatan. Itu tuntaskan sampai sini saja, dan after this Beta masih punya informasi-informasi yang bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Kupang.
1: Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: ya, harga beras terus naik, katanya stok aman.
1: Ya, stoknya memang ada, tapi tidak semua sampai ke pasar.
0: Maksudnya?
1: Ada yang simpan, tunggu harga naik, baru dilepas.
0: Oh, jadi ini bukan karena langka?
1: Bukan, kadang karena serakah.
0: Padahal banyak keluarga yang kesulitan. Apa mereka tidak tahu kalau satu orang yang menimbun, banyak orang yang harus menanggung?
1: Kalau begitu, ini bukan sekadar soal jual beli ya?
0: Lebih tepatnya, soal tanggung jawab sih.
2: Jangan bermain dengan pangan rakyat. Penimbunan dan permainan harga merugikan banyak orang dan melanggar hukum.
3: Tahukah Anda kenapa kulit kita jadi merah saat terlalu lama terkena sinar matahari? Hal itu terjadi karena kulit mengalami peradangan akibat sinar ultraviolet atau UV dari matahari. Paparan berlebih dapat merusak sel-sel kulit, sehingga kulit menjadi merah, rasa panas, bahkan nyeri. Tubuh sebenarnya punya pelindung alami bernama melanin, tapi jika terlalu lama terpapar, perlindungan itu tidaklah cukup. Jadi, jangan lupa, lindungi kulit kita dengan menggunakan tabir surya.

Ya, selamat sore pendengar. Berikut beta sampaikan update info donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siluam dan RRI Kupang pada hari ini Senin 7 September 2026 pukul 16 WITA. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong masing-masing dari Falsi Malet, Selvi Kaji, Fiontes, Valan, Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Ata Alomau. Pakaian layak pakai 1 kantong dan mie 1 kardus dari Azar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura. Berikutnya, pakaian layak pakai mie dan sembako sebanyak 8 dos dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RS Baumata. Popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anno Domini. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padabain. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang Rp100.000 dari Om Adi di Alak. Uang Rp200.000 dari PT Zensei Popoku. Uang Rp10.000 dari Orang Baik. Uang Rp500.000 dari Hamba Tuhan. Transfer uang via Bank BCA masing-masing Rp50.000, Rp150.000, Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Sibank masing-masing Rp20.000, Rp25.000, Rp15.000, dan Rp50.000. Selanjutnya, transfer uang via Bank BNI masing-masing Rp200.000, Rp500.000, Rp100.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp100.000. Kemudian Rp350.000. Selanjutnya, uang Rp1.769.000 dari kotak donasi konser Amal Merah Putih. Uang Rp2.000.000 dari Oma Elizabeth Nunuhitu, sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siluam, beras 5 kilo sebanyak 10 karung, dan beras 10 kilo sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS, pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS, uang Rp50.000 dari kotak donasi RMS. Selanjutnya uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik. Uang Rp50.000 dari Pak Kedor. Uang Rp50.000 dari Pak Anton. Uang Rp50.000 dari Pak Adi Ninong. Uang Rp50.000 dari Pak Nixon. Uang Rp50.000 dari Ibu Analopo. Uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai. Uang Rp100.000 dari Ibu Erika, dan uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih buka kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin berdonasi bagi saudara-saudari kita di Flores sampai di tanggal 10 September mendatang. Untuk itu yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami ataupun berupa barang dapat diantarkan ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk basaudara kita yang ada di Pulau Flores. Informasi selengkapnya bisa menghubungi Nyongki di nomor HP 0852 3927 5950.

0: sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan program 1 RRI Kupang, dan di sore ini Beta masih punya informasi untuk Anda di mana Kementerian Kebudayaan mengutamakan anggarannya untuk program-program pemajuan dan pelestarian kebudayaan pada tahun 2027. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 10 di DPR RI, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan mendapat pagu anggaran total 3,5 triliun rupiah pada tahun 2027. Nah, di anggaran tersebut, Kementerian Kebudayaan mengalokasikan untuk pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan juga untuk program dukungan manajemen. Disampaikan bahwa 1,284 triliun akan diarahkan untuk upaya pemajuan kebudayaan, yang mana tujuannya untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan juga tradisi, termasuk tugas unit pelaksana teknis di Balai Pelestarian Kebudayaan dan juga Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya. Juga akan dialokasikan untuk pelaksanaan gerakan seniman masuk sekolah, revitalisasi museum dan taman budaya, pelindungan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, serta rehabilitasi dan rekonstruksi aset kebudayaan pasca benda. Mas kami pasca bencana ya. Selain itu pendengar, Kementerian Kebudayaan juga akan mengalokasikan untuk upaya pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Ya, pendengar Rapasi, mendengarkan kami di Pro 1 RRI Kupang dan masih beta ada informasi untuk Anda. Ya, disampaikan bahwa sekarang ini Kementerian Koperasi mendorong untuk koperasi-koperasi yang produknya sudah berkualitas, memenuhi berbagai standar dan sertifikasi internasional supaya produknya sudah cuma beredar di pasar lokal, tapi bisa tembus di pasar global bahkan bisa diekspor. Nah, Kementerian Koperasi mencatat di Indonesia saat ini ada 222.462 koperasi dan sekitar 30.817 diantaranya merupakan koperasi produsen. Tapi tentu bahwa perjalanan menuju pasar global ini memang sudah gampang ya. Masih ada tantangan seperti kualitas SDM, pembiayaan, sampai di akses pasar. Karena itu koperasi bukan cuma soal tempat untuk kumpul ya, untuk baku bantu. Kalau dikelola dengan serius, produknya berkualitas dan memenuhi standar, koperasi juga bisa jadi pintu untuk produk lokal NTT supaya dikenal lebih luas.

0: Wih, Cika pun makan bagus sih. Son pakai menangis, nak.
1: Aduh, Bapak Tom. Pokoknya kalau Cika suka nangis, bilangsung kasih HP biar kode diam.
0: Oh, jadi yang temani makan tuh itu HP? Bukan Mama Cika?
1: Kok habis kalau son begitu, nanti dia menangis parah, sah.
0: Awena, Mama Cika, kemarin beta dengar di siaran radio tuh bilang, katong sebagai orang tua harus hati-hati, karena nanti yang kinyang tuh bukan cuma perut, tapi juga ketergantungan.
2: Waktu makan adalah waktu belajar, berinteraksi, dan membangun kedekatan dengan keluarga. Kurangi penggunaan gawai saat makan, dampingi anak dengan kasih sayang, bukan layar semata.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali pendengar, sore hari ini Beta hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan pendaftaran kerja di pemadam kebakaran damkar, Satpol PP dan Dinas Perhubungan tahun 2026. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi Anda seperti nama lengkap, nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Nah, pendaftaran formasi damkar, Satpol PP, dan Dishub secara resmi dilakukan melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN yang dapat diakses melalui portal resmi sscasn.bkn.go.id. Info tadi Beta kutip di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Coba

dong. Yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: pendengar Pro 1, sore ini masih ada informasi untuk Anda, di mana kami RRI masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi buat ketompong bakso saudara semua yang ada di Pulau Flores karena gempa bumi yang melanda mereka di bulan Agustus lalu. Jadi kita masih buka donasi untuk Anda, tutupnya sampai tanggal 10 September. Nah, untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos kami, ataupun berupa barang yang bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Info lengkapnya bisa Anda hubungi saudara Nyongki di nomor HP 0852-3927-5950. Ya, dan nanti pendengar di pukul 17 kita akan ikuti Warta Berita Korwil 6 ya dari RRI ND.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi Warta Berita
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 7 September 2026. Dengan berita utama, longsor kembali tutup jalur selatan Wolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan, Bajo, Cengkareng terdampak. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Longsor kembali terjadi di ruas jalan pantai selatan Wolotopo Kabupaten Ende pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 Wita. Material longsoran menutup badan jalan di lokasi Ena One sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsoran tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan belum dapat dilewati oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo, Kosmas Ledase, kepada RRI mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penanganan material longsor.
2: Baik, terima kasih. Jadi harapan saya sebagai Kepala Desa Wolotopo dan masyarakat Desa Wolotopo sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah terkait dengan jalan untuk bisa melakukan pembersihan lanjutan jalan ini. Yang kami butuh di sini adalah alat berat. Kalaupun memang manual pun itu pun tidak akan bisa selesai. Bagaimanapun kami sangat mengharapkan alat berat itu dari Pemda untuk bisa datangkan alat berat untuk bisa membantu kami.
1: Pemerintah Desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali normal. Pembersihan material longsor dinilai penting untuk membuka jalur transportasi yang menjadi akses masyarakat antar desa. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Laporan Epi Wahab.
3: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
4: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
3: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
5: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo, sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya, karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
3: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, Epi Wapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah Blindspot NTT dan pengadaan KPID Awards. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
6: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
7: Saya juga dikenal sebagai provinsi yang dituduki provinsi 3T dan terdekat. Dan luas dan tertinggal. Ini sering ada kesulitan-kesulitan bagi kita dari TT. Nah, dan kondisi demikian di situ sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat penting.

0: juga mengapresiasi.
1: Kalau program mandiri itu untuk apa? Antisipasi. Oh, oke. Okay. Oke, kita lanjut. Oke, radio bantu recovery World Trade Center.
0: Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. RRI Fest 2026 diramaikan dengan cek kesehatan gratis. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua nilai langkah ini dekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Laporan Christian Dimau.
3: Pelaksanaan RRI Fest 2026 oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Atambua menghadirkan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang merupakan kerjasama RRI Atambua dan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu melalui Puskesmas Umanen dan Puskesmas Kota Atambua yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Dokter Umum Puskesmas Kota Atambua, Dr. Laura Sinti Bria menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terbangun RRI Atambua bersama Puskesmas Kota Atambua dan Puskesmas Umanen dalam menyediakan layanan cek kesehatan gratis di depan mal pelataran publik Atambua. Menurutnya, kehadiran layanan kesehatan dalam RRI Fest 2026 memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pemeriksaan tanpa harus jauh ke fasilitas kesehatan. Ia optimistis dengan pelayanan yang lebih dekat, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan. Pemeriksaan secara berkala menjadi langkah awal untuk mencegah penyakit dan menjaga kualitas hidup yang lebih baik.
4: Terima kasih untuk RRI Atambua yang sudah berkolaborasi dengan kami untuk menyediakan layanan CKG cek kesehatan gratis di lapangan umum Atambua. Artinya ini kita semakin mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Jadi masyarakat tidak perlu untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk periksa kesehatan, tapi sambil olahraga atau sambil jalan-jalan di lapangan, kita sudah bisa sambil melakukan pemeriksaan kesehatan gratis yang sederhana.
3: Dr. Cindy menambahkan program cek kesehatan gratis merupakan layanan pemeriksaan kesehatan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sebagai upaya preventif untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dirinya juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat untuk mengakses pelayanan CKG karena melalui langkah ini masyarakat dapat memantau kesehatan serta mendeteksi dini penyakit dan risiko sejak awal.
5: Baik Bu, kalau untuk CKG sendiri yang difokuskan untuk pemeriksaan apa-apa saja pelayanan hari ini?
4: Jadi kalau untuk hari ini yang pertama kita melakukan screening. Jadi screening itu terutama untuk penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu kita bisa dari berat badan, tinggi badan, lingkar perut, kemudian tensi, dan juga ada beberapa lab sederhana seperti gula darah, kolesterol, dan juga asam urat.
3: Selain pelaksanaan program CKG dalam kegiatan RRI Fest 2026 juga turut menghadirkan berbagai aktivitas yang melibatkan masyarakat seperti Zumba, aksi bersih sampah, talkshow keindonesiaan, dan bazar UMKM. RRI Atambua, Christian Dimbau melaporkan.
2: Forkopimda Kabupaten TTU melepas bantuan logistik bagi korban gempa Flores sebanyak 3 truk berisi sembako, tenda, pakaian, seragam sekolah, air mineral, susu formula, dan kebutuhan lainnya. Laporan Steve Kosat.
6: Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara bersama Forkopimda kembali melepas bantuan logistik untuk korban gempa Flores sebanyak 3 truk yang berisi sembako, tenda, pakaian seragam, air mineral, susu formula, popok bayi, pembalut wanita, senter, pakaian layak pakai, sabun mandi, sabun cuci yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana. Pelepasan bantuan tersebut dilakukan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo ditemani Wakil Bupati Kamelus Elu, Ketua DPRD Christophorus FST, Kapolres TTU AKB Beliana Papote, serta Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto. Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo saat diwawancarai awak media menyampaikan bahwa aksi kemanusiaan tersebut untuk membantu meringankan beban saudara-saudara yang terdampak bencana gempa Flores. Karena itu, Pemkab TTU dan Polres serta masyarakat TTU mengirim logistik yang mencakup kebutuhan pokok spesifik seperti susu formula, popok bayi, dan pembalut wanita serta tenda dan pakaian seragam karena sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana.
7: Truk ini kita harapkan bisa tiba secepatnya di Polres dan hal ini Kabupaten Ede.

0: simbolismo quando si tiene kemudian di Kabupaten Agateo kita kasih tunai kita berikan langsung kepada kabupatennya sembako nanti kita arahkan ke NB dan penglihatan kita secara
1: oh, berarti mungkin izin nominal macam sembako beras tadi itu berapa ton gitu?
0: Dia mix, jadi sesuai dengan kebutuhan malah. Sebenarnya kebutuhan mereka yang saya lihat kemarin pas saya di lokasi sama Ibu Kapolres, ada anak-anak yang menyampaikan saya, menyampaikan Pak kami butuh seragam. Saya agak kaget juga dengan seragam. Jadi sebenarnya yang mereka butuh ini adalah anak-anak itu seragam, yang kedua tenda dan kelengkapan sama senter. Jadi akhirnya kita cari yang bisa kita lihat kondisi di lapangan. Karena kita tidak mau juga memberikan sembako kemudian numpuk. Karena semua orang rame-rame memberikan itu. Jadi kita tanya langsung di lapangan apa yang kira-kira mereka butuh. Itu yang kita belanjakan karena kalau misalnya kita kasih duit semuanya di sana juga belanja kemana? Kemarin kita bagi dari 239 juta itu 100 kita kasih cash di Nagakeo, sisanya kita belanjakan dalam bentuk barang.
2: Termasuk ada seragam dan senter juga
0: ya, Pak. Ya. Seragam nanti kita tambahkan. Iya. Yang dipanggil Pak Kadis. Kalau ada sisa pembagian seragam kita untuk anak-anak SD, SMP di TPU, kita dorong untuk bantu mereka di
1: sementara Kapolres Timur Tengah Utara, AKBP Liana Papote menyampaikan bahwa pihaknya akan mengirimkan semua bantuan logistik ke ND. Bantuan tersebut akan dikirim ke Polres ND, kemudian bantuan akan didistribusikan oleh Polres ND yang lebih mengetahui titik-titik bencana yang belum tersentuh bantuan. Karena banyak tempat tertimpa gempa Flores, belum terjangkau bantuan, dan Polres ND lebih memahami lokasi-lokasi yang belum dijangkau supaya dibantu dan bantuan bisa tersebar merata. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
3: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar mengatakan sebanyak 102 ekor kuda yang ditemukan di Kapulot masih berada dalam pengawasan Polres Sumba Tengah sambil menunggu proses verifikasi bukti administrasi kepemilikan kuda. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Kapolres Sumba Tengah AKBP Richard Siregar angkat bicara terkait keberadaan 104 ekor kuda yang ditampung di Desa Watu Asah, Kecamatan Memboro, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Richard mengatakan, kepolisian bersama pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bergerak cepat telah menerima informasi mengenai keberadaan ratusan kuda tersebut. Pemantauan bahkan telah dilakukan anggota Polsek Memboro sejak Sabtu sebelum tim turun langsung ke lokasi pada hari Minggu. Dari 104 ekor kuda tersebut, 2 ekor telah memiliki pemilik yang mengaku kehilangan ternaknya. Pemilik kedua kuda itu telah membuat laporan polisi di SKPT Polsek Umbur Togai karena ternak tersebut diketahui berasal dari wilayah Umbur Togai. Kedua kuda yang sebelumnya diamankan di Polsek Memboro kemudian dipindahkan kepada pemiliknya yang berdomisili di wilayah Polsek Umbur Togai untuk mendukung dan memudahkan proses penanganan perkara yang sedang dilidik oleh Polsek Umbur Togai.
5: Jadi mereka tidak bisa menunjukkan surat, kita ambil barangnya untuk dua kuda itu di Polsek Memboro, kemudian baru kita serahkan ke Polsek URG, baru kan diproses. Karena kita tidak bisa pelihara itu kuda di Polsek, harusnya kan nggak boleh, tapi kan karena kita hewan ini masih hidup dan pemiliknya sudah tahu, jadi kita serahkan. Nanti suatu waktu itu dijadikan barang bukti, kita bisa tarik sebagai barang bukti saja, kan hewan hidup. Dua sudah positif, LP, 102 lagi belum, tapi sesuai dengan press list dari Pemda, sudah keterangannya sudah ada semua. Kayaknya ada yang masih polos, tapi kami masih telusuri. Dan memang rencananya itu diperjualbelikan keluar pulau. Hanya saja kami konfirmasi dari Dinas Peternakan, untuk kuota kirim kuda keluar daerah sudah habis.
4: Richard menjelaskan pihak penampung mengaku hanya membeli kuda-kuda tersebut tanpa mengetahui bahwa kuda tersebut terindikasi masalah. Namun saat diminta dokumen mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang diperlukan. Polisi kemudian mengamankan kedua kuda tersebut untuk kepentingan proses hukum. Richard menegaskan serta menghimbau kepada masyarakat Sumba Tengah dan sekitarnya agar masyarakat yang merasa kehilangan ternak diminta segera membuat laporan polisi dengan membawa bukti kepemilikan agar perkara dapat diproses secara hukum. Dari Sumba Tengah, R. Sumba, Jirlende, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendeta GKS Payeti dukung sosialisasi bahaya narkoba. Berikut laporan Yunia Boling.
6: Pendeta GKS Payeti Yuliana Ataambu STH menyampaikan apresiasi kepada Polres Sumba Timur, khususnya Satuan Reserse Narkoba yang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba di tengah jemaat, terutama bagi generasi muda. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan untuk mengingat pemuda agar berani menolak dan menjauhi narkoba yang dapat menghancurkan masa depan.
7: Pendeta di jemaat GKS Payeti mengucapkan terima kasih pada Polres Sumba Timur, khususnya Satres Narkoba Polres Sumba Timur yang sudah melakukan sosialisasi tentang narkoba di tengah persekutuan jemaat Payeti, khususnya bagi generasi muda. Kami merindukan sosialisasi seperti ini, kita terus menerus mengingatkan kepada generasi kita, pemuda kita, jemaat kita, agar berani menolak, memberitahukan, mengingatkan anak-anak bahwa narkoba itu bisa membuat masa depan suram, membuat menghancurkan masa depan anak-anak.
6: Yuliana menegaskan gereja siap bersinergi dengan kepolisian dalam upaya pencegahan narkoba melalui berbagai kegiatan gereja maupun persekutuan rumah tangga. Menurutnya, edukasi dan penguatan kepada generasi muda harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap narkoba serta ikut mengingatkan sesama. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Longsor kembali tutup jalur selatan Bolotopo. Erupsi Anak Krakatau ganggu penerbangan 10 rute Labuan Bajo Cengkareng terdampak. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat sore.

0: Dan pendengar, saat ini sudah di pukul 17.26 dan kita pamit. Nanti ada rekan Sodi yang akan temani Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Let's go.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony kembali untuk sore hari ini temani Anda pendengar sampai di jam 12 malam ya, pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kabar Anda bagaimana sore hari ini? Baik-baik saja, mudah-mudahan semua aktivitas Anda bisa jalan dengan baik. Sore ini kalau misalnya sudah di perjalanan pulang ke rumah, bisa bagikan informasi dari sekitar tempat Anda menuju ke rumah, atau juga pengen sore hari ini ikutan untuk polling kita. Saya siapkan topik tertentu dan saya akan kasih tahu nanti untuk polling kita petang hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

0: salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Love. Pendengar, hari ini selain diperingati sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia secara nasional, juga ada beberapa hari yang diperingati di tanggal 7 September. Di antaranya adalah Hari Ulang Tahun Kota Ambon ke-451, Hari Buruh di Amerika Serikat, Hari Peringatan Google, dan juga Hari Membeli Buku. Dan untuk hari ini pendengar, juga biasanya orang akan peringati sebagai hari membeli buku ya. Dan untuk petang hari ini di kesempatan 7 September 2026, silakan kasih opini Anda, tanggapannya boleh. Karena ini memang dirayakan secara global ya, peringatan ini jadi kesempatan untuk ajak kita masyarakat untuk kembali kasih perhatian terhadap buku dan juga aktivitas membaca. Nah, kalau ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda sendiri membaca buku? Karena memang ada banyak orang yang banyak membaca, dan buku juga sekarang tidak dengan kertas itu ya. Buku sekarang itu bisa ada e-book ya. Jadi dengan e-book kita bisa membaca buku dengan HP kita sendiri. Kalau Anda sendiri, kapan terakhir kali Anda membeli buku? Apakah tidak pernah? Apakah 6 bulan terakhir? Apakah sudah lupa? Atau hanya waktu sekolah SMA dulu? Ya, silakan kasih pendapat Anda di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-382-09440. Tidak harus dengan buku untuk diri Anda sendiri, tapi juga mungkin buku itu bisa dipakai oleh anak-anak Anda. Terakhir kali Anda membeli buku kapan? Sesuai dengan hari ini diperingati sebagai Hari Membeli Buku. Kapan terakhir kali Anda beli buku? Apakah tidak pernah? Apakah 6 bulan terakhir? Apakah sudah lupa atau hanya waktu sekolah dulu yang beli buku tapi tidak ingat persis kapan waktunya? Silakan bagikan pendapat Anda sambil juga nikmati lagu-lagu bagus yang disiapkan untuk Anda pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama RPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, kebutuhan jaringan telekomunikasi sampai dengan saat ini masih jadi salah satu perhatian dari masyarakat di wilayah Pulau Semau. Dan aspirasi itu disampaikan di momen turnamen futsal WTU Tuan Cup 4 di Kecamatan Semau Selatan di akhir minggu kemarin, Sabtu 5 September. Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Wakil Ketua PSSI Kabupaten Kupang Absalom Bui, meminta pemerintah untuk memperhatikan keterbatasan akses jaringan telekomunikasi di wilayah Pulau Semau. Menurutnya, jaringan yang memadai semakin dibutuhkan untuk bisa menunjang komunikasi dan juga berbagai aktivitas. Hari ini pendengar, di 7 September 2026 diperingati, diantaranya salah satu peringatannya adalah Hari Membeli Buku. Nah, Hari Membeli Buku ini bukan hanya untuk mengingatkan orang untuk beli buku begitu ya. Jadi jangan sampai kampanye ini terkesan memaksa orang harus membeli buku. Yang lebih penting adalah ketika buku itu dibeli, ada kebiasaan untuk bisa membaca, bisa membeli, bisa meminjam, atau bisa membaca buku secara digital. Hari membaca buku menjadi kesempatan yang menarik karena memang mengajak kita semua untuk melihat buku itu bukan hanya sebagai barang yang dibeli dan disimpan di rak, tetapi sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang. Nah, di tengah kebiasaan masyarakat kita, sekarang kita semakin dekat dengan media sosial, dengan video-video pendek, reels, dan berbagai macam informasi-informasi instan, budaya membeli dan membaca buku ini justru terasa semakin penting. Kenapa penting? Karena memang ini investasi jangka panjang ya. Artinya kalau orang punya buku minimal, ketika dia lupa sesuatu, dia masih ingat, ini pernah saya baca di buku ini nih, atau pernah nih saya sempat lihat di buku ini nih, lalu kemudian dilihat lagi keterangan yang lebih lanjut di situ ya. Jadi isi percakapannya kemudian ditindaklanjuti dengan dia baca lagi gitu, jadi semakin didalami apa yang dia bicarakan gitu. Jadi Hari Membeli Buku ini penting, yang mengajak kita untuk melihat buku bukan sebagai barang yang dibeli dan disimpan saja, tetapi sebagai suatu investasi jangka panjang yang tidak saja kita beli tapi mungkin untuk orang lain lagi bisa meminjam atau juga membaca buku kita. Sekarang membaca dan membeli buku tidak harus dengan buku fisik ya. Ada sekarang e-book dan juga ada membeli buku dengan bisa membacanya di HP masing-masing. Kapan terakhir kali Anda membeli buku? Boleh kasih informasi atau juga bagi ceritanya sampai di jam 8 malam. Di Hari Membeli Buku ini, kapan terakhir kali Anda beli buku? Apakah memang Anda tidak pernah beli buku atau 6 bulan terakhir? Atau Anda sudah lupa atau hanya waktu sekolah SMA dulu masih ingat sedikit? 0380825444 0380843112. Atau menurut Anda, pendapat Anda seperti apa? Punya pendapat yang beda? Buku memang sama sekali tidak penting lagi untuk sekarang ini. Sekarang sudah zaman HP, sudah zaman TV, dan buku tidak penting lagi. Begitukah? Boleh juga kasih pendapatnya. Bagi pendapatnya sampai di jam 8 malam di line WhatsApp. Di Instagram juga ada sudah ada saya update ya. Anda bisa kasih dia jawabannya di Instagramnya. Dan boleh di WhatsApp di 0811382094440.

0: Dulu, kalau malam, desa ini gelap sekali ya, Pak?
1: Iya, Bu. Anak-anak jadi sulit belajar, warung tutup lebih cepat, pokoknya semua serba terbatas.
0: Sekarang lihat, rumah jadi terang, anak-anak juga bisa belajar. Ibu-ibu juga bisa menjahit, Pak.
1: Ya, semua karena listrik dari tenaga matahari kan, Bu. Siang disimpan, malam kita pakai.
0: Ternyata energi bersih bukan cuma ramah lingkungan ya, tapi bisa juga mengubah hidup.
1: Inilah ketahanan energi, Bu. Ketika desa punya energi sendiri, masa depan kita jadi lebih pasti.
2: Dukung pemanfaatan energi terbarukan dan gunakan listrik dengan bijak.

0: Wih, baca buku apa nih Mario? Lu pusarius amil eh.
1: Beta ada baca buku bro. Hitung-hitung buka wawasan toh. As lu suka baca buku apa?
0: Beta nih pamalas baca buku. Baru lihat itu buku pemodel saya beta subosan. Apa yang mau baca?
1: Fadli eh, baca buku tuh bantu kurangi stres, terus buat lupu ingatan tambah kuat, dan kasih lu banyak pengetahuan.
0: Oh, begitu eh. Nah, beta pinjam buku doh eh.
1: Dadah. Wih, mbak pulang teh beta baru beli itu buku ah. Aduh.

Ada hal menarik sekarang yang bisa kita rasakan, yaitu ketika hidup di zaman sekarang, informasi memang sangat sudah mudah diperoleh. Dengan berbagai sentuhan di ponsel kita bisa temukan ribuan artikel, kita bisa temukan video, atau juga mungkin opini dari setiap orang. Tapi kemudian ini juga punya sifat negatif ya, informasi yang kita konsumsi biasanya sangat singkat, cepat sekali berganti. Dan akibatnya terlalu banyak pikiran kita penuh dengan informasi-informasi. Kalau kita baca buku kan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Lalu kemudian jalan pikirnya kita bisa pahami paling tidak ya. Jadi itu sebenarnya sangat menolong orang. Ya, di sini buku memang sangat penting ya. Jadi buku biasanya kasih kita ruang yang lebih luas untuk bisa jelaskan satu gagasan. Kita tidak hanya dapat kesimpulan, tetapi kita juga pahami kenapa itu penting, kemudian proses pikirnya bagaimana, kemudian mungkin ada argumentasi-argumentasi terkait satu topik atau sudut pandang yang berbeda dari penulis, sehingga bikin kita jadi semakin terbuka wawasannya menjadi semakin besar. Kalau sekarang kita punya HP, kita langsung scroll, dapat satu informasi belum tuntas karena kita tidak suka scroll, pindah. Belum tuntas dapat informasi berikutnya, pindah. Pikiran kita nangkep itu semua ya. Jadi semua yang kita dapat dari informasi-informasi itu buat pikiran kita cepat-cepat balari sana-sini. Nah, supaya bisa pastikan bahwa pikiran-pikiran kita itu punya dasar yang kuat, latar belakangnya kuat, argumen kuat, maka baca buku jadi satu kesempatan yang baik sekali. Di hari membeli buku hari ini, 7 September yang diperingati secara global di seluruh dunia, boleh bagi pendapat, sampai sekarang ini Anda masih beli buku atau rasa buku itu susan penting lah. Sekarang ini yang paling penting adalah HP. Daripada orang beli buku anak kuliah juga, daripada beli buku dong akan beli HP yang paling penting ya. Karena katanya lebih gampang cari artikel ya, dan semua-semua bisa gampang dengan HP. Padahal sebenarnya beli buku tidak harus buku yang cetak gitu ya, fisik yang kita punya, tapi sekarang beli buku e-book itu ya bisa menolong kita untuk bisa lebih banyak membaca. Ya, kalau terakhir kali Anda beli buku kapan? Susun ingat lagi, atau 6 bulan terakhir, atau sudah lupa, atau hanya waktu di SMA saja beli untuk anak-anak Anda. Boleh ikutan kasih pendapatnya, atau punya pendapat sendiri juga boleh. 0380-8254-44 dan 0380-8431-152. Anak-anak sekarang itu kalau misalnya dorang lebih pintar dengan adanya HPK atau dengan HP plus baca buku atau juga belajar-belajar, ya punya buku sendiri, mereka bisa belajar, mereka bisa baca, mereka bisa tulis sendiri daripada hanya sekedar andalkan HP, kemudian laptop dan lain-lain. Tanggapan Anda juga boleh sampai di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pendidikan bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan, jika setiap teguran berubah jadi laporan, siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Aduh, minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becari ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok kita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nadep minyak di mana?
1: Mungkin di puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan tuh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul, usie. Cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun hari ini 9 Juli 2026. Satu lagu dari Discoria, La Lil Manino, Andin dan Bandung Jazz Orchestra. Saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Pendengar boleh ikutan polling kita terkait dengan hari membeli buku. Terima kasih untuk Kawati yang ikutan polling di line WhatsApp. Untuk hari membeli buku, kapan terakhir kali beli buku? Kata Kawati 6 bulan terakhir ya, beli bukunya. Terima kasih Kawati. Bukunya dibeli terakhir 6 bulan terakhir. Terima kasih sudah bergabung Kawati di line WhatsApp ya. Yang mau bergabung di line telepon boleh 0380825444, 0380843115. Nanti sesudah drama radio Anda bisa bergabung. Saatnya untuk drama radio bersama dari RRI Cirebon. Saat lagi tetap dengar Pro 1.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Iska istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
3: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
4: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
4: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
5: Gimana kemarin lusa Enifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
4: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
5: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
4: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
5: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
4: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
6: Assalamualaikum sayang.
4: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
3: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
0: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon Mama gini, tapi Giska beneran

0: katanya rumah ya urusan perempuan. Laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, mah? Minimal bantu ganti popok, mah, atau jagain dede bayinya lah. Mah, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, mah.
0: Giska, tunggu ya. Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan sejumlah bencana yang terjadi di Indonesia secara hybrid di Istana Merdeka Jakarta hari ini, Senin 7 September 2026. Saat mengawali rapat, Prabowo menyebutkan bahwa bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir merupakan takdir karena Indonesia di tengah Ring of Fire. Prabowo mengatakan bencana-bencana yang terjadi belakangan ini antara lain gempa di NTT, erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, dan kebakaran lahan dan hutan di sejumlah provinsi. Prabowo juga menekankan bahwa alokasi anggaran untuk mitigasi dan penanganan bencana harus ditambah secara signifikan. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda terkait dengan penanganan bencana, dan kata Prabowo, ini takdir, kita harus siap. 19:26 saat ini pendengar, tetap dengar Perus Satu, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya untuk Anda bisa ikutan kasih jawaban di polling kita terkait dengan memiliki buku ya, jadi membeli buku. Karena memang hari ini 7 September diperingati sebagai hari membeli buku. Hari membeli buku ini sebenarnya dipakai untuk menyebarkan pengetahuan ya. Jadi menjadi media untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan. Selama berawat-awat fungsi buku itu, buku menjadi media untuk meneruskan berbagai gagasan, pengalaman, cerita, dan juga informasi dari generasi ke generasi. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi digital, kebiasaan membaca buku fisik menghadapi tantangan. Ada bentuk hiburan digital yang membuat masyarakat punya kesempatan untuk semakin banyak pilih media digital menghabiskan waktu, sementara buku seringkali dianggap kurang menarik. Dan karena itu hari membeli buku diharapkan bisa menjadi kesempatan yang sederhana untuk kembali mengapresiasi buku. Bicara tentang apresiasi buku, Anda sendiri apakah juga punya kesempatan untuk mengapresiasi buku? Kapan terakhir kali Anda beli buku? Boleh ikutan berpendapat di 0380825444, 0380843112, boleh di 0811382094440, atau di RRI Pro 1 Kupang. Ada yang kasih pendapat begini, hanya waktu SMA dulu ya, beli buku itu. Terima kasih untuk Bung Ansi yang sudah kasih pendapat bahwa beli bukunya hanya waktu SMA dulu. Boleh kasih ikutan pendapatnya seperti Bung Ansi dan juga Kawati tadi yang sudah berpendapat ya. Kalau Kawati 6 bulan terakhir membeli buku. Sampai di jam 8 malam masih ada kesempatan untuk Anda bergabung.

0: kak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi, itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan, dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda, dan jangan mudah terpancing.
3: Woi, ada ibu hamil di belakang sana.
0: Aduh, Beta sudah kuat lari kakak. Perut sakit sekali ini.
4: Pegang di Beta pun tangan saja ibu. Tenang sah, kami akan lindungi ibu.
5: Kalau ibu hamil kelelahan dan stres, bisa bahaya untuk bayi.
2: Dalam situasi bencana, ibu hamil termasuk kelompok paling rentan. Mereka membawa dua nyawa sekaligus. Prioritaskan evakuasi dan pendampingan saat bencana.

Pendengar, untuk Anda, kami sampaikan informasi donasi bersama untuk Flores Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang. Disampaikan untuk Anda, masih dibuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores sampai dengan tanggal 10 September nanti ya. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui kris yang tersedia di medsos RRI Kupang, bisa Anda lihat di sana terkait dengan donasi uang ya, melalui kris yang tersedia di medsos RRI Kupang. Atau juga berupa barang bisa diantarkan ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo 8. Sekecil apapun bantuan Anda, pendengar, sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Dan untuk informasi selengkapnya bisa mengontak Pak Nyongki di nomor 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950 untuk Anda yang ingin menyumbang bagi saudara-saudara kita yang ada di Flores. Sampai dengan saat ini total yang masuk melalui kris donasi sebesar Rp7.389.000. Ini bisa Anda tambah lagi jumlahnya untuk saudara-saudara kita di Flores melalui kris yang tersedia di medsos RRI Kupang. Informasi untuk Anda saya cuplikan untuk Anda kali ini dari Antara News, pendengar, harga bahan bakar minyak non subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina, Shell dan beberapa lokasi ini terpantau mengalami peningkatan sejak awal September 2026 kalau dibanding dengan Agustus 2026. Dan dari laman resmi Pertamina di Jakarta, harga BBM non subsidi yang mengalami kenaikan itu ada Dex Lite, Pertamina Dex, Pertamina Turbo, Pertamax Green. Sementara itu harga Pertamax ini belum mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu hanya harga Dex Lite, Pertamina Dex, Pertamina Turbo, dan juga Pertamax Green. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi dan ikutan polling kita di Hari Membeli Buku. Kapan terakhir kali Anda membeli buku? Boleh dikasih tahu, boleh bergabung dan ikutan komentar di 0380825444 0380843115 dan boleh di 0811382094440.

tanda pertumbuhan kuku tangan dan kuku kaki memiliki kecepatan tumbuh yang berbeda. Kuku kaki memiliki waktu tumbuh sekitar 1,6 sampai 1,8 mm per bulan. Sedangkan kuku tangan memiliki rata-rata tumbuh sekitar 3,4 sampai 4 mm per bulan. Artinya, kuku tangan lebih cepat bertumbuh daripada kuku kaki. Menurut ilmu anatomi, kuku tangan berada lebih dekat dengan jantung, sehingga darah dan oksigen membentuk sel baru lebih banyak. Selain itu, kuku tangan lebih banyak dipakai melakukan aktivitas daripada kuku kaki. Orang yang terbiasa mengenakan sepatu dan kaos kaki mengurangi siklus dan aliran darah yang menghambat pertumbuhan kuku kaki. Kuku akan bertumbuh lambat pada musim hujan dan akan bertumbuh lebih cepat pada musim panas. Jadi, ternyata kuku tangan dan kuku kaki punya waktu bertumbuh yang berbeda ya.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pendengar untuk berbagi pendapat terkait dengan hari membeli buku. Dan sebagaimana pendapat yang sudah Anda sampaikan, ada yang membeli buku 6 bulan terakhir, tapi juga ada yang terakhir membeli buku itu pada saat SMA. Sekarang sudah tidak beli buku lagi. Ya. Terima kasih untuk yang sudah berpendapat dan tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 20, informasi untuk Anda pendengar dari Antara News. Terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyatakan pemerintah menambah alokasi 1 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga stabilitas harga komoditas itu selama musim kemarau akibat fenomena El Nino. Kata Sulha, sesudah rapat koordinasi terbatas pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah di Kementerian Koordinator Pangan menyebutkan bahwa pihaknya menambah lagi 1 juta ton SPHP. 1 juta ton SPHP medium, jadi beras yang disubsidi, dijual di pasar kira-kira 12.500 per kilogram. Informasi ini pendengar saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Tetap dengar Pro 1, nanti pukul 20 kita akan bergabung untuk ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Pak, antreannya panjang sekali. Kalau saya kasih uang kopi, bisa diproses duluan.
1: Uang kopi, Bu? Tapi saya kan minum teh.
0: Ya sudah, uang teh lah.
1: Bu, mau kopi atau teh, tetap saja itu suap. Lama-lama kantor ini bukan pelayanan publik. Tapi kafe berjalan.
0: Iya juga ya. Maaf Pak, kebablasan. Saya antre saja deh.
1: Nah, begitu dong. Gratis kok, tidak perlu uang minuman segala.
2: Sogokan Mini punya dampak besar. Tolak suap sekecil apapun. Bersama kita lawan korupsi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya, El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
5: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
6: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
5: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi

0: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
1: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
3: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
4: Sementara itu, Jait Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
5: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama, sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POME atau bukan ya kan.
4: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POME atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari

0: di 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
3: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakiah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
4: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
2: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
5: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
6: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
7: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
6: Siswa kelas 6A SDN Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh. asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
8: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
6: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
9: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kan kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
6: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
9: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
6: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
10: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
11: Pagi belum sepenuhnya.
10: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, jejak mikroplastik dari Sungai Surabaya ke piring warga.
12: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
10: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
13: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
10: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
10: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
15: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
10: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
16: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
17: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
10: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
18: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
19: antrean panjang kendaraan di
10: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
20: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
10: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
1: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Far Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum perform, kan performnya belum sebelah.
21: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baubau Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baubau selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Polprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baubau Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka hingga Konawe Utara. Untuk itu pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu PNM Baubau Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
22: Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpo yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang tujuannya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
21: Sementara itu Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PT MSI Kota Baubau Edi mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baubau sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Polprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Polprov.
0: Tujuannya semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten. Sebelum Polprov, kan Polprov belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Polprov.
21: Penyelenggaraan PNM Baubau Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baubau. Dari Kota Baubau, Wade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan juga drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk ini diperbolehkan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Dan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas secara virtual bersama kepala daerah. Rapat terbatas ini membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Misalnya gempa bumi di Flores, kemudian kebakaran hutan dan lahan, dan juga erupsi Gunung Anak Krakatau. Presiden bilang kapal induk ini bisa angkut helikopter jenis Black Hawk dan juga mengangkut 4-5 ton air. Helikopter ini diharapkan akan mampu untuk memadamkan titik api karhutla di berbagai wilayah di Indonesia. Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia untuk penanganan karhutla, informasi dari rri.co.id.

0: Pak.
1: Iya, Ma.
0: Kepala saya pusing. Berdenyut juga dari tadi.
1: Ah, paling kurang minum air. Nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku. Jantung juga berdebar.
1: Iya sih. Tapi jangan suruh saya tensi ya. Takut, Ma.
0: Heh? Takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh, no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak. Penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

Pendengar, Kementerian Perdagangan menyebut pemerintah mengoptimalkan distribusi minyak kita ke wilayah Indonesia Timur. Hal ini dilakukan untuk menekan harga minyak kita yang masih ada di kisaran di atas Rp15.700 per liter atau harga eceran tertinggi. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto mengatakan sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih jadi pemicu harga minyak kita berada di HET. Ada beberapa daerah yang disebut ya, misalnya di Papua, di Maluku, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan yang jadi pemicu kenapa harga HET minyak goreng ini masih di atas HET. Menurut Bambang yang adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, bahwa pemerintah bersama BUMN Pangan, khususnya Perum Bulog dan juga ID Food, terus melakukan pendistribusian minyak kita ke daerah-daerah untuk menekan kesenjangan. Kementerian Perdagangan sudah menggelar rapat bersama Bulog, BUMN Pangan, dan juga distributor pada 20 Agustus 2026 untuk bahas optimalisasi distribusi minyak kita ke wilayah Indonesia Timur. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda.

0: Tahukah Anda, membakar sampah plastik bukanlah solusi. Justru, kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan. Saat plastik dibakar, udara tercemar oleh asap beracun yang mengandung zat berbahaya, seperti dioksin dan furan, serta partikel halus yang mudah terhirup ke dalam paru-paru. Paparan zat tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, mengganggu sistem hormon dan kekebalan tubuh, bahkan dalam jangka panjang dapat memicu kanker. Tak hanya itu, pembakaran plastik juga menghasilkan gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim serta mencemari tanah dan air. Jadi, mulai sekarang, pilah, kurangi penggunaannya, dan kelola sampah dengan cara yang lebih ramah lingkungan.
1: Tulang siapa lebih banyak? Orang dewasa atau bayi?
2: Ya, tahukah Anda kalau bayi yang baru lahir ternyata punya tulang lebih banyak dari orang dewasa? Bayi yang baru lahir memiliki hampir 100 tulang lebih banyak dibanding orang yang sudah dewasa. Tepatnya, bayi yang baru lahir memiliki 300 tulang, sedangkan orang dewasa hanya punya 206 tulang. Seiring mereka tumbuh besar, tulang-tulang kecil pada tengkorak, tulang belakang, tulang pinggul, tulang dada, dan tangan serta kaki yang awalnya tulang rawan, nantinya akan menyatu menjadi satu kesatuan kerangka yang utuh. Jadi jangan heran kalau si kecil terlihat begitu lentur dan luar biasa. Canggih ya proses alami tubuh kita.

Pendengar anggota DPRD Kabupaten Kupang sekaligus Wakil Ketua PSSI Kabupaten Kupang Absalom Bumi mengapresiasi pelaksanaan turnamen futsal Witau Cup 4. Dia menilai turnamen ini menjadi bukti adanya semangat masyarakat di Pulau Semau untuk mengembangkan olahraga dan kegiatan kepemudaan. Absalom mengatakan bahwa kompetisi olahraga bisa menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kemampuan sekaligus untuk membangun karakter. Karena itu kegiatan seperti Witau Tuan Cup perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat agar dapat terus dilaksanakan. Informasi ini kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, kami tetap membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi donasi berupa uang melalui Kris. Untuk Krisnya tersedia di media sosial RRI Kupang. Saat ini total hadiah yang sudah ada donasinya sebesar Rp7.389.000 sudah ada total yang masuk melalui Kris donasi ya. Kerjasama antara RRI Kupang dengan Rumah Musik Siloam untuk Flores ya. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudara kita di Flores hingga tanggal 10 September nanti. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang melalui Kris, tersedia di media sosial kami ataupun yang berupa barang dapat diantar ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekecil apapun bantuan kita sangat berarti untuk saudara-saudara kita. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Pak Nyungki di nomor HP 0852-3927-5950. Sekali lagi 0852-3927-5950.

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali, nah.
1: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma, Andia, beta pun modal kecil, Sani. Bisa kosonde?
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, waktunya untuk Ruang Rindu di 7 September 2026. Saya Sony dan juga rekan Rifan yang temani Anda pendengar di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Ada waktu untuk Anda bisa menyimak, mendengarkan lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan 90-an. Di daftar saya, itu ada lagu-lagu dari Alpha File dengan Forever Young, ada Aha, Take On Me, ada Spandau Ballet dengan True, ada Pet Shop Boys dengan I Get Along, ada Eurythmics dengan Sweet Dreams, ada Mad World, Tears for Fears, ada Maroon 5 dengan Sunday Morning, ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford, ada Michael and the Rock dengan That's Why You Go Away, ada Brian McKnight dengan One Last Cry, ada Robbie Williams dengan Feel, Westlife dengan I Have a Dream, ada Boyzone dengan You Needed Me. 038082. Oh ya, masih ada lagi. Ada Billy, Imagine dari John Lennon, ada Billy Ocean dengan The Color of Love, ada Vince Gill dengan I Will Always Love You. Siapa cepat dia di antrian lebih cepat untuk didengarkan lagunya. 038082544 038084311. Saya menyapa penelpon pertama untuk malam ini, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
4: Selamat malam.
5: Sony.
4: Iya, Ibu Wigatika.
5: Tidak salah.
4: Tidak salah ya, berarti benar.
5: Benar, 100.
4: 100. Itu kalau misalnya dapat 100 itu dikasih apa ya?
5: Dikasih apa ya? Kalau 100 itu baru dapat apa ya?
4: Dapat ini apa namanya? oleh-olehnya dari Wonosobo ini apa ya?
5: Karika.
4: Oh, itu ada kopi apa namanya? Kopi pur.
5: Kopi Purwaceng.
4: Iya. Kopi Purwaceng, Waceng ya namanya.
5: Enak
4: kopinya. Tuh kan, tuh tadi saya sudah 100 ya nilainya.
5: Iya.
4: Iya, ya berarti dibayar dong kopinya.
5: Dibayar, gratis.
4: Ibu. Sampai sini gratis. Satu cangkir saja cukup, Ibu Wigati.
5: Oh, cukup.
4: Iya, cukup.
5: Cukup sekali ya. Kas, kesini gratis.
4: Boleh. Nanti kami ini dulu ya, berenang dulu sampai Surabaya, terus kami berangkang ke arah ini ya, benar. Ke Wonosobo.
5: Jangan berangkang, digendong gitu.
4: Kalau ada yang mau gendong.
5: Ada gantian gitu.
4: Gendong. Kegeden orangnya nanti malah.
5: Pak gendong kemana-mana iya. Nanti.
4: Ibu Wigati, malam ini kita punya lagu-lagu manca nih, Ibu Wigati.
5: Forever Young
4: disiapkan.
5: Oke. Iya. Buat manggil Mas ini Mas.
4: Boten menopo. Okay, di pun timbali Mas boten menopo.
5: Mas.
4: Nggih. Paling pas niko nopo?
5: Apa?
4: Mbah. Oh, ten.
5: Ampun, Mbah.
4: menawi ditimbali Mbah nggih mboten napa-napa.
5: Sanes Mbah Mas Yoni
4: iyang
5: kakung.
4: Iyang kakung nggih mboten menawa. Ibu Wigati.
5: Ampun yang.
4: Iya, disiapkan lagunya Bu Wigati.
5: Iya, buat Mas Sony selamat tugas, semangat selalu, pulangnya hati-hati, nggih ngatos-atos
4: nggih. Bu Wigati.
5: Nggih. Salamnya buat Bunda Natali di Toli-Toli.
4: Iya.
5: Ada Bunda Ima.
4: Iya.
5: Terus ada Bang Krispati di Sumba. Kak Puja
4: benar.
5: Terus ada lagi Kak Sisilia.
4: Iya.
5: Terus Kak Bang Ferry di Soe ya. Terus semuanya saja selamat malam.
4: Iya.
5: Selamat istirahat. Matur nuwun Mas Sony.
4: Nggih, sami-sami Bu. Kula tenggo kopi Purwocengipun.
5: Siap.
4: Canda ya Ibu kita.
5: Ini jangan yang lainnya.
4: Iya. Iya, kita canda-canda Bu ya, Bu Wigati.
5: Ben awet tua menolong.
4: Oh lah kok awet tua. Oh iya, bener. Nek awet nom ya wis kadung tua. Baik, matur nuwun sami-sami. Terima kasih, selamat malam Ibu Wigati dari Wonosobo. Orang pertama gabung malam hari ini. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Kuni.
4: Selamat malam Bapak.
2: Kabar.
4: Pak Butus kabar baik. Baik-baik kok Pak Butus.
2: Baik-baik.
4: Oke Pak Butus. Ibu Wigati.
2: Iya.
4: Dari Pak Butus. Silakan Pak Butus.
2: Pak Menrani bersama istri.
4: Iya.
2: Tadi kita ketemu sudah hari di pertemuan pro satu di tenis.
4: Oh iya.
2: Mbak Anita.
4: Iya.
2: Mbak Jessy. Mbak Mati, ala Ibu Ratna,
4: ya.
2: Marian, Cikumanga, Bung Marcel, ada Bung Krispati, Mame, kemudian Ibu Era di Manado,
4: yeah.
2: Bung Miller, UPMI, Bu Linda, ada Bung Endang, Beri Soe, Ibu Natalia, Natalia Rote, ada Bu Papa Tanjung Toda,
4: yeah.
2: APL, Bapak Aser, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ayu, Ibu Betsy, Maima, Reta BPJS, Buci FDF, dan semua-semua saya.
4: Iya. Yeah.
2: Makasih, selamat malam.
4: Makasih, selamat malam Pak Botus dari Fatu Veto. Malam hari ini bergabung 0380 8431152. Boleh juga di WhatsApp pendengar di 0811 3820 9440. Kita ke lagu dulu. Yang mau bergabung boleh sampai di jam 11 malam pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: kemarin adik ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

0: Satu lagu dari Robbie Williams dengan Feel. Untuk Anda yang masih terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Ruang Rindu untuk malam hari ini, pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung. Line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152, dan di 0811-3820-9440, Ruang Rindu untuk malam ini. Di rumah atau di jalan sampai dengan pukul 21.56, mungkin masih ada ya yang sementara di jalan. Ada yang memang hobinya dengar radio kalau lagi di jalan ya. Ada teman saya yang suka dengar radio setiap kali mau pulang kerja, pulang kerjanya malam. Masih sempat-sempatnya dengar radio, tapi pakai motor saja masih sempat dengar radio ya, karena katanya kalau malam jalannya sepi, jadi tidak terlalu harus konsentrasi yang berlebihan begitu ya, karena banyaknya kendaraan, jadi bisa sambil dengar radio ya. Terima kasih, memang darah, golongan darahnya sudah darah R radio. 0380825444 dan 0380843 1152, masih ada di antrian lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan ada 1-2 yang 90-an ya. Yang bergabung di line telepon malam ini, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bakung.
0: Selamat malam. Kok Bakung toh? Bukan Bakung nih, masih Nyongkung.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Oh, sama apa ya? Salah ala.
0: Sama apa?
1: Kali sampean salah ya.
0: Sama. Sama beda.
1: Kalau begitu saya panggil Angua aja ya.
0: Angua boleh, boleh. Bagaimana kabarnya Angua?
1: Aduh, kabarnya babasa.
0: Babasa. Cuma
1: kedang cuaca sih.
0: Iya.
1: Mereka bubak tadi sempat ada hujan, tapi cuma 2 menit aja, gerimis.
0: 2 menit gerimis langsung hilang lagi.
1: Hilang ya.
0: Iya, iya. Makanya
1: tadi doa-doa kalau bisa ya, gerimisnya atau hujannya ke Jawa Barat aja sana, biar udah hujan debunya itu jatuh.
0: Iya betul, memang daerah sana itu apa ya, banyak debu karena letusan gunung. Ngeri juga, belum selesai kita sudah dengan Flores sudah
1: itu pindah ke daerah yang ada banyak asap sana di Kalimantan.
0: Iya.
1: Kalau di Kabupaten sih ya bukan tidak perlu hujan, masih perlu juga, tapi ya
0: dari masih perlu juga.
1: Tapi jangan sampai ke hujannya ada di Kupang ke malam ini, kan kasihan kan Bang Sony kan
0: pulang. Jangan begitu, nanti kita pulang bagaimana lah. Tapi boleh juga, BC tidak apa-apa. Karena selalu
1: jalan di BC.
0: Selalu saya siap itu, apa dia punya nama tuh, jas-jasnya, saya selalu siap tuh. Bung Kris Pati.
1: Begitu.
0: Iya, selalu siap jas hujan. Oke. Bung Kris Pati, lagu apa yang malam hari ini mau didengarkan?
1: Kalau saya tidak salah dengar tadi itu ada I Will Always Love You.
0: Iya, ada.
1: Lagu-lagu yang pernah-pernah terakhir tadi ya.
0: Iya, betul. Oke. Memang dan luar biasa ya, pendengar radio ini memang.
1: Anggota terbaik.
0: Anggota terbaik Bung Kris Pati memang. Dengar lagu ini sampai urutan lagunya bagian terakhir saja bisa dengar, itu memang hanya orang-orang khusus saja yang begitu.
1: Ya, selamat bertugas, sampai tuntas nanti.
0: Ya.
1: Pulang ya. Jangan babelo-belo ya.
0: Lurus tabrak nanti.
1: Lurus saja. Salam untuk Bang Botus.
0: Iya.
1: Bang Botus di Batu Veto.
0: Iya.
1: Senior ini hebatinnya. Ingat terus sama Bang Kris.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ada Mbak Putri di Wonosobo.
0: Iya.
1: Yeah. Bu Wigati. Selamat malam Bu.
0: Eyang Putri.
1: Kalau orang Jawa bilang lagi Mbak Uti.
0: Iya, betul. Tapi itu jangan ke timur
1: Iya, jangan ke timur bahaya.
0: Iyo, kita bahaya.
1: Jadi bisa
2: perang suku.
1: Perang suku.
2: Iya.
1: Ada ini nih saudara saya Diona tidak pernah panggil. Ini.
2: Yang mana?
1: Diona itu dia.
2: Biasa masih bertapa, nanti kumpul tenaga dulu semua.
1: Biasa dengan kita Dinda.
2: Iya. Masih kumpul tenaga.
1: Bilang, selamat malam. KA di Sumba baru bilang gitu.
2: Iya, biasa begitu.
1: Kalau tadi dia ada di Denpasar.
2: Biasa begitu.
1: Tapi gak apa-apalah. Kalau sudah dianggap saudara, ya sudah saudara.
2: Iya.
1: Terus ada sama lagi. Ada Mabesi di Mengkapen.
2: Iya.
1: Ada Bunda Asmi di Arnona.
2: Iya.
1: Ini lagu, Matua. Terus ada Mama Mary di Pasir Panjang.
2: Iya.
1: Dengan ada mungkin masih semangat ya saudara saya sama Benja.
2: Iya.
1: Dan kurang salam kenal itu sama Natalia di Rote ya.
2: Di Rote, iya.
1: Itu saya dulu sementara. Kalau yang belum tersebut ya. Tapi saya tidak menyebut salam, tapi saya lupa aja.
2: Iya. Oke.
1: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih Kak Krispati dari Sumba Barat. Terima kasih sudah bergabung. Sempat hujan katanya 2 menit tapi lewat. Yang berikut ini hujan kah atau lewat-lewat saja? Saya coba. Oke. Mana ini hujannya? Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Aduh. Selamat malam.
3: Suaraku lagi seksi.
2: Karena
3: lagi batuk pilek, aduh lentak. Tanya tadi saya tidak pergi kerja libur, minta izin. Terlalu ini terlalu sibuk dengan lagu-lagu.
2: Mau menyanyi jadi Susah selesai juga masih menyanyi lagi kak.
3: Menyanyi ini menghibur diri di kamar.
2: Yo.
3: Sampai suara fals-fals
2: begini. Itu tetangga tidak lempar kah?
3: Apa lempar kata Sony?
2: Tetangga.
3: Aduh.
2: Asalnya jadi tetangga saya ambil batu yang hitam itu baru saya lempar dia punya rumah.
3: Saya pernah lewat ke sini.
2: Iya.
3: Mobil hampir tabrak saya deh. Sangka batu lempar langsung kaca besok.
2: Ih jangan. Itu jahat sekali itu.
3: Saya bersablang siapa suruh kunjalang mata kok telereng kuntara lihat manusia besar ini udah jalan. Dia mau marah, dia salah. Kita urusan kantor polisi. Kalau mau, ditakut tuh. Karena saksi mata banyak.
2: Tapi jangan jahat-jahat, kata Puja. Jangan jahat-jahat.
3: Salam buat si masa perata saja. Karena, saya mau kepingin sekali berlama-lama. Tapi suara yang terlalu unik ini. Terlalu begini nanti. Apalagi kalau Opa Butuh saya masuk, Opa Mille, bahaya. Salam hormat saya buat orang Mille Detang, juga buat Kakak Diona, juga buat Kakak Firi. Buat Bunda Asmi, salam manis untuk semua-semuanya, Bunda Natalia juga, Bunda Ima juga, semua-semua. Ya kebaik, terima kasih Kakak Son. Selamat malam, siu dalam
2: selamat
3: bye.
2: Malam. Iya.
3: Maaf suaraku lagi.
2: Iya, oke, sehat, pulih, cepat ya Kak Puja dari Bintuni. Terima kasih sudah bergabung di 0811382094440. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bung Ferry.
4: Yoi.
2: Kemana?
4: Ya, kabar ceria, aman. Kendali.
2: Iya, semua ya?
4: Iya.
2: Dompet?
4: Kosong.
2: Kok bilang terkendali, nah? Iya, yang penting sehat-sehat. Sehat itu modal paling utama sudah.
4: Tapi catur yang bikin rusak tempat otak.
2: Kenapa lah ya?
4: Terus ini skak, ster, apa segala macam ku udah lompat keluar mati.
2: Jadi malah perbaiki otak itu ya.
4: Ini otak terputar lama ketemu gila, remis le abis sudah.
2: Iya, Bung Ferry mau lagu apa nih?
4: Di punya kakak apa?
2: Ada Boyson, You Needed Me. Ini lagu, ada satu lagu tadi ya. Kayaknya itu yang paling tenar di dulu bemo-bemo kota nih. Judulnya That's Why You Go Away, Michael and the Rock. Oke, disiapkan lagunya, Bung Ferry.
4: Salam pertama untuk teman-teman dan lagu dan satu.
2: Iya, siapa-siapa Soko?
4: Ini ada Om Kolo, ada Om Otto, ada Om Oscar, ada Kata Ewin, semua lagi main faktor.
2: Iya.
4: Semoga jangan otak rusak tambah lagi kok kotong bingung. Apa Miller?
2: Iya.
4: Tapi Gavin Kuni baru lewat. Terima kasih atas pengalaman Bapak Chris Pati di Sunda. Bapak Natalia di Toli-Toli. Natalia di Rote. Dawat di Perume. Tadi anak Sapa kami di Manutepen. Bela Alak. Majesi Delogamo. Bu Andesko. Bapak Emi. Bapak Bortus. Ibu Dewi Sada Manita Eteta. Dan semua yang lagi stay. Untuk suami, salam.
2: Salam, terima kasih untuk Bung Ferry dari SOE sudah bergabung di 0380825444. Pada telepon berikut dari mana nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Kok tidak ada suaranya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, ini tidak ada suara nih. Ke penelpon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Iya, satu dari SOE yang baru gabung tadi. Ini dari mana?
5: Dari mana?
2: Sulawesi.
5: Ya, Sulawesi.
2: Dari Amfoang.
5: Ampo.
2: Terus?
5: Ampo. Denane kuan bye.
2: Oh, itu lagu.
5: Iya.
2: Bukan lagu.
5: Lagu
2: itu ya. Jadi kita ini malam mau dengar lagu Amfoang atau lagu barat nih? Ya. Ya sudah, kita dengar lagu Amfoang, Sako.
5: Iya.
2: Sebenarnya kita mau dengar lagu Amfoang atau dengar lagu barat nih? Bisa pilih.
5: Kesannya apa, Sako?
2: Katanya, makanya tadi menyanyi lagu Amfoang.
5: Iya. Itu sudah.
2: Katanya mau dengar lagu barat, kok lagu barat, kok lagu daerah ya? Mama Jesse, bukan Kuan Amfoang kita mau dengarin malam, ketemu mau dengar lagu barat.
5: Iya, tau itu ini kalau kamu Amfoang lagu barat itu.
2: Iya, sehat-sehat Mama Jesse kok. Iya, lagu apa kok?
5: Ada duduk kok. Dengar.
2: Dengar-dengar sa.
5: Oh.
2: Iya. Tapi dengar suara, ya. Dengar Pro 1 di sana jelas kok?
5: Jelas dong.
2: Jelas ya, 94,4.
5: Megahertz.
2: Iya, oke. Okay. Luar biasa.
5: Ini apa?
2: Iya. Bagaimana?
5: tidak karaoke.
2: Hari Sabtu kemarin?
5: Iya.
2: Oh, mungkin kita tunggu siapa? Kak Vero kah atau Kak Fungki kah?
5: Belum tahu, ada cari, mas. Tidak.
2: Oh, tidak ketemu.

0: ada Bapak Endang, nah ada Ma Ima, di Fatululi Bunda Ima, ada Kak Puja, ada Ibu Dinda, ada Kak Diona,
1: yeah.
0: Susan Marian, Mama Madi Basmaras, Mama Wilda Balong, Mbak Motor Cendana, dan semua saja yang lagi tante.
1: Iya.
0: Yeah. Selamat malam, salam sehat untuk semua lagunya.
1: Amfo Ang.
0: Oke deh, terima kasih.
1: Lagunya apa, Mama? Lagunya apa aja Amfo Ang? Lagu mancanegara.
0: Sudah.
1: Lagu manca ko.
0: Iya, manca dong.
1: Manca dong. Boyzone atau John Lennon atau Billy Ocean, The Color of Love.
0: Of love, ya.
1: Ya. Out love ko begitu.
0: Out love ko.
1: Makasih.
0: Sama-sama,
1: air
0: juga.
1: Panas itu love itu air panas tuh. Terima kasih Mama Jessie. Oke, pada telepon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
2: Shalom.
1: Shalom.
2: Selamat malam Kak Sony.
1: Selamat malam.
2: Ini dengan Miller Kause dari Jalan Salak nih kakak.
1: Oh ini beta pun kakak, daftar kakak, ini ada nama ini.
2: Soalnya boleh ada lah kakak.
1: Karena
2: kotong saudara dalam iman.
1: Oh saudara dalam iman.
2: Jadi saudara dalam iman itu tidak kelihatan tapi pasti nah.
1: Iya. Tidak tidak kelihatan tapi kedengaran.
2: Iya.
1: Salam Bapak Miller.
2: Tuhan Yesus memberkati kakak.
1: Iya luar biasa ada memberkati. Ada lagunya. Vince Gill, I Will Always Love You, Michael and to Rock, That's Why You Go, Michael and to Rock. Disiapkan Bapak Miller.
2: Feedback kok kakak?
1: Sedikit. Tidak apa-apa, masih bisa kedengaran baik. Oh iya.
2: Kalau begitu kita lanjut salam, boleh kok?
1: Boleh.
2: Baik. Kita kecil dong kakak.
1: Iya, boleh Bapak.
2: Oke, super esko kakak.
1: Boleh, aman.
2: Salam yang awal ini.
1: Ya.
2: Terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Sony sehat. Pulang hati-hati di jalan, kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati selalu kakak.
1: Amin.
2: Baik, Tuhan memberkati semua kru.
1: Iya.
2: Salam yang pertama ini ada Putra Sunyi Derita Indah Bahagia Sentosa.
1: Abadi selamanya.
2: Waktu suka gabung kok kakak?
1: Belum gabung Bapak.
2: Ya untuk Bapak Yehuda selamat malam. Semoga sentosanya tetap abadi. Yang berikut untuk kakak Wati di Perumnas kok kakak?
1: Iya betul.
2: Ma tahu sekarang sudah di mana? Masih di Palembang kok di mana lagi?
1: Bangka Belitung kemarin.
2: Oh ya Bangka itu Pulau Emas tuh.
1: Iya.
2: Oh, untuk kakak Wati. Tuhan memberkati Ibu Putri Bang Fredik di Merauke,
1: iya.
2: Bapak Hutus di Fatu Veto, ada Itoria di Jakarta, ada Kakak Dewi Besi
1: iya.
2: Di Oesau, Kakak Firi di Soe, semoga sehat selalu. Ini Itoria di Jakarta,
1: iya.
2: Nalado di Fontaine, ini sudah lama tidak bergabung nih. Semoga sehat selalu.
1: Iya.
2: Dan yang terakhir untuk kakak Dewi Besi. Tadi yang lewat itu Mama Jesse dari Lelogama kok kakak?
1: Iya.
2: Ya, semoga Mama Jesse sehat selalu. Nah, mungkin ini saja kakak ya?
1: Iya.
2: Beta mau kasih pantun untuk kakak dulu.
1: Boleh, kucing kurus?
2: Ah, kucing kurus mandi di Abu Ra'o. Kucing gemuk mandi di atas papan jati. Aku gemuk bukan karena kurang makan. Aku gemuk karena memikirkan Kak Sonina.
1: Oh, su gemuk sekarang
2: kucingnya. Ya, kalau kucing kurus kan su tidur dan su amblas.
1: Nah. Oh, kucingnya sekarang su gemuk.
2: Su gemuk, kakak. Wah, terima kasih.
1: Ya, makasih Bapak. Sehat-sehat ya Bapak.
2: Keluarga. Salam. Ya,
1: salam. Terima kasih untuk Bapak Miller Kause, sekeluarga. Terima kasih sudah bergabung. Pada telepon berikutnya, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Ini baru kedengaran.

0: suaranya. Tadi tidak kedengaran. Ada apa ya?
1: Jaringan.
0: Oh, mungkin karena terlalu banyak di teh di sini hari, jadi jaringan hari ini putus.
1: Ini jaring.
0: Silakan. Halo, ya.
1: Lagu, Kak.
0: Lagunya yang mana? Vince Gill, I Will Always Love You, Michael and the Rock, atau Billy Ocean dengan The Color of Love? Ada AHA dengan Take On Me? Ada
1: Take On Me.
0: Me. Oke, okay, disiapkan di antrian. Silakan, Ma. Bunda.
1: Oke. Okay. Lagu ini aku titipkan untuk Mbak Wigati, Mbak Ima juga di Maumere.
0: Iya.
1: Yeah. Bang Bujang juga di sana. Lalu Nona Ria Jakarta, Mbak Utri sama Bung Freddy. Ayu Masohi, Tedinda Bogor, Diona, lalu Om Opa Men, Opa Emi, Bapak Hermindo, Paman Randi, Bibi Salma, Kak Emilino, Kak Evan, Mak Mei, Mama Sandi, Mak Arlin, Mak Meri Latif, Mak Meri Detan, Mama Rian, Om Edu Lake, Mama Glenn, lalu Kak Fendi Oteta, Mama Anita, Mama Cantika, Bung Margo, Cecilia Kaja, Emi Rote, Natalia Rote,
0: yeah.
1: Lalu Kak Yuven Kai sama Kak Marsa, Kak Joy sama Alina Fatuleu, lalu Bapak Saka, Bapak Aloseran, Bapak Melki, Bapak PU, Bapak Luis, atau siapa lagi? Pokoknya semua aja deh.
0: Iya.
1: Lupa lagi. Untuk semuanya selamat malam. Untuk Kak Soni mat malam mat bertugas sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Oke. Dadah.
0: Terima kasih ada Bunda Asmi dari Air Nona. Terima kasih sudah bergabung. Ke penelpon berikutnya Ruang Rindu selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, iya. Dengan Nona siapa?
2: Dengan Nona Ani Anita.
0: Nona Ani?
2: Nona Ani, Nona Anita, Mama Anita di Wetita.
0: Oh, iya. Itu kemarin Mama, nah?
2: Andi, ya, ini Mama Anita, Nona Ani, Nona Ana.
0: Oh, kemarin Mama ini hari Nona.
2: Nona.
0: Kok bisa turun muda begitu? Kok bisa turun kemarin Mama ini hari Nona?
2: Ini hari Nona.
0: Besok jadi cucu-cucu anak-anak.
2: Besok dari cucu-cucu, nanti lusa dari nenek-nenek.
0: Oh, jadi berubah ikut hari begitu kok. Satu hari jadi mama, satu hari jadi nona, satu hari jadi cucu, terus nanti hari berikutlah jadi apa begitu?
2: Jadi nenek itu seterusnya.
0: Oh, seterusnya ya?
2: Iya.
0: Tapi masih jadi mama terus turun jadi nona itu masih bisa ya? Berganti-berganti lah ya, masih bisa. Kalau sampai nenek ini yang agak repot ya. Aduh, Mama Anita kabar baik kok.
2: Begitu, bawaannya gigi baik, ada sakit ini.
0: Mama Anita?
2: Iya, Kakak.
0: Itu lebih enak punya gigi atau lebih enak Sony punya gigi?
2: Kurang tahu, Kakak. Mau Sony ada gigi juga, tapi nanti di kemudian hari Sony ada gigi juga.
0: Iya. Tapi begini, Mama. Nita, dulu sebelum ketong ada gigi, kan ketong belum punya gigi, Mama.
2: Iya.
0: Jadi sekarang ketong nikmati saya sakit gigi, Su.
2: Itu dokter dapat sakit hati, dapat sakit gigi.
0: Itu yang sebenarnya tadi dia pun kunci di situ. Orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tetapi kalau beta pernah sakit gigi begini, beta dua-dua jangan. Lebih aman dua-dua jangan daripada
2: dua-dua jangan.
0: Sakit hati jurepot, sakit gigi jurepot.
2: Iya, Itu sudah sakit hati, nanti pusing, sakit gigi, nanti air mata jatuh.
0: Lebih aman jangan. Tapi jangan, orang sakit gigi sone gantung diri, orang sakit hati bisa gantung diri.
2: Tahu kenapa ya?
0: Tahu, lain nanti besok baru ketom bahas lah ya mama. Mama Anita, lagu apa ya, mancanegara yang pas di hati kok?
2: Misalnya senepan, iya. Kalau ada tekan-tekan.
0: Iya, judulnya ada Boyson dengan You Needed Me, ada Westlife dengan I Have a Dream.
2: Itu saya kata.
0: Yang mana? I Have a Dream.
2: Iya.
0: Iya, I Have a Dream itu bilang beta ada mimpi.
2: Oh,
0: impian, oh, impian ke depan, ya.
2: Mimpi yang
0: indah-indah. Mimpi yang indah-indah, mimpi yang indah-indah itu salah satunya misalnya dapat udang 1 kilo, kok ah, itu mimpi yang indah. Oke, Mama Anita, mau menyapa siapa ini malam kok?
2: Udang terus, tapi kalau kok
0: sundan,
2: tengah pasti
0: ada cuy. Iya, Mama Anita, mau menyapa siapa ini malam kok?
2: Yang pertama buat Mama Sel yang lagi di Papua. Semoga Bapak Isu di sana Mama sampai pulang dengan selamat.
0: Iya.
2: Nah, buat Bapak Botu, Kakak Deona, Teh Dinda, Bang Nasrun, Bang Ambali. Ada Bapak Endang, Mama Susnama dengan Mama Len, ada Kakak-Kakak Pariti, Bung Ferry di Soe. Mama Cantika, nah, buat Papa Emi, Bapak Hermindo, Bapak Sata Diwabau, Kakak Lelita, Mama Duta, Om Bujang, dan ya buat Mama Besi, Mama Ria, dan buat cengos-cengos.
0: Iya.
2: Nah, buat Bom Joy bersama Kakak Lina di Mulut Singa, Bapak Losiran juga selamat malam.
0: Iya.
2: Buat kesehatan yang nyakil kurus semua, selamat malam kesehatan.
0: Makasih Mbak Uk Mama.
2: Selalu, yeah. Selalu melindungi di jemput tugas.
0: Iya. Yeah.
2: Sampai selesai pulang hati di jalan, sampai rumah dengan selamat, yeah. Bertemu dengan keluarga DP ini khusus kita damai dan sejahtera.
0: Iya. Yeah.
2: Buat semua-semua selamat beristirahat, semoga mimpi yang indah-indah.
0: Iya. Yeah.
2: Makasih
0: Mbak Ukmama, terima kasih Salom. Terima kasih untuk Mama Anita dari Uiteta bergabung malam hari ini 0380 8254444. Sudah 22 lebih 24, masih boleh yang mau gabung, kita masih punya waktu. Di antrian ada lagu-lagu yang sudah disiapkan. Lagunya masih bisa dipilih ya, supaya bisa sampai di jam 11 malam ya. 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-382-09440. Yang mau bergabung lagi nanti sesudah dua lagu berturut-turut boleh ya. Ini dia lagu yang tadi sudah dipilih.

0: Bapak, ketemu anak pulang hampir tengah malam tiap hari lah ini.
1: Biar sudah, namanya anak muda deh.
0: Apa? Biar? Waktu dia kecil, Bapak sibuk kerja. Sekarang dia sudah besar, Bapak sibuk tiap hari dengan HP, sah.
1: Kok memang itu ada hubungan, Mama?
0: Kalau anak sudah nyaman baca cerita di rumah, jangan kaget kalau dia lebih percaya dia pun teman. Termasuk saat dong ditawari narkoba.
1: Aduh, berarti yang harus lebih dulu mendekat itu siapa? Ketongko?
0: Betul, Bapak. Jangan sampai penyesalan datang karena ketong terlambat buka percakapan, Deng Dong.

0: Prio satu kanal informasi dan inspirasi, kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Antrian berikut lagunya ada Billy Ocean dengan The Color of Love ya. Dan ada Take On Me. Yang mau bergabung masih boleh, kita masih punya waktu yang cukup sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, 90-an masih bisa Anda simak. Penelpon berikut, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo
1: Mama Ima menyapa.
0: Selamat malam Mama Ima.
1: Hai,
0: aduh, Mama Ima ini lama sekali saya tidak dengar. Kita bertanya-tanya kondisi Mama Ima, apakah baik-baik saja di Maumere, apa bagaimana Mama Ima?
1: Puji Tuhan, baik-baik Bung Soni.
0: Iya, Mama Ima.
1: Ini semua karena
0: iya.
1: Dari semua teman-temannya.
0: Ma Ima, itu di Maumere pada saat gempa, bagaimana? Goncangannya lumayan besar kah atau bagaimana?
1: Lumayan, 7,7.
0: 7,7, maksudnya di Ma Ima rasanya juga sama 7,7 begitu?
1: Iya.
0: Sama ya?
1: Iya.
0: Waktu itu Ma Ima lagi di dalam apa di mana? Di dalam rumah ya. Apa? Di dalam rumah apa di mana?
1: Masih tidur Bung
0: Soni. Aduh, iya betul
1: kan
0: memang.
1: Belum jam 6.
0: Betul.
1: 5:58 menit toh.
0: Iya.
1: Jadi Bunda jujur saja kalau Bunda pribadi masih dalam keadaan yang tidur.
0: Iya.
1: Jadi kaget gempa baru keluar di rumah, di belakang rumah, karena di belakang rumah ya aman,
0: iya.
1: Ada pohon.
0: Agak jauh
1: jadi,
0: dari ini ya.
1: Bunda cuma ambil yang bisa sempat dipegang, HP sama Alkitab.
0: Iya,
1: terus
0: iya.
1: Keluar di luar, udah gempa.
0: Gempa.
1: Mulai.
0: Tapi
1: habis itu,
0: iya.
1: Berhenti gempanya, tiba-tiba orang teriak tsunami.
0: Tsunami
1: ya, sudah. Buka pintu depan, keluar di luar. Itu yang Bunda pegang hanya HP dengan Alkitab ada di. Orang sudah pada lari, tetangga sudah, yang punya mobil sudah lari, yang punya motor sudah lari. Ya Bunda,
0: mau
1: kemana saja.
0: Iya.
1: Mau lari juga gak, tidak ada kendaraan, terpaksa ya pasrah.
0: Iya, tapi Bunda, rumahnya jauh dari pantai. Ya. Rumahnya jauh dari pantai.
1: Dekat, Bung.
0: Dekat,
1: cuman
0: ya.
1: Antara jalan raya. Jadi kalau jadi tsunami waktu itu ya mungkin kena juga. Karena memang
0: iya.
1: Setengah kiloan dari laut ke rumah.
0: Iya, kita jadi tanya-tanya Bunda Ima bagaimana kondisinya. Tapi Bunda Ima setelah itu masuk kembali ke dalam rumah ya?
1: Iya.
0: Maksudnya sampai sekarang tetap tinggal di dalam rumah yang
1: tetap.
0: Semuanya tidak ada yang ini ya, rusak berat gitu.
1: Tidak ada. Cuman yang di Maumere itu ya memang di pelabuhan, kasihan.
0: Iya.
1: Terus ada sekolah-sekolah, rumah-rumah juga, ada rumah ibadah juga. Yang lebih parah di bagian Bai Nagekeo.
0: Betul.
1: Kasihan itu yang ada korban.
0: Ya, syukurlah.
1: Dan sekarang juga masih sempat ya goncang.
0: Goncang masih, tapi tidak sebesar
1: tidak
0: itu ya.
1: Seperti yang tanggal 15 Agustus itu.
0: Iya. Syukurlah Bunda Ima, kita sudah dapat kabar dari Bunda Ima di Maumere, masih dalam keadaan sehat-sehat.
1: Puji Tuhan.
0: Iya.
1: Kecamatan ke pantai ya dalam keadaan yang baik.
0: Iya. Syukurlah. Oke, Bunda Ima terima kasih untuk kabarnya malam hari ini dari Maumere. Ada lagu mancanegara kita punya mancanegara malam hari ini, Bunda Ima. Mau yang mana lagunya? Ada Knocking.
1: Pilih
0: salah satu ya. Oke, baik.
1: Salah satu yang terbaik untuk semua pendengar ya.
0: Kalau untuk Bunda Ima, saya rasa yang paling pas ini Knocking on Heaven Door. Kita mengetuk pintu surga. Siapa tahu kita dilalukan dari bencana-bencana yang
1: kita
0: ini.
1: Kita harus pasti.
0: Betul.
1: Pasti semua kita apa ya untuk kesana.
0: Iya, mengharapkan lewatlah semua iya. bencana-bencana ini kita masih selamat. Iya, silakan Bunda menyapa. Iya.
1: Semoga dalam bencana gempa yang apa di Momere maupun
0: iya.
1: Mengerai.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan itu satu peringatan buat kita supaya mungkin kita koreksi diri ya.
0: Iya.
1: Mungkin kita bisa kembali ke jalan yang benar, bertobat, begitu.
0: Iya. Oke Bunda.
1: Oke. Dan ya. Lagunya ya nanti tolong posisikan saja. Bunda percaya Bung Sony.
0: Iya.
1: Dan salamnya semua saja buat Bung Sony yang lagi bertugas. Selamat
0: iya.
1: malam, salam sehat. Tuhan memberkati bersama teman-teman semuanya.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita semua malam ini.
0: Iya.
1: Buat Bung Sony, terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Bunda Ima dari Maumere. Lama tak berkabar, tapi malam hari ini kasih kabar bahwa kondisinya selamat, baik-baik saja. Terima kasih Bunda Ima. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan
2: Kak Sony.
0: Iya.
2: Kenal bet, terus kenal bet.
0: Siapa kok? Ah, siapa kok? Ini
2: Kak Gebi dari Sumba Waingapu.
0: Aduh, Kakak Gebi ya.
2: Ya.
0: Dari Waingapu. Bagaimana Kakak Gebi sehat-sehat? Batuknya ini menunjukkan baik, bahwa ya. Baik-baik ya.
2: Ya, baik. Hanya tenggorokan saja.
0: Tenggorokan. Ini gara-gara menyanyi banyak lagu ini Kakak Gebi.
2: Ini kayaknya pesona makan ini Kak Sony.
0: Ah, saya kira konser di Waingapu jadi akhirnya suaranya hilang.
2: Oh, nanti kalau sayang konser nanti
0: iya.
2: Saya undang Kak Sony.
0: Ah, saya biar tiket mahal juga saya pigi nonton ini Kakak Gebi nyanyi di Sumba di Waingapu.
2: Asik.
0: Yo, tapi kalau Kakak Gebi nyanyinya jangan di kotanya.
2: Nyanyi di mana?
0: Itu di daerah Padang yang ada apa itu? Yang ada pabrik tebu di samping kanannya itu. Padang sebelah kiri itu luas sekali itu. Padang rumput yang luas itu. Kakak Gebi nyanyi di situ.
2: Pabrik tebu. Di Wanga.
0: Iya. Ya. Nanti Kakak Gebi nyanyi di padang rumputnya situ saja gitu.
2: Karena supaya datang di
0: iya. Iya, kita sampai di apa? Iya, sampai di apa namanya? Waimarang. Waimarang ya?
2: Oh, iya.
0: Waimarang. Kita sampai di Waimarang. Tanggedu ya. Tanggedu Waimarang kita sampai.
2: Berarti lewat-lewat
0: saya di depan
2: rumah kalau begitu ini.
0: Kalau saya tahu saya suruh tunggu supaya kita dengar nyanyi itu di padang-padang dekat itu apa itu? Apa Wangga? Wangga?
2: Ya. Wangga?
0: Iya. Wangga apa di mana?
2: Ya memang ada tempat.
0: Iya.
2: Yang namanya Wangga juga di sini. Iya.
0: Pokoknya kita tunggu Kak Gebi konser di situ.
2: Pokoknya kalau Kak Sony
0: iya.
2: datang kau jalan keliling saya sudah.
0: Tanpa musik, konsernya tanpa musik. Menyanyi. Iya, 2 hari 2 malam begitu. Kak Gebi lagu
2: bagaimana?
0: Bagaimana? Kabarnya sehat semua, sehat semua. Kakak Gebi juga sehat ya.
2: Sehat.
0: Lama tidak gabung, kayaknya 700 tahun lalu ya Kak Gebi ya.
2: Lama.
0: Yo, atau 720 saya hitung persisnya.
2: Kayaknya ini sudah sangat lama ini.
0: Iya. Atau
2: ini apa?
0: Iya.
2: Apa cerita dengan Kak Emi ini?
0: Iya.
2: Emi bilang Kakak Sony.
0: Oh iya iya iya. Gabung. Terima kasih Kak Gebi gabung malam ini. Mau dengar lagu mancanegara yang mana? Yang biasa mana? Konser di.
2: Ada siap.
0: Ada lagunya, ada Westlife, I Have a Dream. Ada Maroon 5 dengan Sunday Morning. Ada Boyzone dengan You Needed Me. Yang mana?
2: Yang ketiga.
0: Yang ketiga, disiapkan di antrian. Kakak Gebi, silakan menyapa siapa ya malam ini.
2: Ya. Yang pertama-tama untuk Kak Sony yang lagi bertugas, tetap semangat dalam tugas siarannya, selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa.
0: Iya, terima kasih.
2: Bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih.
2: Salam untuk Bunda Ima tadi.
0: Iya.
2: Ya, saya tidak terlalu dengar jelas kabarnya Bunda Ima.
0: Iya, iya.
2: Karena tadi, tapi ya saya bersyukur masih bisa dengar suaranya di udara.
0: Betul.
2: Saya karunia.
0: Iya, iya. Karunia. Betul, betul.
2: Ya. Salam saja untuk Bunda Ima bersama keluarga.
0: Iya.
2: Buat Kak Ana Bire di Tofa.
0: Iya.
2: Buat Kak Kurbi bersama Kak Elda di Tofa.
0: Iya.
2: Buat semua saja sudahlah
0: semua
2: Kak Sony yang lagi stay di malam hari ini.
0: Iya.
2: Salam kompak, salam sehat selalu. Iya. Semoga di malam hari ini kita selalu dilindung oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
2: Ya, itu saja. Kakak.
0: Terima kasih, Kakak. Ya, terima kasih. Selamat malam, Kakak Gebi dari Waingapu, Sumba Timur. Terima kasih sudah bergabung. Panelpon berikutnya, kayaknya sudah bergabung beberapa kali, tapi baru bisa diangkat sekarang. Selamat malam.
3: Penelpon terakhir.
0: Penelpon terakhir. Halo Ibu Natalia, kabar baik kah?
3: Puji Tuhan baik.
0: Baik.
3: Kalau
0: ya.
3: Bang Sony gimana?
0: Baik. Baik ya. Iya.
3: Bang Sony, saya pikir WA-nya enggak bisa.
0: Bisa.
3: Tapi dari tadi saya mulai dari awal sudah bisa.
0: Oh. Bisa. Tapi memang ya, antrian apa-apa. lumayan antriannya banyak nih Ibu Natalia.
3: Memang kalau Bang Sony yang niat memang banyak antri.
0: Ah, tidak juga, sama juga teman-teman yang lain.
3: Tidak, memang kalau Bang Sony banyak karena apa? Enak mau salam banyak.
0: Iya, bisanya gitu.
3: Iya, kalau lain terbatas, makanya semua, kejar-kejar ini Bang Sony, lebih enak tuh banyak yang disalam. Masih ada lagu apa Bang
0: Lagunya,
3: Sony?
0: Oh ini kayaknya kita waktu terbatas, jadi ada di antrian, ada Billy Ocean, dengan The Color of Love, ada Take On Me dari AHA, kemudian ada Westlife, I Have a Dream, ada Knocking on Heaven's Door dari Randy Crawford.
3: Oh, Westlife ada.
0: Westlife, ya, oke. Okay. Baik, iya. Baik, benar.
3: Oke, salam ya. Yang pertama buat Mama Ima, selamat malam. Ada Mbak Mary Detan ya, Mbak Emilino juga, Bunda Smi. Ada juga Mama Jessie, Mbak Betsy, Bunda Mama Susan, Mama Glenn, Mama Del, Mbak Marlin ya. Ada Opa Emi bersama Oma, Bung Endang, Bung Paris, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris. Terus siapa lagi ya, Pak Pridwe sama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi, Kakak Joy. Pokoknya semua-semua sudah Bang Sony dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
3: Buat Bang Sony tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah. Makasih ya Bang Sony.
0: Terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia dari Palu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita langsung ke lagu untuk yang tadi sudah pilih lagunya. Kita simak bersama, ada The Color of Love.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: bersatu
1: tamu.
3: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk edisi 7 September 2026. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagu-lagu yang terakhir di antrian akan saya hadirkan untuk Anda. Dan nanti sesudah ini, renungan malam Anda bisa simak. Tetap bersama Pro 1.

0: untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salve, selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari pendengar setia RRI Kupang yang terkasih. Selamat bertemu kembali setelah seharian penuh kita bergelut dengan pekerjaan, kesibukan dan rutinitas dengan segala dinamika hidup kita. Timur kembali hadir yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pemberi kehidupan, Engkau telah menganugerahkan kami akal budi dan keterampilan untuk mengembangkan diri dan mensejahterakan hidup kami. Kami mohon berkat-Mu agar kami mampu memberikan yang terbaik dari diri kami untuk memuliakan Dikau dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar kisah Yesus memanggil Simon, Petrus, dan teman-temannya. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Secara manusiawi, perintah itu terasa aneh. Mereka adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Mereka tahu kapan harus mencari ikan. Mereka juga sudah lelah karena bekerja sepanjang malam. Tetapi Simon memilih untuk percaya. Ia berkata, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan hasilnya sungguh luar biasa. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara-saudari pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kisah ini juga menggambarkan kehidupan kita sehari-hari. Ada saat-saat ketika kita sudah bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, tetapi hasilnya belum sesuai dengan harapan. Kita bisa merasa lelah, kecewa, bahkan bertanya, "Untuk apa saya terus berusaha?" Melalui Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak mudah menyerah dan berani bertolak ke tempat yang lebih dalam. Artinya,
Kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dan perhitungan kita sendiri. Kita perlu memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, dalam pekerjaan, keluarga, pelayanan, maupun kehidupan bermasyarakat. Mungkin kita mengalami kegagalan, namun kegagalan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengajak kita untuk mencoba kembali dengan cara yang berbeda, dengan hati yang lebih percaya kepadanya. Yang menarik, setelah mengalami mujizat itu, Petrus tidak hanya mendapatkan ikan, ia mendapatkan panggilan hidup. Yesus berkata kepadanya, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Itu berarti bahwa Tuhan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Apa yang kita terima dari Tuhan hendaknya menjadi kekuatan untuk melayani dan membawa kebaikan bagi banyak orang. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita belajar dari Petrus. Ketika usaha kita terasa sia-sia, jangan berhenti percaya. Ketika kita lelah, dengarkanlah suara Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil, beranilah menjawab, "Karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya." Semoga Tuhan memberikan kepada kita keberanian untuk bertolak lebih dalam, bekerja dengan tekun, percaya kepada penyelenggaraannya, dan menjadi pribadi yang membawa berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami melalui pengalaman Petrus dan para murid, bahwa kami harus berani percaya kepadamu, bahkan ketika usaha dan perjuangan kami terasa sia-sia. Tuhan, seringkali kami merasa lelah, kecewa, dan ragu-ragu ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Kuatkanlah iman kami agar kami tetap percaya dan berani berkata seperti Petrus, "Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ajarlah kami untuk tidak takut ketika engkau memanggil kami untuk melayani. Jadikanlah pekerjaan, keluarga, dan setiap tanggung jawab kami sebagai kesempatan untuk menghadirkan kasih-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan untuk istirahat kita pada malam hari ini. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, segala tugas dan karya kita, serta istirahat kita pada malam hari ini, selalu diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar Berai, sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, hari Selasa tanggal 8 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital, dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1, mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, 8 September 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini, dan hopefully hari ini sukses begitu ya. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan rangkaian dalam rangkaian Kupang Pagi. Kita akan sama-sama ya mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen, dan kita bicara tentang kasih yang mendorong sebuah rekonsiliasi, akan dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya, dan di pukul 7:30 nanti kami akan hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi, bicara tentang data sosial ekonomi Indonesia, hadirkan untuk Anda, dilanjutkan dengan penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, dan untuk rangkaian Kupang Pagi kita akan akhiri dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, dimulai dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang. Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi mengawali hari. Kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Pro 1. Untuk hari ini Mutiara Pagi Kristen, kita bicara tentang kasih yang mendorong sebuah rekonsiliasi. Dihadirkan untuk Anda pagi hari ini bersama dengan Pak Apriliatus Lesko DRSTH, Penyuluh Agama Kristen pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Salam. Iya, Pak Apri, kita akan mengawali hari dengan Mutiara Pagi tentang kasih yang mendorong sebuah rekonsiliasi. Ya. Oke. Baik, kita mengawali dengan Mutiara Pagi kita. Saya memberikan kesempatan Pak Apri untuk mengawali dengan doa, perenungan, dan selepas itu kita sharing tentang topik kita. Silakan.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Senang sekali jumpa kembali di pagi ini bersama saya Apriliatus Leskodat, Penyuluh Agama Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita semua berteduh hati sejenak untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Pagi ini Tuhan berkenan untuk kami kembali ada melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Sebelum memulai seluruh aktivitas di pagi hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman Tuhan menjadi pedoman di dalam kami menjalani hari yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya pilih dari Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Ya. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi

kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba itu dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hambanya itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara pendengar dimanapun saudara-saudara berada, bagian firman Tuhan yang baru saja dibacakan, saya ingin untuk membagikannya dengan judul "Kasih yang Mendorong Sebuah Rekonsiliasi". Ya, saudara-saudara sekalian, Lukas pasal 15 merupakan bagian dari rangkaian 3 perumpamaan Yesus yang disampaikan, ya, sebagai respon terhadap sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu melihat Yesus menerima pemungut cukai dan orang berdosa. Berbeda dari perumpamaan yang pertama, domba yang hilang dan dirham yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang memperlihatkan persoalan yang lebih mendalam, ya, yaitu rusaknya relasi antara anak dan bapa. Jadi anak bungsu mengalami keterpisahan melalui dosa pelanggaran ketika meninggalkan rumah dan hidup menurut keinginannya sendiri. Sedangkan anak sulung tadi telah digambarkan mengalami keterpisahan melalui kebenaran dirinya sendiri, menganggap dirinya benar, ya, merasa layak menerima kasih berdasarkan jasa dan ketaatannya, sehingga keduanya sama-sama membutuhkan pemulihan meskipun dalam bentuk yang berbeda, ya. Jadi di sini terlihat bukan sekedar siapa yang berdosa dan siapa yang benar, melainkan bagaimana hati manusia terasing dari hati Bapa, baik melalui pemberontakan seperti anak bungsu maupun kesombongan rohani seperti anak yang sulung menganggap dirinya benar. Nah, saudara-saudara sekalian, Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayat yang ke-32
berbicara tentang

0: perumpamaan ini saya mau berbagi melalui kebenaran firman Tuhan ini dengan beberapa poin. Ya. Ayat 11 hingga ayat yang ke-20 berbicara tentang kasih yang menganugerahkan kebebasan. Yang pertama adalah kasih yang menganugerahkan kebebasan. Dalam perumpamaan ini menggambarkan kasih Bapa adalah kasih yang memberikan kebebasan sekaligus menghormati pilihan anaknya. Yang di sini adalah anak yang bungsu tadi. Ayat yang ke-12, saya mau bacakan ayat yang ke-12 sekali lagi. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi ketika anak bungsu meminta bagian warisannya kepada sang bapa, ya, sang bapa tidak memaksa, tidak mengancam, atau mengikatnya agar tetap tinggal di rumah, tetapi bapaknya memberikan kebebasan. Ya, memberikan apa yang menjadi bagian anak itu dan membiarkannya menentukan jalan hidupnya, menentukan pilihannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sejati tidak bersifat posesif atau egois. Di sini terlihat bahwa bapaknya rela mengalami kehilangan demi menghormati kebebasan anaknya. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan Allah adalah kasih. Jadi kasih Allah ditunjukkan dengan memberikan kebebasan pilihan. Dan kasih yang sejati menghendaki respon yang lahir dari kebebasan hati itu. Jadi di sini bukan berarti bahwa bebas dari konsekuensi. Bebas tetapi ada konsekuensi yang mengikuti ketika pilihan itu disalahgunakan. Nah, anak bungsu akhirnya mengalami kehancuran hidup karena pilihannya sendiri. Sampai ia menyadari keadaannya dan dia berkata, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Ayat yang ke-18. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih Bapa kemudian menjadi kekuatan yang membuka jalan menuju kepada sebuah rekonsiliasi. Ketika anak bungsunya menyadari keadaannya dan dia kembali kepada Bapa, waktu anak bungsu itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium anak bungsu itu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, tindakan menyambut anak bungsu dari bapak dalam kisah ini merupakan gambaran kasih yang rela merendahkan diri demi memulihkan hubungan yang rusak. Bapak tidak menunggu anak itu membuktikan kelayakan terlebih dahulu, tetapi Bapak menyambut dengan kasih dan penerimaan. Saudara-saudara sekalian, sikap ini menggambarkan kasih Allah yang dinyatakan ya, melalui Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudara-saudara sekalian, kasih yang mendorong rekonsiliasi bukanlah kasih yang memaksa, melainkan kasih yang memberi kesempatan, memberi ruang untuk kembali. Dan Bapa menanti dengan penuh harapan ketika seseorang kembali kepada Bapa, Bapa menyambut dengan pengampunan dan pemulihan. Bagian yang kedua, ayat yang ke-20. Saya bacakan ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, Ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Bagian yang kedua ini berbicara tentang kasih yang memulihkan martabat. Ya. Kasih Bapa tidak hanya mengampuni kesalahan, tetapi juga memulihkan martabat orang yang telah jatuh. Bahkan ayat yang ke-19 tadi berbicara tentang anak bungsu telah mempersiapkan diri untuk bekerja. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ya. Anak bungsu ini merasa bahwa tidak layak disebutkan anak karena telah menyia-nyiakan kasih ya, dan harta bapaknya. Namun ketika ia kembali, bapak tidak memperlakukannya sebagai seorang upahan. Dia sudah hilang, dia sudah merasa bahwa dia tidak layak lagi, tetapi karena kasih mendorong ayahnya untuk mengangkat dia kembali, memulihkan martabatnya dia kembali sebagai seorang anak, bukan sebagai seorang upahan seperti yang disampaikan oleh anak bungsunya. Ya, jadi saudara-saudara, rekonsiliasi tidak terjadi karena si anak telah membuktikan bahwa dirinya layak, bukan, melainkan karena bapa memilih untuk mengampuni dan menerima anak yang telah jatuh itu. Bapa tidak menjadikan masa lalu anak sebagai alasan untuk menolak untuk mendapatkan suatu kesempatan di masa yang akan datang, tetapi mengubah kepulangannya itu menjadi suatu perayaan sukacita. Bapaknya menyatakan, "Mari kita bersukacita karena anakku yang bungsu itu telah didapatkan kembali." Bahkan Bapa menegaskan alasan perayaan itu sebab anak itu telah mati tetapi menjadi hidup kembali. Ini suatu pernyataan yang luar biasa. Inilah hakikat kasih yang memulihkan atau hakikat kasih yang memberi rekonsiliasi. Kasih tidak menghapus kenyataan bahwa dosa pernah terjadi, tetapi pengampunan membuka jalan bagi kehidupan yang baru, yaitu memberikan kesempatan untuk berubah, untuk meraih sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Jadi kasih Allah mengubah hukuman menjadi pengampunan, keterasingan menjadi penerimaan, dan kehilangan menjadi sukacita pemulihan. Bagian yang terakhir, ayat yang ke-25, saya mau baca ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayat yang ke-26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Ayat yang ke-27. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatinya kembali dengan sehat. Bagian yang ketiga saya mau sampaikan tentang bagian ini, yaitu kasih membujuk hati yang terluka. Saudara-saudara sekalian, kasih Bapa tidak berhenti setelah menerima kembali anak bungsu, tetapi juga menjangkau hati anak sulung yang terluka oleh kemarahan, kekecewaan, dan rasa tidak adil. Ketika anak sulung mendengar pesta dan mengetahui bahwa adiknya telah diterima kembali, ia menjadi marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah. Nah, dalam keadaan yang demikian, ayahnya keluar dan membujuknya. Pada ayat yang ke-28 tadi, bapa bahkan meninggalkan suasana pesta untuk menemui anak yang sedang terluka secara batin. Tindakan ini menunjukkan bahwa bagi bapa, rekonsiliasi bukan hanya tentang membawa pulang mereka yang tersesat, tetapi juga menyembuhkan mereka yang terluka karena kepahitan dan kebenaran yang dirasakan oleh diri sendiri, menganggap diri benar. Jadi kasih Allah bersedia mendekati hati yang keras, mendengar keluhan, dan dengan kelembutan mengundang seseorang untuk kembali kepada hubungan yang benar. Saudara-saudaraku sekalian, perumpamaan tentang anak yang hilang dan didapatkan kembali, dan anak sulung yang menjadi marah, ini membuka pemahaman kita tentang rekonsiliasi sejati lahir dari kasih karunia, bukan dari kebaikan kita. Kasih Bapa menjemput yang tersesat, memulihkan yang jatuh, dan membujuk hati yang merasa benar sendiri. Jadi Allah terus bergerak mencari dan memulihkan setiap kita, anak-anaknya yang mungkin jauh ataupun yang dekat yang merasa diri benar sendiri. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita dari perumpamaan Tuhan Yesus, menolong kita untuk kembali kepada Bapa dan juga pada posisi di mana kita merasa sombong rohani, misalnya seperti itu. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk menjalani hari ini. Terima kasih. Shalom.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Apri untuk perenungan di pagi ini. Kita langsung menyapa yang sudah bergabung ya bersama kita di line teleponnya Pro 1. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Pak Apri.
0: Selamat pagi, shalom.
1: Shalom, dengan siapa?
2: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Kak Linda.
1: Oke, silakan Om Endang, apa yang mau disampaikan?
2: Oke, pagi hari ini topiknya tentang kasih.
1: Iya.
2: Dari cerita tadi anak yang hilang, kita bisa mengambil satu dua inti. Yang pertama untuk anaknya, yang kedua untuk bapaknya, dan yang ketiga untuk anak sulungnya. Jadi kalau di zaman dulu berjalan seperti itu. Kalau bapaknya punya iman, punya kasih, seperti itu. Tapi di zaman sekarang, kalau anaknya minta bagian seperti itu, dia berfoya-foya, pulang datang bukan dia bertobat, tapi dia minta tambah. Dan bapaknya bukan memilih kasih, tapi tempeleng Jepang. Nah, jadi punya perbedaan tentang kasih ini. Jadi beta mau bertanya pada Bapak Apri, kiranya bagaimana kita memiliki hati seperti seorang bapak yang memiliki kasih. Kasih itu ada berapa? Kasih agape dan apa-apa beta justru lupa. Jadi tolong jelaskan. Nah, itu tentang bapak. Tentang anak, bagaimana kita mendidik anak agar anak kembali dari penderitaan atau foya-foya, dia segera bertobat, berpaling kepada bapaknya, terlebih kepada Tuhan. Itu saja Pak Apri, singkat saja pertanyaan saya. Tolong pencerahan bagi saya. Terima kasih Pak Apri.
1: Terima kasih.
2: Salam Kalinda.
0: Salam Bapak Endang.
1: Iya, terima kasih. Silakan Pak Apri.
0: Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak Endang yang meresponi dengan mengawali dengan refleksi, kemudian ada pertanyaan. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini menggambarkan tentang kasih Bapa yang tadi sudah diungkapkan, bahwa kalau kita berbicara tentang Allah, ya itu kita berbicara tentang kasih, karena Allah adalah kasih, dan itu merupakan satu sikap tindakan dari Bapa, dari Allah yang digambarkan di sini sebagai Bapa yang mempunyai dua anak dalam perumpamaan ini. Nah, kalau kita berbicara soal kasih tadi Bapa sempat, nah ini kasih, kalau kasih manusia itu kan kasih ada syaratnya ya, kasih Bapa itu kasih agape, kasih tanpa syarat. Mengasihi sekalipun kita tidak mengasihi, meskipun kita sudah berdosa, bagaimanapun keadaan kita, tetap kasih itu dinyatakan, karena kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, di dalam bagian yang disampaikan oleh Tuhan Yesus perumpamaan ini, memang ini kan mengajarkan tentang sikap orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya benar, menganggap bahwa dirinya benar, menganggap orang lain adalah orang yang tidak layak, yang dalam konteks waktu itu adalah ada orang pemungut cukai, orang-orang berdosa yang Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai yang tidak sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tadi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk mengajarkan bahwa Allah itu tetap kasih, walaupun anak itu pergi dengan membawa semua harta milik, digambarkan juga dengan harta milik dan berfoya-foya, kemudian kembali tetap bapaknya menerima kembali anak itu. Itu menggambarkan tentang kasih bapa yang luar biasa. Nah, jadi ketika perumpamaan ini disampaikan, memberikan pelajaran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tetapi juga mengajarkan kepada kita tentang nilai kasih itu sendiri. Ya, kalau kita bicara tentang konsep sekarang, misalnya kasih Bapa dengan keadaan yang sekarang, tadi Bapak juga sendiri sudah gambarkan tentang kalau sekarang ya pergi nanti balik kena tampeleng, kata Bapak tadi ya. Ya, itu karena memang manusia punya kasih yang terbatas, tetapi ini memberikan pelajaran bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu benar-benar kita harus menjadi contoh bagi kita, sekalipun ya anak seperti itu, tetapi memberikan harapan kepada anak untuk melihat kepada masa depannya. Ya, mungkin ini yang saya respon dari apa yang disampaikan Bapak Endang. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Kita menyapa kembali di line telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bapak
0: Apri. Salam, selamat pagi.
2: Opa Emi ini.
0: Opa ya. Emi.
2: Iya.
0: Salam.
1: Silakan Opa.
2: Ya, langsung lihat cerita tentang anak yang hilang. Ini ada tiga tokoh yang diceritakan di dalam cerita ini, perumpamaan ini. Itu adalah ayah, iya, anak yang sulung dan anak yang bungsu yang dimaksudkan dengan anak yang hilang. Cerita ini menggambarkan bahwa kasih Allah kepada manusia itu tidak terbatas.
0: Iya.
2: Asalkan ada pertobatan. Kalau kita bertobat dari kesalahan kita, pasti Allah akan mengampuni kita, apapun itu kesalahannya.
0: Yeah.
2: Allah pasti mengampuni kalau kita bertobat. Yang ingin saya soroti di sini adalah tentang anak yang sulung, Bapak. Bahwa kalau saya tidak salah, Mazmur 4 ayat 5 itu menyatakan, boleh marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di atas tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Itu saya tidak salah, itu firmannya seperti itu. Ini yang ingin saya ini adalah begini Bapak, anak yang sulung, sikap anak yang sulung ini Bapak, kelihatannya itu dia tidak mau menerima orang yang sudah sangat melakukan kesalahan yang sangat besar diterima dan diampuni. Iya, sebenarnya dia yang dia inginkan itu adalah kalau dapat itu bapaknya menghukum anak itu sampai mati. Itu seperti itu. Mungkin saya punya tanggapannya itu seperti itu. Tetapi bapaknya tidak melakukannya itu karena kasihnya kepada mereka. Ya. Kepada anak yang bungsu itu. Yang ingin saya tanyakan di sini Bapak Apri adalah, lalu kemudian yang berikut itu anak yang sulung itu pun sepertinya meminta keadilan. Dia menuduh bapaknya tidak adil. Bahwa kok dia memperoleskan harta bapak dengan itu perempuan-perempuan apa ya, perempuan-perempuan Sunda.
0: Yeah.
2: Lalu kemudian dia kembali, bapak terima dia. Saya yang mengabdi kepada bapak bertahun-tahun, bapak tidak pernah memberikan kepada saya seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan teman-temanku. Itu sepertinya menuntut keadilan. Nah, ini yang ingin saya tanyakan di sini Bapak. Bagaimana itu sikap sikap anak yang sulung itu, apakah itu dosa di hadapan Allah. Itu seperti itu, Bapak.
1: Okay.
2: Lalu kemudian apa itu yang terakhir itu, saya itu ceritanya pembahasannya tidak sampai kepada bagaimana sikap yang anak yang sulung itu ketika bapaknya bilang, yang saya punya, yang kau punya juga. Nah, ini yang saya itu, apakah memang itu anak yang sulung menerima apa yang dikatakan bapaknya itu? Mungkin bapak berikan sedikit pencerahan. Ya, makasih. Salam, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Ya, silakan.
0: Ya, baik, Opa Emi. Luar biasa, karena memang ini sekali lagi bahwa apa yang dinyatakan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada orang-orang Farisi. Sudah ada tiga perumpamaan situ ya. Ada tentang domba yang hilang, kemudian dirham, dan yang terakhir di bagian yang ketiga itu adalah tentang anak yang hilang. Di sini sebenarnya poinnya itu adalah mengajarkan kepada orang-orang Farisi tentang mereka yang merasa diri benar, dekat dengan lingkungan religius misalnya seperti itu, yang akhirnya menganggap bahwa orang lain itu tidak layak di menerima kasih karunia sebenarnya di situ kan, seperti itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mengambil cerita ini dan memberikan pengajaran kepada mereka, secara tidak langsung memberikan teguran kepada mereka tentang sikap anak yang sulung itu. Sehingga di sini gambaran ketika anak yang sulung itu mulai merasa marah, mulai protes dan sebagainya, sebenarnya mereka juga sedang terhilang sebenarnya. Jadi ini bukan masalah dekat dengan Bapa dan juga yang hilang, tetapi hati yang tidak melekat dengan kasih Bapa itu sendiri yang sebenarnya menjadi sorotan penting dari perumpamaan ini. Nah, yang menjadi catatan bagi kita adalah apapun kondisi kita, kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita tidak layak sama sekali di hadapan Tuhan. Ketika kita diberikan kelayakan, apalagi seperti anak sulung yang dikatakan bahwa karena kamu ada bersama-sama dan semua milikku adalah milikmu, ya seharusnya kamu bersyukur. Jadi di sini berbicara tentang, saya kembali kepada topik tadi, kasih yang mendorong sebuah rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak sekedar kepada anak yang jauh, tetapi anak yang dekat tetapi juga merasa jauh. Jadi bukan persoalan dekatnya dengan jauhnya, tetapi hati yang tidak dekat dengan Tuhan. Nah, ini yang paling kunci adalah ketika kita berbalik daripada Bapa, maka kita kehilangan segala-galanya. Jadi bukan masalah dekat dan jauhnya, tetapi hati yang tidak dekat dengan Bapa sumber kasih itu, maka kita kehilangan sukacita, berkat, kelimpahan baik jasmani maupun rohani. Dan di situ. Jadi ketika titik di bagaimana tadi Opa Emi bilang tidak selanjutnya pada itu, tapi sebenarnya sudah klimaks bahwa ini sudah menjawab apa yang menjadi kebutuhan audiens saya yang mendengar Tuhan Yesus pada masa itu, ya kira-kira seperti itu.
1: Nah, ya. Yang ditanyakan juga apakah anak sulung itu berdosa atau tidak?
0: Iya, betul ya. Ini kembali lagi ya bahwa ini kan berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kita kembali kepada diri kita bahwa kita sebenarnya tidak layak. Kita semua manusia yang berdosa. Ketika kita kembali kepada Bapa, maka kita dipulihkan. Kita seperti ada di lingkungan religius, tetapi sebenarnya itu hanya sebatas kasat mata. Sebenarnya hati yang tidak dekat itu juga adalah keadaan yang berdosa. Jadi anak yang sulung ini merasa dekat dengan Bapa, tetapi hatinya jauh. Ini kan juga keadaan manusia yang berdosa sebenarnya. Tidak ada yang layak sama sekali. Kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan melalui kasihnya. Ini poinnya di situ.
1: Iya, anak yang sulung ini cukup menggambarkan seperti kita pada umumnya begitu ya. Iya.
0: Jadi
1: kalau ada yang salah berarti harusnya dihukum gitu. Kok kenapa dirangkul lagi begitu ya?
0: Nah, ini bicara soal hati Bapa yang dia bicara menjawab kebutuhan, karena orang Farisi itu merasa diri benar. Seharusnya orang berdosa, orang pemungut cukai, Tuhan Yesus tidak harus dekat-dekat dengan mereka. Padahal mereka melihat bahwa Tuhan makan bersama-sama dengan mereka. Orang-orang berdosa itu yang dianggap bahwa ini salah menurut perspektif mereka. Iya.
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Apri untuk sharingnya di pagi hari ini. Kita sudah sama-sama sharing gitu ya. Ini karena waktunya jadi ini tidak mendapatkan kesempatan, tapi yang pasti semoga apa yang di apa ya respon dari Bapak Endang dan juga Pak Emi cukup mewakili begitu ya, yeah. Untuk pendengar di pagi hari ini. Kita kembali lagi, saya memberikan kesempatan pada Pak Apri untuk menyampaikan kesimpulannya dan menutup mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Shalom untuk semuanya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang keadaan kita. Jadi kita mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita benar-benar dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Ataukah kita sedang ada pada kondisi di mana kita jauh tetapi memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan? Dan juga apakah kita kembali lagi introspeksi, apakah kita berada sepertinya kita dekat dengan Tuhan, ada dalam suatu lingkungan di mana kita sering memuji Tuhan tetapi kita memiliki hati yang sebenarnya penuh dengan iri, kedengkian, kita menganggap bahwa orang lain tidak seperti kita. Mari kita merefleksikan itu dan kita mulai dengan hari ini ada suatu tindakan untuk pemulihan, kembali rekonsiliasi dengan Tuhan. Dan intinya bahwa Allah sumber kasih dan Dia yang membangun untuk mencari, memanggil dan mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan memberkati kita sekalian. Shalom, mari kita berdoa. Kita berdoa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih. Tuhan senantiasa membuka tangan, memberikan kesempatan, peluang bagi kami ketika kami ada di dalam keterasingan. Kami berada dalam keterpurukan, tetapi Tuhan membuka tangan untuk menerima kami. Dan kami yang jauh, kami dengan kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan. Kami yang merasa dekat tetapi merasa diri lebih baik daripada orang lain hari ini, kami juga diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan membuka hati untuk menerima kesempatan kepada semua orang yang berbalik kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan menjalani hari ini, berdoa untuk semua aktivitas kami, apapun profesi kami, kami berdoa Tuhan berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Terima kasih Pak Apri, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Shalom.
3: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: 1 Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Ke depan RI harus semakin independen, kritis, dan terus terpercaya. Bukan sekedar menyuarakan suara yang berkuasa, tapi menghadirkan suara rakyat yang sering tak terdengar.
2: Setelah tanggap darurat ini akan masuk kepada konstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling sulit, karena ketika bencana ini, itu tadi ada multi persoalan.
3: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Selasa 8 September 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen dari desa hingga nasional. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen dari desa hingga nasional. Selengkapnya Vivi Monica melaporkan.
4: Menjelang HUT ke-81 RRI, berbagai harapan disampaikan terhadap peran RRI sebagai lembaga penyiaran publik. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Nyerlondo, mengapresiasi RRI yang selama 81 tahun dinilai telah menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan bagi masyarakat hingga ke pelosok negeri. Menurut Winston, di usia ke-81, RRI perlu semakin memperkuat independensi, sikap kritis, dan kepercayaan publik. RRI diharapkan tidak hanya menyampaikan suara dari pihak yang berkuasa, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat yang selama ini kurang terdengar.
1: Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2006. 81 tahun RRI mengudara menjaga suara Indonesia hingga pelosok negeri yang jauh. Apresiasi karena RRI terus menjadi ruang informasi, pendidikan, dan kebudayaan. Kedepan RRI harus semakin independen, kritis, dan terus terpercaya. Bukan sekedar menyuarakan suara yang berkuasa, tapi menghadirkan suara rakyat yang sering tak terdengar. The voice of the voiceless. Teknologi boleh saja berubah, tapi keberanian menyuarakan kebenaran dan kepentingan rakyat tidak boleh padam.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Alfonsius Theodorus berharap RRI memperluas jangkauan pemberitaannya, tidak hanya berfokus pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Menurutnya, pemberitaan dari tingkat desa juga penting karena sebagian besar masyarakat berada dan beraktivitas di wilayah pedesaan. Alfonsius mendorong RRI agar lebih banyak mengangkat informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta keluhan masyarakat desa. Dengan demikian, persoalan yang terjadi dapat diketahui secara lebih detail oleh masyarakat luas. Selain memperkuat pemberitaan dari desa, Alfonsius juga berharap RRI tidak hanya menyajikan berita yang aktual, tetapi mampu mengembangkan pemberitaannya yang lebih analitis.
5: Saran kami untuk RRI, pasti sekali mengudara, kan tetap di udara. Tema ini harus dipegang betul, sehingga berita-berita itu tidak hanya sifatnya di kabupaten atau di provinsi, harus beranikan diri untuk berita-berita di basis masyarakat kita, yaitu di desa. Ini yang paling penting, sehingga informasi dari masyarakat-masyarakat kita, rakyat-rakyat NTT yang ada di pedesaan, yang kurang lebih ada 3.137 desa itu, bisa tergambar situasi yang benar-benar detail.
4: Baik Winston maupun Alfonsius berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang independen, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. RRI juga diharapkan semakin berani mengangkat suara masyarakat, sekaligus menghadirkan pemberitaan yang aktual, analitis, dan memberikan manfaat bagi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Vivi Monica, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anggota Komisi 1 DPR RI, Gavriel Putranto Novanto, menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ia berharap RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya serta konsisten menyajikan informasi yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan publik. Gavriel menilai di tengah perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi, RRI memiliki peran penting sebagai lembaga penyiaran publik yang menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
6: Saya Gavra Putra Tonovanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara.
3: Momentum HUT ke-81 RRI menjadi penguatan bahwa RRI tetap berjaya dan mampu mempertahankan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi serta maraknya penggunaan media sosial. HUT ke-81 ini diharapkan menjadi semangat bagi seluruh insan RRI untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, angkasawan RRI Kupang melakukan anjang sana ke sejumlah tempat di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
7: Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala LPP RRI Kupang bersama para ketua tim. Kunjungan pertama berlangsung di TPU Liliba di makam almarhumah Ibu Rita Seran, pensiunan RRI. Kepala LPP RRI Kupang Yusri Darto mengatakan, kunjungan atau syarat tersebut menjadi tradisi ketika menjelang HUT RRI. Selain itu sebagai bentuk penghormatan kepada senior.
8: Dipasangkan, semoga diberikan kebaikan di akhirat dan keluarganya diberikan kesabaran menerima ujian, karena setiap hidup orang hidup akan mengalami hal yang seperti ini. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa ini bagian dari tradisi kami menghormati para senior pendahulu kita yang telah mendahului kita. Kita doakan semua kakak-kakak sekalian mereka ini ada di surga, tersenyum melihat kita gembira, tersenyum melihat kita bahagia, tersenyum melihat kita terus berjuang.
7: Sementara itu, suami almarhumah Arifinon yang tak kuasa menahan isak tangisnya menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat dekat almarhumah yang masih mengingat jasa-jasa baik sehingga berkesempatan untuk mengunjunginya bersama anak-anak. Ia mengakui bahwa tentu dalam perjalanan hidup sebagai abdi negara banyak kekurangan. Namun kebaikan semasa dinas kepada teman-teman menjadi harapan bagi suami dan anak-anak agar silaturahmi yang terjalin boleh terus berlanjut melalui apa yang telah dijalani bersama.
9: Saya, suami, dan anak-anak tentu menyampaikan terima kasih karena sahabat-sahabat dekat Mama Rita masih mengingat jasa-jasanya dan menjumpai kami sama Papa Nixon, Mama Erika, Christine, dan teman-teman yang lain. Tentu dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang abdi negara, banyak kekurangan, banyak kelemahan, tetapi juga ada kebaikan-kebaikan yang semasa dinasnya lakukan untuk teman-teman.
7: Pasca siara di makam TPU Liliba, para angkasawan RRI terus melakukan silaturahmi di rumah pensiunan RRI Kupang di Kelurahan Airnona, Bapak Karelodo. Kehadiran angkasawan RRI merupakan bentuk kepedulian terhadap para senior, sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan yang baik bagi perkembangan RRI. Bapak Karelodo dalam kesempatan tersebut menekankan agar RRI harus eksis di tengah era digital. Hal tersebut menjadi acuan agar RRI tidak tertinggal, namun sebagai media publik selalu hadir untuk negara dan masyarakat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas wisatawan di Labuan Bajo seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026 berangsur membaik. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
10: Aktivitas di bandara, pelabuhan, hotel, dan restoran di Labuan Bajo, serta sebagian besar wilayah Flores, seusai gempa Flores pada 15 Agustus 2026, berangsur normal dan ramai dikunjungi wisatawan. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asita Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oyan Christian di Kupang mengakui, destinasi wisata di Pulau Padar, Pulau Kelor, dan Pulau Waringin Labuan Bajo tidak terlalu berdampak pada gempa Flores, sehingga aktivitas wisatawan tetap berjalan baik, termasuk di Taman Wisata Komodo.
11: destinasi wisata terutama itu sebenarnya tidak terdampak signifikan, sehingga aktivitas pariwisata di Labuan Bajo pun tetap berjalan seperti biasa, baik di Labuan Bajonya maupun di Taman Nasional Komodo. Kami juga sian tanggal 15 Agustus itu selalu mendapat update setiap hari dari badan otoritas terkait di Labuan Bajo terkait kondisi, sehingga kami bisa memberikan informasi secara benar kepada semua pihak yang membutuhkan informasi. Karena tentu saja di situasi seperti ini semua membutuhkan kepastian tentang situasi, apakah aman dan masih bisa dikunjungi atau tidak.
10: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hansil Atrialdianto, mengatakan sejumlah hotel dan restoran, khususnya di Labuan Bajo, Sika, Nakekeo, dan Ngada, sempat ditutup dan tidak beraktivitas karena bangunan mengalami kerusakan yang cukup besar. Namun kini sektor tersebut telah berangsur pulih.
12: Bahkan ada beberapa hotel anggota kita yang tutup operasionalnya karena kerusakan cukup parah itu di Labuan Bajo. Itu ada satu, dan beberapa sampai hari ini masih di Nagekeo, Sika, itu juga masih ada beberapa hotel yang artinya tidak bisa berfungsional untuk menerima tamu karena gempa ini. Nah, kita dari PRI juga beberapa pengusaha yang lain juga kumpul, kita sudah membantu membagikan nasi. Ada beberapa 3 BPC kita di sana yang terdampak cukup besar adalah Sika, Nagekeo, dan Ngada.
10: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang menguncang Pulau Flores pada Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak pada sektor pariwisata. Dampak gempa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat, tetapi juga wisatawan yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan data BPBD, dampak gempa terjadi pada sejumlah aspek pariwisata, mulai dari akomodasi, daya tarik wisata, fasilitas, aksesibilitas, hingga sarana pendukung pariwisata. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPRD NTT mendesak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Berikut laporan Delvin Wandi.
13: DPRD Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat gempa di Flores jika hunian sementara atau huntara belum siap digunakan. Ketua DPRD NTT, Emi Juliano Mleni, mengatakan pemerintah harus mewaspadai munculnya apa yang ia sebut sebagai bencana kedua, terutama pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Persoalan itu mencakup pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, hingga perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian.
14: Hari ini masyarakat belum sepenuhnya bisa pulih, sehingga tanggap darurat itu masih sangat dibutuhkan. Ada wilayah-wilayah yang mungkin sangat masih terisolir, ada bantuan tapi mungkin belum sepenuhnya bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Mereka mungkin saja memang bisa survive ya, tapi dengan kondisi panik, kondisi trauma tentu masih membutuhkan dukungan dari semua pihak. Itu yang pertama. Yang kedua itu ketika setelah pasca tanggap darurat ini akan masuk kepada rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Ini masa-masa yang menurut saya akan paling rumit, paling sulit, karena ketika bencana ini tadi ada di persoalan.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD NTT, Yunus Takandewa, meminta pemerintah mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara dan hunian tetap atau huntap. Yunus mengatakan, masih banyak warga yang bertahan di tenda pengungsian. Kondisi ini dinilai beresiko bagi kesehatan, terutama jika berlangsung hingga musim hujan. Ia juga meminta proses relokasi dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan badan geologi untuk memastikan lokasi hunian aman dari ancaman longsor dan bencana geologis lainnya.
15: Di Flores sampai dengan saat ini, masih banyak saudara-saudara kita yang masih hidup di bawah tenda pengungsian dan tentunya berisiko rentan terhadap kesehatan dan lain-lain, sehingga persiapan huntara dan huntap ini harus lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa titik juga yang harus mau tidak mau direlokasi. Nah, saya menyarankan kepada pemerintah bahwa proses relokasi ini juga harus bekerja sama dengan badan geologi agar lahan atau lokasi tempat direlokasi itu juga tidak berdampak lanjutan.
13: Bagi DPRD NTT, perpanjangan status tanggap darurat bukan tujuan akhir. Pemerintah harus memastikan masa transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi tidak melahirkan persoalan baru bagi masyarakat terdampak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, mengharapkan agar kebijakan pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Mewakili DPRD Provinsi NTT, Ketua DPRD Epi Topledi mengingatkan terkait pemberian bahan bakar bersubsidi kepada yang membayar pajak merupakan langkah persuasif untuk menumbuhkan kesadaran membayar pajak masyarakat, bukan punishment.
16: Pemerintah melalui peraturan gubernur yang menetapkan pemberian bahan bakar minyak bersubsidi hanya bagi pemilik kendaraan yang telah membayar pajak. Langkah ini cukup konkret, terukur dan dapat diterapkan di masyarakat. Ini bukan punishment bagi para pemilik kendaraan bermotor yang

0: di wilayah NTT. Sehingga dalam sidang paripurna, ia berharap agar pemerintah daerah provinsi NTT bisa mendapatkan perlakuan yang sama agar bisa menaikkan PAD daerah serta tidak menimbulkan kesan masyarakat adalah lahan penghasil PAD. Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk membangun Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan program ini merupakan bagian dari program strategis nasional pemerintah pusat. Berikut laporan Andri Iskandar.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang memastikan kesiapan lahan untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Senin 7 September 2026. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan dapat menjadikan fasilitas bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan perekonomian nelayan di Desa Tablolong dan wilayah Kupang Barat. Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan pentingnya memastikan status lahan sebelum pembangunan menggunakan anggaran negara.
2: Ini bagian dari program Pak Presiden untuk bagaimana masyarakat pesisir ini maju, ya, dengan menyediakan fasilitas yang diberikan oleh negara sekiranya digunakan oleh masyarakat maupun para nelayan. Dan memang kita tahu bersama bahwa Tablolong ini juga merupakan salah satu daerah baik itu penghasil ikan maupun transit.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absolon Boy, menyambut baik rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Tablolong dan menyatakan dukungan masyarakat terhadap program tersebut.
3: Sekiranya apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kabupaten Kupang, tentunya kami terus mendukung. Dan bagi kami, inilah berkah yang luar biasa ketika Kampung Nelayan Merah Putih kembali dicanangkan di Desa Tablolong.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap dukungan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat dapat mempercepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Tablolong sehingga mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat pesisir. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan DIM 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto meminta apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan Koperasi Merah Putih, personil diminta segera melaporkannya kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Berikut laporan Vence Sakarias.
4: Komando Distrik Militer Kodim 1604 Kupang melaksanakan kegiatan jam pimpinan yang dipimpin langsung oleh Komandan Kodim 1604 Kupang Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto bertempat di Aula Makoramil 1604 02 Camplong, Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatu Leu, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 120 personel Kodim 1604 Kupang sebagai bagian dari pembinaan, penyampaian arahan, serta penguatan disiplin dan profesionalisme prajurit. Dalam arahannya, Dandim 1604 Kupang, Letkol Armet Didit Prasetyo Purwanto menegaskan terkait pengawasan pembangunan KD-KMP atau Koperasi Merah Putih, ia mengatakan pentingnya pengawasan dan pelaporan secara berjenjang. Apabila ditemukan mitra kerja yang tidak serius atau tidak menunjukkan kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan, personil diminta untuk segera melaporkan kepada komando untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
5: Dan terhadap ini, jadi tidak ada lagi ibu-ibu yang melapor. Remonnya ditahan sama bapaknya. Bapaknya itu cukup satu aja, Pak. Cukupin saja. Yang lainnya teruskan aja ke ibu. Sudah aman ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.
4: Lebih jauh, Dandim 1604 Kupang juga menekankan kepada seluruh personil agar mampu menguasai diri dan senantiasa menjaga sikap serta perilaku guna meminimalkan terjadinya pelanggaran prajurit. Ia mengingatkan agar setiap kegiatan diawali dengan doa, mengutamakan keselamatan saat berkendara dan tidak memacu kendaraan secara berlebihan. Selain itu, personil TNI Angkatan Darat Kodim 1604 Kupang juga diminta memperhatikan kelengkapan dan kondisi kendaraan serta menjaga kebugaran fisik masing-masing anggota.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. RRI diminta perkuat pemberitaan kritis dan independen.

di desa hingga nasional. DPRD NTT desak perpanjangan tanggap darurat gempa Flores untuk mewaspadai persoalan susulan di masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Masih sama Linda dan juga Kak Kelvin ya, yang akan menemani pagi hari Anda dengan informasi-informasi terkini. Informasi di pagi hari ini ya. Informasi dihadirkan untuk Anda. Presiden Prabowo meminta Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran mitigasi bencana ditambah secara signifikan. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara rawan bencana mulai dari banjir, longsor, erupsi, gunung api, gempa, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dan pelajaran juga begitu ya bagi bangsa kita. Jadi alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Yang mengatakan mitigasi bencana harus dilakukan sebelum bencana terjadi, karena itu perencanaan dan kesiapan menghadapi bencana perlu dilakukan sejak awal. Dan ia pun meminta jajaran dan menteri terkait menempatkan peralatan berat di wilayah rawan karhutla. Peralatan ini ya seperti ekskavator berukuran kecil, pompa air, serta tambahan helikopter. Dan dikatakan bahwa Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut sekitar 10 helikopter kelas menengah dan drone. Kapal ini dinilai bisa memperkuat penanganan bencana di Indonesia, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id.

Ya, pendengar, masih berkaitan dengan bencana gempa, ya. Dan ini berkaitan dengan bencana gempa di Flores. RRI Kupang, ya, bersama Yayasan Karya Musik Seluam, ya, mengadakan donasi, ya, membuka kesempatan bagi pendengar masyarakat yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores. Kami masih membuka kesempatan, ya, kami masih membuka kesempatan bagi pendengar masyarakat yang ingin berdonasi atau memberikan sumbangannya sampai tanggal 10 September 2026 nanti. Ya, total sumbangan yang masuk melalui kris donasi untuk saat ini sudah mencapai Rp7.389.000. Jadi untuk Anda yang ingin berdonasi berupa uang, bisa melalui kris yang tersedia di media sosial kami. Untuk Anda yang berdonasi berupa barang, bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang Jalan Tompelo nomor 8. Sekali lagi, kesempatan untuk berdonasi ini kami masih membuka kesempatan untuk berdonasi sampai di tanggal 10 September 2026 nanti. Sekecil apapun bantuan Anda sangat berarti untuk saudara-saudari kita yang terdampak gempa Flores. Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi kontak person kami di 0852 3927 5950.

Ya, informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Ya, informasi ya masih juga dari rri.co.id. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan produksi dan ketersediaan beras nasional aman menghadapi El Nino. Pemerintah menambah alokasi beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP SPHP medium sebanyak 1 juta ton. Dan disampaikan ya tambahan SPHP ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat pasokan beras di pasar. Pemerintah juga mendorong beras medium dan premium masuk melalui jaringan retail. Selain itu, pemerintah juga mempercepat bantuan pangan dan menyiapkan operasi pasar secara besar-besaran. Langkah ini dilakukan untuk menjaga harga beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Jadi, tambahan SPHP medium akan disalurkan mulai Oktober hingga Desember 2026. Penyaluran kemudian dilanjutkan hingga memasuki masa panen berikutnya untuk menjaga kesinambungan pasokan.

Ya, pendengar, di pagi hari ini informasi-informasi yang dihadirkan ya tidak hanya informasi ya dari Linda. Teman-teman pendengar juga boleh berbagi informasi berkaitan dengan cuaca, lingkungan sekitar begitu ya, aktivitas di pagi hari ini. Dan selamat pagi ya, salam sehat selalu, selamat beraktivitas ya untuk semua pendengar setia RRI. Ini informasi sitkon ya, situasi kondisi wilayah di RT 5 RW 2 Kelurahan Naikolan aman terkendali. Warga beraktivitas sebagaimana mestinya, cuaca juga cerah bersahabat untuk pagi hari, tapi siang itu panas ya, daun-daun berterbangan karena angin. Warga juga mengeluh karena minyak tanah yang sulit diperoleh baik di pangkalan maupun pedagang eceran dengan harga yang tidak sesuai. Jaya selalu RRI, tetap menggedera untuk Indonesia. Terima kasih ya untuk informasinya yang sudah disampaikan di WA-nya Pro 1 081-138-209-440 untuk Alfred ya di Naikolan. Terima kasih untuk informasinya. Dan untuk pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi di rangkaian Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

Ya, pendengar rumah kita dari Indonesian Voice dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, berikut ini kami sampaikan update info donasi bersama untuk Flores ya. Donasi bersama Yayasan Karya Musik Siloam atau Rumah Musik Siloam dan RRI Kupang, update di Senin 7 September 2026 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Yang pertama, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Falsi Malet. Kedua, pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Selfie Kaji. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Fiontes. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Valan. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Erna Abineno. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kardus dan 1 kantong dari Ibu Atta Alomau. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dan 1 mie. Maksud kami, mie satu kardus dari Azhar Nur. Pakaian layak pakai sebanyak 2 dus dari Jessica Nakamura. Pakaian layak pakai, mie dan sembako sebanyak 8 dus dan 1 plastik dari Par Gereja Bukit Kais RSS Baumata. Popok sebanyak 3 dus dan air dan snack 1 dus. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Anu Domini. Pakaian layak pakai sebanyak 1 kantong dari Nyongki Padebayin. Popok sebanyak 6 dus dari PT Aneka Niaga. Uang 100 ribu rupiah dari Om Adi di Alak. Uang 200 ribu rupiah dari PT Zensei Popoku. Uang 10 ribu rupiah dari Orang Baik. Uang 500 ribu rupiah dari Hamba Tuhan. Uang 50 ribu rupiah transfer via Bank BCA. Uang 150 ribu rupiah transfer via Bank BCA. Uang 20 ribu rupiah transfer via Sibank. Uang 25 ribu rupiah transfer via Sibank. Uang 50 ribu rupiah transfer via Bank BCA. Uang 200 ribu rupiah transfer via Bank BNI. Uang 500 ribu rupiah transfer via Bank BNI. Uang 100 ribu rupiah transfer via Bank BNI. Uang 50 ribu rupiah transfer via Bank BNI, uang 100 ribu rupiah transfer via Bank BNI, uang 15 ribu rupiah transfer via Sibank, uang 50 ribu rupiah transfer via Sibank, uang 100 ribu rupiah transfer via Bank BNI, uang 1.769.000 rupiah dari kotak donasi konser Amal Merah Putih, uang 2 juta rupiah dari Opa Elizabeth Nurhitu. Sembako dan pakaian layak pakai yang masuk dari Yayasan Rumah Musik Siloam, beras 5 kg sebanyak 10 karung dan beras 10 kg sebanyak 1 karung yang masuk dari Yayasan RMS. Pakaian layak pakai sebanyak 3 kantong yang masuk dari Yayasan RMS. Uang Rp50.000 dari kotak donasi Rumah Musik Siloam. Uang Rp350.000 transfer via Bank BNI. Uang Rp300.000 dari tim konten media baru RRI Kupang. Uang Rp250.000 via Kris dari Orang Baik. Uang Rp50.000 dari Pak Kedor. Uang Rp50.000 dari Pak Anton. Uang Rp50.000 dari Pak Adididong. Uang Rp50.000 dari Pak Nixon. Uang Rp50.000 dari Ibu Ana Lopo. Uang Rp50.000 dari Pak Jack Lai. Uang Rp100.000 dari Ibu Erika. Dan uang Rp50.000 dari Ibu Adriana. Total yang masuk melalui Kris donasi sebesar Rp7.389.000. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berdonasi untuk saudara-saudari kita di Flores. Open donasi ini ya, kami membuka kesempatan sampai 10 September 2026. Sekali lagi, kami masih membuka kesempatan untuk berdonasi, memberikan sumbangan sampai 10 September 2026. Untuk yang ingin berdonasi berupa uang, silakan melalui Kris yang tersedia di media sosial kami. Dan Anda juga bisa berdonasi berupa barang
Untuk yang berupa barang, bisa diantarkan langsung ke kantor RRI Kupang, Jalan Tompelo, nomor 8. Sekecil apapun bantuan Anda, sangat berarti untuk saudara-saudari kita. Informasi selengkapnya, Anda bisa hubungi kontak person kami, Nyongki 0852 3927 5950.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, informasi-informasi terkini untuk Anda masih terus dihadirkan. Dan tidak hanya Linda yang berbagi informasi, ya pendengar, Anda juga boleh berbagi informasi di line telepon ataupun di WA-nya Pro 1 081138209440. Pendengar, informasi dari rri.co.id, Kementerian Sosial menegaskan desil dalam data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN bukan penanda langsung seorang itu tergolong kaya atau miskin. Desil merupakan sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional yang dibagi dalam 10 kelompok. Dan dilansir dari keterangan resmi Kemensos RI, Kemensos juga menjelaskan pemeringkatan ini bersifat relatif. Karena itu posisi desil seseorang bisa berubah meskipun kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Perubahan posisi desil ini terjadi karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan nasional. Ketika kondisi kesejahteraan masyarakat berubah, hasil pemeringkatan juga bisa mengalami penyesuaian. Dan dikatakan bahwa desil bukan satu-satunya ya syarat untuk menerima bantuan sosial. Posisi desil hanya jadi salah satu pertimbangan dalam penentuan prioritas penerima bantuan. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu semama eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Iya, pendengar pemahaman masyarakat tentang pembagian desil kesejahteraan masih perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang digunakan dalam pemutakhiran dan penentuan sasaran berbagai program pemerintah. Petugas sensus ekonomi Azmi menjelaskan posisi desil tidak ditentukan secara manual oleh pemerintah desa ataupun kelurahan. Penentuan ini menggunakan data sosial ekonomi masyarakat yang terhubung dengan identitas kependudukan dan dihimpun dari berbagai sumber. Dikatakan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa aktivitas dan kepemilikan yang tercatat dalam berbagai sistem ini bisa menjadi bagian dari yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. Jadi bukan karena ada pihak yang sengaja begitu ya untuk menaikkan keinginan seseorang, tapi berdasarkan data yang tercatat ya dan digunakan dalam proses pemutakhiran. Masyarakat juga memperhatikan ya perlu memperhatikan kembali berbagai kepemilikan data ataupun aktivitas ekonomi yang menggunakan NIK. Ya, diantaranya kepemilikan kendaraan, rumah, tanah, rekening atau tabungan, kredit, cicilan, hingga data pekerjaan anggota keluarga. Ya, jadi semakin lengkap data yang tersedia, maka gambaran kondisi sosial ekonomi keluarga itu semakin dapat semakin terbaca dalam sistem. Jadi ya diharapkan untuk tidak langsung ya menyalahkan ya atau berpikir gitu ya, tapi ini perlu untuk memastikan juga ya data-data kependudukan, kondisi sosial ekonomi yang tercatat ya, apakah itu sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi selengkapnya sekali lagi Anda bisa baca di rri.co.id. Dan informasi-informasi ini juga mengantar ya kita di wawancara Kupang Pagi ya, ini berkaitan juga dengan desil dan detesan.

0: niya.
1: Beta, lihat ka tong pung pekarangan. Ini luas, Joel. Tapi itu rumput dong, Jo. Subur sa di sana.
0: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
1: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
0: Nanti sabar kok tong tanam.
1: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, tumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
0: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
1: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
0: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
3: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
4: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara tentang dari desil ke detesen, ini wajah baru data sosial ekonomi nasional. Dan ya, kita tahu ya pendengar, ini bicara tentang data. Ya, kini Indonesia memiliki detesen ya atau data tunggal sosial ekonomi nasional yang membawa perubahan besar dalam sistem data sebelumnya. Lalu apa yang berubah gitu ya? Desilkah, detesenkah? Apakah pendataan ini benar-benar mampu menghadirkan data yang lebih akurat dan juga tepat sasaran begitu ya? Dan yang paling penting, apa dampaknya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Untuk membahas lebih jelas ya, kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami di WA-nya Pro 1. Ya, ada Ibu Matamira B. Kale, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT. Selamat pagi.
4: Selamat pagi Ibu Linda dan pendengar RRI.
2: Iya. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini.
4: Baik, sama-sama Ibu.
2: Baik. Ibu, saat ini banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang desil ya. Sebenarnya dengan berbagai macam pengertian begitu ya yang ada, yang bisa mungkin kita cari di media sosial ataupun berbagai macam info. Tapi sebenarnya ini apa yang dimaksud desil Ibu dalam detesen ini? Silakan.
4: Baik, Bu Linda, mungkin sebelum saya menjelaskan tentang desil, saya jelaskan dulu mengenai detesen ya Bu ya.
2: Iya.
4: Jadi detesen ini lahir dari latar belakang kebutuhan pemerintah. By name by address untuk intervensi berbagai kebijakan. Namun sebelum detesen itu lahir, sebetulnya ada banyak data yang dikelola oleh kementerian, lembaga, atau mungkin pemerintah daerah yang berbeda-beda cakupannya, tujuannya, variabelnya mungkin tidak sama. Sehingga intervensi kebijakan yang diberikan pemerintah itu bisa tumpang tindih akhirnya.
2: Iya.
4: Nah, dari data ini akhirnya ada banyak inclusion error, exclusion error. Artinya kalau masyarakat itu harusnya dapat bantuan misalnya, tetapi tidak dapat bantuan, atau sebaliknya harusnya tidak dapat bantuan tapi dapat bantuan. Nah, dari belakang ini pemerintah akhirnya mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang detesen. Nah, dalam impres ini memberi tugas kepada 18 kementerian atau lembaga untuk memadukan data-data yang tersebar itu, Bu Linda dan RRI. Nah, peran BPS dalam impres ini sebagai lead atau memimpin perapihan data dimaksud. Nah, untuk membentuk DTSN ini, itu ada tiga data besar yang sebagai dasar. Jadi, yang pertama adalah data DTKS itu dari data Kementerian Sosial.
2: Iya.
4: Kemudian ada data P3KE, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, itu dari Menko PMK, dan ada data Reksosek itu dari Bappenas. Nah, dari ketiga data ini dipadankan, Ibu, dipadankan dengan keterbatasan masing-masing ya. Mm-hmm. Kalau data DTKS dan P3KE itu hanya mencakup 40%. Jadi datanya hanya ada 40% keluarga. Nah, jadi semua ini digabung, dipadankan menjadi satu, juga dipadankan dengan data dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi data dari Kemendagri itu dipadankan sehingga lahirlah DTKS. Nah, pemadanan ini dilakukan ya atas latar belakang itu. Nah, maksudnya lahirlah DTSN, Ibu. Nah, DTSN ini bagaimana kita mau menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dari data yang ada. Nah, kemudian itu tugas BPS. Tugas BPS dari data yang ada kan kita tidak punya data pendapatan, Ibu ya. Idealnya kesejahteraan mungkin dari pendapatan.
2: Iya.
4: Tetapi tidak seperti di negara-negara maju yang datanya sudah tersistem dengan baik, jadi pendapatan masyarakat sudah ada datanya. Nah, di Indonesia kan belum ada data seperti itu. Sehingga dari data yang ada, dari variabel yang ada, kita melakukan proksi. Proksi artinya perkiraan pendapatan, estimasi lah lebih pas. Estimasi pendapatan yang ditati dengan pengeluaran menggunakan satu metode statistik yang namanya PMT, proxy means test. Nah, dengan pendekatan ini dari variabel yang ada, diestimasilah rumah keluarga ini tingkat kesejahteraannya sekian. Nah, dari hasil itu kemudian diurutkan dari kecil yang sampai urutan terbesar dan dibagi 10 kelompok sama besar. Itu yang kita sebut desil.
2: Oke.
4: Jadi 10 kelompok sama besar. Desil 1 itu kelompok yang kesejahteraannya paling bawah dan seterusnya desil 2 sampai desil 10. Nah, itu kalau desil, kalau mungkin Bapak Ibu mendengar misalnya persentil ya, itu dibagi 100 gitu. Jadi kalau desil itu dibagi 10. Begitu Bu Linda, desil itu. Nah, desil ini yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk pensasaran program bantuan sosial atau pemberdayaan, tergantung dari programnya apa.
2: Oke.
4: Seperti Bu Linda.
2: Baik.
4: Cerita.
2: Iya, jadi sepertinya BPS ini apa ya? Kalau mau dibilang mengkombain data-data yang ada begitu ya, Ibu ya?
4: Betul, betul Bu Linda. Jadi dari data-data yang ada dijadikan satu, di yang dobel-dobel dihilangkan. Jadi patokan utama atau kuncinya adalah dari NIK. Jadi NIK itu penting dimiliki oleh seluruh masyarakat agar nanti bisa terdaftar di dalam DTSN. Walaupun di DTSN itu sendiri masih ada data-data masyarakat yang belum ada NIK. Kita tahu di lapangan itu namanya masih ada masyarakat kita belum punya identitas kependudukan, belum terdaftar di Dukcapil misalnya. Nah, itu ya sebaiknya masyarakat perlu melengkapi data-data administrasi ini, Bu Linda.
2: Iya. Ibu, desil 1 sampai 10, tapi ada informasi yang katanya desilnya itu 0. Itu apa artinya, Ibu?
4: Itu yang tadi itu, Ibu, tidak ada NIK, dan dari tiga data itu tidak jelas nih orangnya posisi.
2: Oke.
4: Karena ID-nya tidak jelas, itu yang nol itu yang tidak terklasifikasi.
2: Oke, DC nol itu artinya datanya tidak jelas atau sehingga tidak bisa terklasifikasi begitu ya Ibu ya?
4: Betul, betul.
2: Baik. Nah, ini jadi pertanyaan di masyarakat juga, Ibu. Apakah penentuan desil ini hanya berdasarkan tentang penghasilan gitu ya, kondisi ekonomi ataukah ada indikator-indikator lain yang juga diikutkan dalam penentuan desil ini, Ibu?
4: Baik, Ibu Linda. Jadi penentuan desil ini seperti tadi saya sampaikan bahwa itu menggunakan model. Jadi kita memperkirakan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan variabel-variabel yang cukup banyak. Ada sekitar 30-an variabel itu. Dari kondisi ini kita estimasi ini tingkat kesejahteraannya. Nah, estimasi ini dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama. Jadi misalnya dari kondisi ekonomi atau kemampuan keluarga untuk pengeluarannya seperti apa, kemudian pekerjaannya, kondisi rumahnya seperti apa, kepemilikan aset, terus kalau data individu mungkin dari data pendidikannya, pekerjaannya, kerentanan sosialnya. Jadi berbagai data itu secara bersama-sama atau secara simultan menjadi proksi atau menjadi bagian yang kita gunakan untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga. Begitu Bu Linda. Jadi banyak variabel yang digunakan.
2: Iya. Tapi mengapa Ibu ya kita tahu bahwa ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa sebenarnya saya ini kalau mau dibilang misalnya desil 1 begitu, tapi kok ternyata begitu dicek ya datanya masuk desil 6 gitu, sehingga tidak bisa terima bantuan. Ini juga disampaikan masyarakat. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang bisa menyebabkan terjadi yang seperti ini atau seperti apa, boleh Ibu informasikan? Ya.
4: Baik, Bu Linda, jadi kalau seseorang merasa tidak cocok datanya dengan desilnya, itu ada berbagai kemungkinan, Ibu. Karena desil ini kan urutan ya, Ibu ya.
2: Iya.
4: Ini kemungkinan pertama nih, desil ini kan urutan. Mungkin orang-orang di atasnya turun semua tuh levelnya Ibu ke bawah, jadi orang yang di bawah itu jadi naik. Ini kan urutannya Ibu, jadi urutan itu tetap ada, ada. Tapi di atas turun berarti di atas terdorong ke atas kan, yang di bawah terdorong ke atas kan Ibu. Okay. Itu satu kemungkinan. Yang kedua, mungkin datanya belum termutakhirkan juga sehingga penentuan desilnya menjadi tidak tepat. Ya Bu ya.
2: Iya.
4: Kemudian kemungkinan juga karena kita menggunakan model ya. Jadi pasti ada kalau model berarti ada errornya. Kemungkinan mungkin dari modelnya yang tidak tepat. Tapi biasanya dari model ini tidak banyak, dia sangat kecil. Sehingga Ibu, kalau masyarakat misalnya merasa kok desil saya ini tidak cocok nih. Sebetulnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai kanal untuk masyarakat bisa update data terbarunya. Ya, ini didasari oleh memang ketersediaan data kita seperti itu Bu Linda. Sehingga kita harus perbarui datanya. Jadi bisa memperbarui dengan berbagai kanal. Demikian Bu Linda.
2: Iya, dan Ibu seberapa sering mungkinkah itu posisi desil seseorang itu bisa berubah begitu ya, dan apakah ketika kondisi ekonomi keluarga berubah desilnya juga otomatis berubah ataukah berubah ketika ada pemutakhiran data? Begitu ada pemutakhiran data kemungkinan bisa berubah. Seperti apa Ibu boleh informasi? Nyambung dengan yang tadi ya Bu ya.
4: Baik, betul. Jadi kalau ada pemutakhiran data bisa jadi desil itu berubah Ibu. Karena desil itu berbicara tentang posisi urutan ya. Mm-hmm. Jadi kalau ada lahirkan urutannya bisa saja berubah seperti itu. Jadi pemutakhiran data ini kan sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DTSN itu, bahwa data itu bisa bersumber dari mana saja, dari kementerian, lembaga, bahkan dari pemerintah daerah. Kalau ada data, dimutakhirkanlah DTSN itu. Jadi ketika ada pemutakhiran data, data posisi peringkat dari keluarga itu bisa jadi berubah, walaupun kondisinya tetap, karena ada perubahan dari keluarga yang lain misalnya. DTSN ini dirilis setiap 3 bulan Ibu.
2: Oke.
4: Setiap 3 bulan. Jadi itu sudah disinkronkan dengan data dari Dukcapil. Ya, data dari Dukcapil dan data-data lain ini yang diperoleh dari kementerian atau lembaga. Jadi setelah terima datanya, kemudian BPS melakukan penghitungan, mengestimasi tingkat kesejahteraan, kemudian diurutkan, dibuatlah data masyarakat yang kelompok desil 1, desil 2, dan seterusnya. Itu tiap 3 bulan sesuai dengan kebutuhan dari Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu perlu data memberikan bantuan sosialnya tiap 3 bulan.
2: Iya.
4: Rilis DTSN itu juga tiap 3 bulan.
2: Oke. Okay. Ibu, apakah itu juga artinya tiap 3 bulan baru masyarakat bisa misalnya mengajukan keberatan gitu, atau verifikasi data, pemutakhiran data, ataukah ada apa ya, kesempatan-kesempatan bagi mereka di luar 3 bulan jadwal 3 bulan ini untuk bisa menginformasikan sesuatu yang mungkin dirasa itu, oh ini data saya tidak benar begitu Ibu. Atau bagaimana caranya untuk bisa menyampaikan data-data mereka begitu? Silakan Ibu.
4: Iya. Yeah. Baik Bu Linda, jadi untuk memutakhirkan data itu kapan saja masyarakat bisa menggunakan kanal-kanal yang ada. Ya Ibu, mungkin saya jelaskan sedikit bagaimana memutakhirkan data. Kalau jalur formalnya itu kita melalui RT/RW, ya, mengumpulkan datanya, kemudian nanti melakukan musyawarah di desa atau kelurahan, kemudian dilaporkan ke dinas sosial, nanti dinas sosial akan teruskan ke yang mengelola DTSN. Nah dari situ karena sudah melalui musyawarah desa kelurahan itu kemudian masuk ke DTSN dan diperingkatkan lagi. Ada juga jalur partisipasi. Jadi masyarakat secara aktif melaporkan kondisi datanya. Jadi masyarakat bisa cek data saya seperti apa, dan kalau ada yang tidak sesuai datanya, maka data itu bisa diupdate. Ada aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian Sosial namanya Cek Bansos Ibu. Nah itu bisa diinstal dari Play Store ya, dia berbasis Android. Jadi bisa diinstal oleh masyarakat, langsung dari situ bisa cek Bansos. Di situ juga ada fitur untuk sanggah. Sanggah ini artinya kalau misalnya Bu Linda punya tetangga mungkin atau orang yang dikenal sebetulnya sudah mapan kok masih dapat bansos misalnya. Nah Bu Linda bisa cek sanggah lewat aplikasi Cek Bansos. Ya, dan nanti dari Cek Bansos ini kan datanya masuk ke server, dari server nanti balik lagi untuk diverifikasi dan divalidasi di desa dan kelurahan, baru balik lagi. Jadi mekanisme verifikasinya seperti itu.
2: Iya. Jadi
4: nah, kemudian ya,
2: mohon
4: masih
2: maaf.
4: Ada satu sebetulnya baru nih Ibu. Itu oleh BPS. Jadi ini untuk membantu masyarakat, BPS mengeluarkan kanal cek DTSN. Itu bisa diakses di dtsn_form.bps.go.id. Jadi masyarakat bisa juga lewat jalur itu, tetapi nanti mekanismenya tetap ada mekanisme verifikasi di lapangan, baru kemudian datanya masuk ke DTSN. Demikian Bu.
2: Baik, jadi bukan berarti ketika kita menyampaikan data-data kita begitu ya, serta-merta langsung diubah begitu ya Ibu ya. Tapi tentu ada proses verifikasi untuk memastikan bahwa data yang disampaikan itu oleh masyarakat itu memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada begitu ya Ibu.
4: Betul, betul Bu Linda. Jadi kan setiap orang bisa melaporkan apa saja yang dia mau, tetapi yeah, mekanisme verifikasi dan validasi itulah yang akan nanti mengecek data itu apakah sudah sesuai dengan kenyataan di lapangan atau tidak. Begitu Bu Linda.
2: Baik, ya terima kasih Ibu untuk waktunya di pagi hari ini. Kami minta boleh pesannya ataupun himbauannya berkaitan dengan DESIL, berkaitan dengan DETESEN ya, untuk masyarakat NTT, silakan Ibu.
4: Baik, terima kasih Bu Linda. Para pendengar RRI, DETESEN ini memuat informasi tentang manusia. Sedangkan manusia itu kondisinya sangat dinamis. Ada bayi yang baru lahir mungkin, ada juga yang meninggal, penduduk yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada mungkin satu saat diterima bekerja, sudah punya pekerjaan, sebelumnya belum punya. Ada juga mungkin penduduk yang kehilangan pekerjaannya karena berbagai hal. Dan hal-hal lain, data ini dinamis, sehingga DETESEN ini perlu disempurnakan dalam proses yang terus berkelanjutan. Ya, jadi selama ada perubahan di masyarakat, DETESEN ini terus disempurnakan dan itu menjadi kewajiban kita semua, Bapak-Ibu pendengar, bahwa jalur partisipasi itu terbuka bagi Bapak Ibu untuk mengupdate datanya, sehingga jika mungkin dari data yang sudah dirilis Bapak Ibu merasa kurang pas dengan data itu, ayo sampaikan ke beradaan atau realita kehidupan Bapak Ibu lewat kanal-kanal yang ada. Bisa cek bansos, bisa lihat mekanisme mekanisme pemutakhiran lewat RT, kemudian musyawarah desa atau kelurahan dan seterusnya. Bisa juga lewat portal DETESEN, cek DETESEN yang disiapkan oleh BPS. Semua ini menunjukkan bagaimana pemerintah terus berupaya untuk menyempurnakan DETESEN ini dan berupaya untuk membuat semuanya transparan bagi masyarakat. Nah, satu pesan lagi Bu Linda, ayo masyarakat yang belum punya NIK diuruslah. Datangilah Dapil agar Bapak Ibu juga punya identitas kependudukan, karena itu sangat penting bagi Bapak Ibu semua bisa terintervensi oleh berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mungkin itu Bu Linda dari saya.
2: Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya di wawancara Kupang Pagi untuk edisi hari ini. Silakan melanjutkan aktivitas Ibu, sukses.
4: Sukses RRI, juga sukses untuk semua pendengar RRI dimanapun berada. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Kupang Pagi ini. Pro 1.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Di rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar, kami sudah terhubung bersama dengan Kak Nani di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan Linda di Prosatu RR Kupang. Kak, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Iya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut ini informasi perakiraan cuaca untuk wilayah NTT yang berlaku hari ini Selasa 8 September 2026. Untuk kondisi cuaca di pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Siang hingga sore harinya cerah berawan hingga berawan tebal. Berpotensi hujan ringan di wilayah Oelamasi, Borong, Tambolaka, dan Waikabubak. Untuk malam hari diperkirakan cuaca akan berawan tebal, begitupun untuk cuaca dini hari diperkirakan akan berawan tebal, berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Bajawa, dan juga Rutek. Untuk suhu udara di wilayah NTT berkisar 21 hingga 33 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 12 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 km per jam. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan ataupun desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Nani untuk informasinya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Demikian info cuaca hari ini, kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI Kupang.

0: Adanya kereta api tambahan ini, tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
1: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
2: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosin Anwar melaporkan.
3: Iya, dari maskapainya juga nggak ada kejelasan.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim.